Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapat

8.19 pagi, selamat pagi di mana juga anda berada. Hari ini Jumaat penghulu segala hari pertemuan kita. Mudah-mudahan membawa barakah untuk kita semua, okey? Terima kasih juga pernah ucapkan kepada Muhammad Yusof dan juga Kasma Norni. Betul ke tidak ni? Pernah tengok dekat WhatsApp ni, nama macam ni. Dia hantar satu video tau. Dia kata dia berhenti bawa kereta ni. Jangan, berhenti dulu, sedap lagu. Terima kasih untuk yang bernombor telefon 3466. Beritahu lah nama betul ke para sebut nama ni, Muhammad Yusof, Kasma Norni ni. Terima kasih tau sebab dengar Tengah FM sambil memandu. Nak pergi mana tu? Beritahu lah sikit. Sibuk pula si Farah ni. Apapun, semoga bahagia selalu bersama yang tersayang, okey? Nak ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Farah dah on TikTok sekarang. Jomlah kita borak-borak sambil juga dengarkan Terengganu FM waktu ni. Terima kasih untuk Syida Rida, kepada JJ, kepada Arif, Kak Farah, you thank you. Kepada Syahrul, Zuraida Muhammad dari Dungun, Anis dari Selangor. Terima kasih Anis dari Selangor. Selangor kat mana? Untuk siapa lagi? Untuk Moku. Untuk Jamilah, untuk Zaki Chak, untuk Topin. Topin Arab ke? Arab. Arab Kuala Terengganu. Induk Maimun, dah sarapan ke tu? Dah sikit-sikit lah. Ini siapa pula Suhaini? Terima kasih Bongsu. Waalaikumsalam. Bongsu 46, Usuk Beres Bos. Nama dia panjang je nama awak. Mama Jah juga ada yang lalain kalau anda baru je join. Ataupun belum lagi, sekarang sudah mendengar. Cepat Farah nak sebut nama ni. 1, 2, 3. On TikTok sekarang dan tengok Terengganu FM. Morning Kak Farah. Morning juga Rosliti HQ. Oh, ada HQ ya. Terima kasih lah. Bila nak panggil kita pergi konti ni? Nak panggil pergi konti.

0: hati. Kenapa tu? Bagi satu sebab kenapa saya kena panggil awak. Awak berniaga ke? Boleh je. Mak Ngetunjung, Jeffrey Hamzah, sekarang juga saya panggil. Mainlah kau dekat-dekat. Wan Saiful, support Korea Selatan berlagi FF. Terus support, tak apa. Cuma kita nak ucapkan syabas kepada Mexico. Siapa pula yang naik kotak ni? Kenapa tiba-tiba naik kotak? Tolonglah. Jangan naik kotak. Tolong, berhenti. Tahniah untuk Mexico. Kepada peminat-peminat Mexico yang beraksi di hadapan menyokong sendiri semalam berjaya meraih 3 mata berharga hasil jaringan Julian, okay? Raul dan juga ini adalah dalam aksi kumpulan A. Kemenangan ni memang lebih makna apabila diraih walaupun Mexico mengakhiri perlawanan dengan 10 pemain selepas kapten dia tu dilayangkan kad merah. Aduh, macam itulah kan. Dan kejayaan Mexico semalam juga menamatkan penantian panjang Mexico untuk mencatat kemenangan dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia selepas gagal lakukan dalam 7 edisi terdahulu sajalah. Dia ingatkan balik. Tapi kejayaan, tetap kejayaan kita kena raih, okey? 8.14 minit pagi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Kenapa pasti Mas Roy curi daripada jual anda berada 8.35 menit pagi. Selamat pagi para Fauzi masih setia bersama-sama dengan anda. Okey, di Terengganu FM. Hari-hari Jumaat, kita banyakkan malam-malam sunat mudah-mudahan. Okey, kita sama-sama ingatlah. Banyakkan zikir, banyakkan perkara-perkara sunat kan. Hari Jumaat ni kita banyakkan selawat hari Jumaat. Dan hari Jumaat pula tengok kuku. Nah, kuku panjang tu molehlah potong, dapat pahala sunat hari Jumaat hari ni bila kita potong kuku. Kan. Okey, untuk anda juga kan. Kita ni dalam kehidupan kita, cewah. Bukan nak berhujah, tak ada lah. Tapi ustaz kata dua nikmat kita mudah tertipu. Yang pertama, kesihatan dengan masa lapang. Hari ni mungkin banyak masa lapang, hari Jumaat. Kebanyakan orang bercuti kan. Kesihatan dengan masa lapang ni dua anugerah besar Allah pada kita. Subhanallah. Tapi kita anggap dia macam biasa kan. Tubuh badan kita sihat, kita boleh beribadah dengan baik, boleh bekerja dengan baik kan. Boleh bekerja dengan cemerlang mudah-mudahan, dengan mudah kan, tanpa sakit sana, sakit situ, sakit sini. Kita mampu ibadah. Ibadah ni penting lagi. Jadi kita boleh berbakti dengan keluarga kita masa kita sihat, masa kita lapang. Jadi kalau masa ni hari ni adalah waktu sihat anda, waktu lapang anda, manfaatkan perkara-perkara yang Farah sebutkan tadi. Sama-sama kita, okay? Untuk mak ayah, kita berbuang untuk banyakkan amalan soleh, baca Quran. Mungkin kita boleh hadir majlis ilmu hari ni. Ataupun para bapa misalnya yang dengar radio hari ni kan, waktu ni pagi ni, boleh buat majlis ilmu kat rumah. Tak perlu keluar rumah. Ayah-ayah boleh buat cerita-cerita nak kisah-kisah Nabi kan, di rumah. Lepas pada apa ni, petang lepas asar ke, atau pagi ni sambil-sambil nak siapkan sarapan pagi, ataupun dekat meja sarapan, jangan marah-marah. Kita buatkan perkara-perkara indah, kita cipta memori indah, kita bercerita kisah Nabi. Itu antara majlis ilmu juga. Sebabnya ramai yang kita sedar ni, nilai kedua nikmat yang kita sebutkan tadi, masa lapang dengan sihat ni, apabila kita kesihatan terganggu, lepas tu kita akan ingat, dulu masa sihat dah buat gini, hari tu dah sibuk gini, kita dah buat ni, bila sibuk rasa nak ngaji. Jadi hari ni kalau masa lapang tu, boleh kita manfaatkan hari kita, lebih-lebih lagi di hari Jumaat penghulu.

8.7 minit pagi. Selamat pagi berauraka Mexico pagi ni. Rasa menang kita. I dengar dari Selangor. JJ kata terima kasih orang Selangor. Dengarkan Cukana FM. Okay. Assalamualaikum. Makan kek batik hari ni. Rosita Muhammad, Farah cantik, awak pun cantik. Saya dari Rawang, terima kasih orang Rawang. Orang dah orang Selangor dengan kita. The Mama Manora, terima kasih. Untuk anda juga Farah nak ingatkan, okay, dengan aura Mexico pagi ni. Aha. Sebab Mexico menang, kan kita buat aura Mexico lah. Walaupun kita peminat tega Brazil. Farah mana? Farah Brazil, okay. Tiba kan. Pagi yang comel, terima kasih The Mama Manora. Mama Nora memang comel orangnya. Ini RTM committed. Kami committed untuk menyajikan siaran berkualiti untuk semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ini menerusi pelbagai platform ataupun saluran, termasuklah platform digital RTM. Okey, rasa bangga you. Peminat bola sepak tempatan, anda semua boleh ikutilah kejohanan bola sepak berprestij ni melalui RTM Click. Betul-betul percuma, tak perlu bayar pun, dan saluran RTM di platform MyTV serta Unify TV. Dan RTM menggembleng seluruh kekuatan kita ni. Kan, untuk pastikan kejohanan 4 tahun sekali ini dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat. Tak kiralah awak berada kat mana saja, kat Terengganu kita ke, luar Terengganu ke, London ke, termasuklah penduduk di luar bandar. Kita pilih untuk bawa Piala Dunia 2026 ni sebab kita mahukan semua rakyat Malaysia ni, terutamanya peminat bola sepak tempatan, orang Terengganu kita pastinya juga, kita pun tahu kan bola sepak utama di Malaysia, dan juga nak tonton apakah kelainan Piala Dunia kali ni berbanding dengan edisi lepas. Memang lainlah kan, tiga negara bersatu pula tu untuk jadi pentas kepada Piala Dunia 2026 ni, dan macam-macam lagi lah kelainan dipamerkan dalam Piala Dunia 2026. Yang pameran terbaru juga adalah kemenangan Mexico yang sudah pun lama kemarau dengan kemenangan, akhirnya menang gitu. Okey, untuk anda peminat-peminat lagu sahur dari Kelantan ni, adik saya Abes seorang untuk anda, Terengganu FM.

8.57 jam dia bagi Farah Haji Fauzi di sini dengan semangat kemenangan Mexico pagi tadi. Masih lagi bersiaran, okey? Hingga pukul 10 pagi nanti edisi hari Jumaat hari ini. Kita mengambil pukul 9 pagi. 9 pagi macam biasalah, kita nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi. Kembali berteman dengan saya, Farah Haji Fauzi, sejurus lepas itu. Wajib ceria.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang yang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual, isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Zocalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

5 minit pagi. Selamat pagi Farah Fauzi dengan Aura Mexico, kemenangannya pagi ini. Okey. Selamat hari Jumaat juga. Untuk anda ni hari ni kan mungkin ada kesempatan lah nak ke mana-mana. Jadi selamatlah perjalanan anda ke mana-mana pagi ni. Semoga selamat sampai ke arah tuju yang dituju pagi ni. Okey. Dan kalau kata hari ni kan fikir-fikir, tengok pula bateri, alamak, melambung salah guna ke ni? Sebab kan sejak kebelakangan ni kan semakin mencabar, tambah pula dengan cabaran krisis berkala global yang turut menimpa semua negara termasuk negara kita ni. Jadi ramai juga di antara kita lebih cakna dengan penggunaan alat elektrik. Jangan risau kepada mereka yang tak boleh tidur dengan aircon ataupun penghawa dingin ni tapi nak tidur juga. Dia tak boleh kalau tak ada penghawa dingin tapi bimbang pula naik pula bil dia. Jangan risau, okay? Kena bijak lah menggunakan tenaga. Kita kena ubah beberapa tabiat kecil setiap hari kalau kita semua nak gunakan. Kita semua sebenarnya boleh bantu kurangkan penggunaan elektrik, rendahkan perbelanjaan sisi rumah, dan paling penting kita sokong usaha untuk kelestarian tenaga negara untuk jangka masa panjang. Ramai lagi nak guna elektrik ni, anak cucu kita ni guna tenaga. Yang pastinya cuaca kat Malaysia kita ni memanglah kadang-kadang dia panas kan, kadang-kadang hujan. Tapi kalau nak on aircon setiap masa tu kena ada cara yang betul supaya bil elektrik pun senyum jika kita, bukan kita tengok terkejut. Yang pertama, kita kena setkan suhu antara 24 sampai ke 26. Macam tu je. Ini adalah julat suhu paling efisien untuk penyujukan optimum tanpa bazirkan tenaga. Lepas tu, yang kedua, hari ni hari Jumaat kan. Abang-abang ada peluang masa cuti tu nak hari biasa kata sibuk. Hari ni apa kata bersihkan sedikit penapis aircon tu. Sebab habuk yang tebal ni, dia boleh buatkan aircon kita bekerja kuat berkali ganda lebih keras. Jadi kena cuci penapis secara berkala supaya aircon ni tak bekerja keras. Jadi dia tidaklah menggunakan tenaga yang lebih. Servis pula kan tepat masa. Jangan tunggu aircon dah keluar angin suam. Masa macam tak panas lah. Tak panas pula. Tak sejuk lah aircon ni. Kenapa ya bang? Tiba-tiba tanya. Buat-buat tanya pula. Dia tak servis rupanya. Servis lah hari ni. Yang kedua. Yang ketiga pula. Ketiga empat. Empat pula. Kaki empat. Empat ya. Biasalah. Kadang-kadang lupa faktor usia. Yang keempat, tukar kepada penyaman udara nak jimat elektrik ni yang bertaraf 4 ataupun 5 bintang. Ini betul lah. Kalau ada bajet lebih, tukarlah kepada aircon baru. Pelaburan untuk dia ni, dia beli je mahal. Tapi kita bayar bulanan murah sebab bertaraf 4 atau 5 bintang ni, kecekapan tenaga dia sangat berbaloi untuk jangka masa panjang. Boleh gitu? Jom kita dengarkan. Kalau dah boleh lah boleh. Kita dengarkan Taylor Swift untuk anda. Terengganu FM. Masa cek dia.

0: sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
2: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

38 minit pagi. Selamat pagi. Edisi hari Jumaat ini bertemankan Farah Haji Fauzi. Kita ada 5 hari lagi untuk hari ini, 12 hari bulan kan. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Jun, 1 Muharram. Ini maju sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan bersempena dengan kedatangan Tahun Baru Hijrah 1448 Hijriah. Jadi marilah kita sama-sama menghayati makna hijrah sebagai satu titik permulaan perubahan kepada ke arah keimanan kita, pertingkatkan integriti kita, perperkasakan pembangunan ummah sejahtera bermula dalam keluarga kita. Okey, itu untuk sebagai anjakan paradigma hidup kita. Contohnya waktu ni kan, sambil dengar radio, sambil duk scroll handphone tu, biasalah tu. Aha, kan, tapi kita scroll buat apa? Tangan kita ke mana? Nak cari gosip ke? Nak tengok ilmu ke? Ataupun nak dapatkan motivasi ke? Itulah, dalam era globalisasi ni, media sosial kita serba pantas. Setiap maklumat yang tersebar ke seluruh dunia ni dengan hanya satu sentuhan jari saja. Okay? Nak share. Kita share tu cerita menarik ke? Cerita yang manfaatkan diri kita dan orang lain ke? Ataupun cerita yang boleh memberi aib kepada orang? Tak semua cerita yang kita sampaikan, kita tengok tu adalah benar. Sebagai seorang Muslim, lebih-lebih lagi kan, hari Jumaat ni kita peringatkan diri kita. Kita kan dituntut untuk semak dan juga pastikan kesahihan sesuatu berita tu, barulah kita kongsi, barulah kita percaya sebelum kita sebarkannya. Kita bagus jadi penyebar yang bermanfaat tu bagus, okay? Tapi kita amalkan budaya tabayun dalam bahasa Arab. Tabayun ni macam kita perhalusi dahulu, tabayun dulu. Jangan jadi penyebar fitnah walaupun tanpa niat jahat. Kita gunakan media sosial ni untuk sebarkan ilmu, kebaikan dan juga manfaat. Nak tahu siapa kita? Tengok apa yang sering kita kongsikan di media sosial. Sudah.

Nasi lemak, buah bidara, daun selasih saya lurutkan. Buang emak, buang sedara. Kerana TFM, saya turutkan. Hai, saya Zul Eda. Jangan lupa anda semua dalam rancangan Indahnya Pantun di Terengganu FM setiap Jumaat.

9.51 minit pagi. Mampir pun kalau 10 pagi, 10 pagi macam biasa lah. Farah nak undur diri seketika. Kita jumpa lagi hari Ahad ini, insyaAllah. Di waktu pagi, okay. Kita ni hari Jumaat ni kita isikan dengan penuh bermanfaat. Buatkan imarahkan perkabar sunnah di hari Jumaat ini. Aktifkan juga apa ni sel semangat kita ataupun hilang. Kalau jangan bagi hilang semangat lah. Hilang semangat ni bukan sebab hidup kita berat, tapi sebab kita tak meraihkan perkara-perkara ataupun kejayaan-kejayaan kecil yang kita buat. Kita cuba aktifkan, pecahkan target besar kepada kecil. Kita raihkan progress, bukan tunggu semuanya sempurna baru kita nak kata berjaya. Kurangkan over scroll tau, benda-benda palsu di media sosial tu kurangkan. Dan wujudkan rasa dekat, selamat disayangi. Contohnya dalam hidup kita ni kan, nak raihkan dalam keluarga kita, mungkin kita dah lama tak peluk anak-anak, tak peluk pasangan. Hari inilah sebab hari ni hari cuti, ada masa sikit. Orang lain tak boleh peluk ke? Boleh juga, tapi tak ingat ke apa kan. Kita tak raikan, cuba raikan. Pegang tangan mak ayah, dah berapa lama tak pegang tangan mak ayah. Tunggu raya je, janganlah macam tu. Hari ni hari minggu, jenguk mak ayah mungkin. Ataupun ajak mak ayah jalan-jalan, pegang bibi tangan tepi pantai kan. Duduk berbual tanpa handphone kat tangan. Ni dia berbual, handphone juga kat tangan, sama juga. Dengar dengan penuh perhatian, beri bukannya menerima sahaja. Okay? Dan kejap lagi berteman Karakan Segar, serangkan duet saya. Hari kita berpecah sikit, okay, Bidu Wanita. Kejap lagi bertemankan dengan Azra hingga pukul 2 petang bersih anggun dan hujung tugasan saya. Seperti biasa yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari Farah sendiri, dengan itu salam seribu maafan. Salam ceria, saya Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi.

0: Radio Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Mesin Setia 96.2.
3: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
4: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, Mas Rachel Ria. 18 jam seharilah kami temani anda, okay? Sampai pukul 12 tengah malam setiap hari. Dan untuk segmen sekarang, anda beralih ke segmen

Inspirasi mu bertemankan suara AZRA, semangat kental menghiasi pagi anda 4 jam ke udara sampai pukul 2 petang untuk edisi hari Jumaat 12 Jun 2026. 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang menyambut ulang tahun hari ini. 12 Jun, selamat ulang tahun untuk anda. Mudah-mudahan dikurniakan keafiatan, kesihatan, keberkatan umur. Rezeki yang berpanjangan, rezeki yang berkat. Dan kelancaran segala urusan di dunia sampai akhirat. Okey, dan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan saya DJ Farah yang baru saja menamatkan tugasan beliau sebentar tadi. Sekarang Azra pula alahkan. Untuk jam yang pertama sebentar saja lagi, kami hidangkan kepada anda rancangan kerohanian tentunya dalam Ad-Dinul Khalis, 10.15 minit pagi. Dan apa saja pengisian sepanjang hari ini bersama-sama dengan Azra, insyaAllah kami bawakan dari masa ke masa. Ya, Ad-Dinul Khalis sebentar lagi. Untuk jam yang kedua kita ada Lughatul Jannah, indahnya pantun tengah hari nanti. Dan kita nantikan azan zuhur berkumandang untuk saudara-saudara kita, para muslimin yang kacak, yang misali ya, untuk khutbah Jumaat nanti, solat Jumaat. InsyaAllah azan zuhur di negeri Terengganu bagi daerah Kuala Terengganu Marang hari ini, 1.10 minit tengah hari ya. Dan sampailah beransur berlalu 4 jam ke udara sampai pukul 2 petang bertemankan saya DJ Azra. Terus ceria bersama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Gunggun Inspirasimu seperti yang kami janjikan kepada anda. Seminit saja dari sekarang akan bersiarannya rancangan Adinul Khalis. Tapi nak juga menyapa. Ada yang dah bangkit dari tidur ke? Bukan apa kan, malam tadi pukul 3 pagi bukan main lagi rancak ya. Menepuk meja, jangan menepuk tekawan sudahlah ya. Sokong sajalah mana-mana kumpulan ataupun pasukan yang bersaing untuk merebut satu trofi, satu piala yang paling berharga di dunia ni, piala dunia lah untuk arena sukan bola sepak kan. Tapi itu baru permulaan. Kalau sekarang pukul 10 pagi ada lagi kan persaingan yang seterusnya. Jadi kita tontonlah menerusi RTM Klee ataupun di MyTV ya. Boleh tekan dekat sukan tu, rancangan ataupun siaran 110, 111, terus boleh nampak ya piala FIFA 2026. Okey, sekarang kami bawakan kepada anda Adinul Khalis untuk edisi hari ini 12 Jun.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Adin Al-Khalis Zulkifli bin Yusof dan kepada sidang pendengar Slot Adin Al-Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Selat Adin Al-Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung lagi rumusan dan ringkasan sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum insyaAllah akan berpindah pada sifat yang ke-9, sifat ilmu, yang mana daripada permulaan pembicaraan sifat yang ke-8, sifat iradah, memang agak lama dah masa berjalan. Selesailah alhamdulillah. Kemudian sebelum saya nak berpindah pada ilmu tu, saya buat rumusan, ringkasan pulak hak berkaitan dengan huraian sifat iradah, sifat yang ke-8. Tapi walaupun hanya rumusan ringkasan, masih lagi saya memperincikan juga, kemudian secara sedikit demi sedikit, secara tak cepat lah, tak laju, sebab saya sangat menekankan sifat yang kalpan, sifat iradah ini, kerana pembicaraan memang panjang, kemudian timbul banyaknya pegangan-pegangan terpesong daripada akidah yang khalis, akidah Ahli Sunnah Jemaah, adalah pada pembicaraan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya nak bicara sekarang, rumusan sekarang, adalah berkaitan dengan sifat hati yang khalis pula, sifat hati yang suci, sifat yang mahmudah, redha dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk qada yang buruk, selesai ada bicara dahulu, buruk ni umpama sakit, miskin. Sekarang nak pergi pada qada yang jahat, kufur dan maksiat. Oh, ni memang kena perlahan-perlahan lah. Rumusan tapi kena perlahan-perlahan. Dan saya mengharapkan sangat kepada pendengar Selat Adin Al-Khalis melalui radio Terengganu FM dan juga penonton melalui live FB Terengganu FM, supaya fokus betul-betul. Kemudian sidang pendengar dan sidang penonton, kalau berbetulan baru mengikuti Selat Adin Al-Khalis ni, ini sudah bukan setakat rumusan, sudah di pertengahan. Pertengahan pun sudah di penghujung dah. Jadi kalau baru terdengar sekarang, kemungkinan kalau timbul keliru ke, tak faham ke, rasa macam tak boleh nak ikut ke, jadi kena ambil daripada awal. yang mana kalau dalam FB Terengganu FM dia ada hak ini hak rakaman hak FB yang terdahulu. Sebab ini bukan di pertengahan, di penghujung dah ni. Dan di penghujung ni pun mana ada tempat yang saya sudah tidak memperincikan lagi, sebab sudah diperincikan hak selok-selok yang sebelum daripada ni. Jadi nak pergi kepada redha dengan qada Allah. Redha saya sebut dah tadi adalah pembicaraan sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci, sifat hati yang mahmudah yang wajib kita semaikan dalam hati. Redha dengan qada Allah. Redha ni dengan makna terima. Terima dengan makna tidak pertikai, tidak mempersoalkan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala. Qada mana apa? Segala yang dikenaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, dan segala yang diperlakukan oleh Allah atas hamba-Nya, Allah yang bersifat dengan sifat kudrah wahdaniyah pada af'an. Qada tu pergi pada rukun iman yang keenam. Ini redha ni. Redha dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi redha ni sifat mahmudah, maka wajib semaikan di hati kita, wajib redha. Nah, dengan sekalian qada Allah, termasuk qada yang buruk dan termasuk qada yang jahat. Tetapi ada pihak, ada sudut situasi yang mana kena ingat perkara yang jahat, kufur dan maksiat, diharamkan redha. Diharamkan redha. Ada pula haram redha. Ni kata nak kena sekarang ni qadak. Saya fokus pada qadak yang jahat. Qadak yang buruk, umpama sakit, umpama miskin, tu saya dah bicara dahulu. Saya nak fokus pada qadak yang jahat, iaitu kufur dan maksiat. Ijma' hadis sunnah jum'ah, akidah yang khalis, qadak yang perkara yang jahat adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang dikendaki oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, dan yang diperlakukan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya. Perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala, itu rukun iman yang keenam. Jadi satunya wajib redha, tidak redha-nya berdosa. Satunya haram redha, tiba-tiba redha berdosa. Jadi wajib redha dan haram redha ini daripada pihak yang berbeza, tapi pada satu perkara jahat. Yang mana selain yang terdahulu panjang dah saya permatikan bicara redha, hak wajib redha hak mana, hak haram redha hak mana, saya permati, saya ulang-ulang kepada dua akidah. Yang khalis akidah di sama jemaah. Dua akidah yang khalis. Yang pertama, rukun iman yang keenam, baik dan jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang kena jelas. Yang kedua pula, akidah yang khalis, kita wajib berpegang hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Jadi slot terdahulu saya panjang bicara bab ikhtiar dan usaha. Yang mana walaupun pada hakikinya sebenar-benarnya ikhtiar dan usaha hamba tetap balik pada rukun iman yang keenam, sekalian adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak dua akidah yang khalis ni mati molek. Sekian perkara baik dan jahat qada dan qadar Allah. Yang kedua, hamba ada pilihan yang dinamakan ikhtiar dan usaha, yang hakikinya ikhtiar dan usaha adalah kembali kepada rukun iman yang keenam juga, iaitu ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pihak ini, permulaan kita bicara hak wajib redha ni, pada pihak sekalian perkara termasuk perkara jahat adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menentukan pada azal pekerjaan yang akan berlaku. Sampai masa berlaku pekerjaan tu, Allah yang memperlakukan pula. Jadi pihak pekerjaan tu qada Allah, Allah kehendak, Allah menentukan pada azal. Sampai masa Allah yang memperlakukan. Kok mana lagi kitanya? Wajib redha lah. Wajib terimalah hatinya. Jangan persoal. Kalau kita tak mau terima, tak mau redha lah. Tak mau redha, redha bahasa Arab. Tapi jadi bahasa Malaysia lah. Bayangkan, kita berpegang rukun iman yang keenam. Perkara jahat lah saya fokus adalah kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai masa berlaku perkara jahat tu, Allah yang memperlakukan, Allah yang memperbuat sifat kudrah. Kalaulah dari pihak qada Allah, kehendak dan perbuatan Allah, cuba bayangkan kalau kita tak mau redha. Wajib redha lah. Sebab hak Allah Ta'ala belaka, termasuk perkara jahat. Wajib redha. Tapi ingat sidang pendengar, jangan gitu kau pula umbi. Hak rukun iman yang keenam, hak ni lah saya payah nak terima ni pekerja hak qada Allah ni, nanti wajib redha pula. Ni jadi payah saya nak terima hak rukun iman keenam ni pekerja hak qada Allah. Kalau tambah saya nak terima hak tu, kau tak ada benda lah. Rukun iman keenam kita tak nak terima, tak ada benda lah kitanya. Sidang pendengar, itu rukun iman yang keenam. Atau kita mati dah tu. Kalau sebelum ini go, kalau berpeganglah pekerjaan bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, bererti tidak imani rukun iman yang keenam, kufuri rukun iman yang keenam. Bukan pertikai pula rukun iman keenam, bukan nak tolak pula rukun iman yang keenam, tak ada benda lah. Walaupun bersembahyang, walaupun berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji sekalipun, menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang serugi-ruginya. Yang disebut dalam Suratul Kahfi ayat ke-103, bil akhsarina a'mala ni. Serugi-rugi ni sebuah amalan ni. Siapa yang serugi-rugi sebuah amalan ni? Ayat Suratul Kahfi ayat ke-140 menyusuli, allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ayat ni maklumlah orang kita ni kalau biasa baca 10 ayat akhir Suratul Kahfi. Siapa yang aksaring tu, yang serugi-rugi tu, ni sebuah amalan dia. Allazi nadalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sesat oleh amalan mereka pada ketika hidup atas dunia. Sesat semayang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, tapi dalla sa'yuhum, sesat. Sesat kok mana? Dia semayang, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia mengerjakan haji. Sesatlah rukun iman yang keenam, tidak diimani. Bukan dikufuri, bukan dipertikaikan, bukan ditentang. Tak ada benda lah. Sesatlah tu. Tapi walaupun sesat, wahum yahsabuna an yusinuna sun'a, mereka menyangka bahawa mereka telah mengelokkan amalan mereka. Semayang rajin, puasa rajin. Bukan kata semayang wajib, puasa waktu Ramadan. Wajib sunat, semayang sunat, puasa sunat. Sakitlah hatunya. Bukan kata zakat sekoh jariah banyak. Bukan kata haji umrah yang wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Umrah tiap-tiap tahun, umrah Ramadan laginya. Dah. Sangkaan saja. Mereka mengelokkan amalan, tapi mereka ada orang sesat. Orang yang akhsarin, orang yang serugi-ruginya. Ini semua bahagian pada hari akhirah. Kalau terdahulunya seumpama tu tidak beriman pekerjaan qada qadah tu, kena taubah betul-betul lah tu. Taubah betul-betul lah tu, dan perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah. Allah tak mati kan dalam keadaan gulungan yang bil akhsarina a'mala, bukan golongan yang serugi-ruginya. Mudah-mudahan bertaubah pada Allah lah terima taubah di hari akhirah, termasuk golongan yang berjaya, bukan golongan yang serugi-ruginya. Bersyukur kepada Allah. Allah tak matikan dalam keadaan sesak pada amalan tikir atau dunia, tapi sangkanya buat elok dah. Dah wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, iktikaf lagi, qiyamul lail lagi, baca Quran lagi, berzikir lagi, berselawat lagi. Tiba-tiba dalla sa'yuhum fil hayati dunya, sesak. Sebab apa? Rukun iman yang keenam tidak diimani. Sidang pendengar, pengalaman saya sendiri 20 tahun lebih dah, penekanan saya kepada rukun yang keenam ni, Allah, saya berjumpa go orang-orang yang kalau khir go semayang, saya ceritalah cukup puasa, zakat, itu memang clear lah, beres. Lengkap dah rukun Islam. Haji, umrah wajib, memang selesai dah. Ayah haji, mu'haji dah. Kiranya kau Allah, alhamdulillah lah. Sebab apa selesai dah rukun Islam. Tiba-tiba, dalla sa'yuhum fil hayati dunia. Sesat oleh usaha mereka ketika hidup atas dunia. Bertaubah kepada Allah, bersyukur yang sangat-sangat. Kemudian pastikan anak cucu kita tidak mengalami perjalanan yang seumpama tu. Ambil pramolek lah Selat Adina Khalis ni, Selat Adina Khalis melalui Terengganu FM ni, untuk pastikan kita dan keluarga kita semuanya berakidah dengan akidah yang khalis, akidah suci, akidah al-sunnah jemaah. Jadi daripada pihak segala perkara termasuk pekerjaan qada Allah, yang Allah kehendak, yang Allah tentukan pada azal, yang Allah perlakukan, memanglah kita wajib redaklah. Kita wajib terima, tidak persoal. Itu boleh saya tambah lagi. Kenapa, apakah sebab, kenapa kita wajib redak dengan qada Allah, termasuk qada jahat. Kemudian akidah yang khalis yang kedua yang saya tekan dah sebelum ni, hamba ada peranan dinamakan ikhtiar dan usaha. Maknanya kejahatan yang berlaku tu hamba yang memilih. Kejahatan yang berlaku tu hamba yang buat. Kekufuran ataupun kemaksiatan, hamba yang pilih, hamba yang buat. Sebab hamba kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Ada pihak ni lah haram kita redha dengan perkara jahat. Ada pihak hamba pilih, hamba buat. Walaupun pada hakikinya pilihan hamba dan perbuatan hamba tetap rukun iman yang keenam lah, qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pihak pilihan hamba dan perbuatan hamba haram redha. Ini masuk dalam ar-radha bil maksiati maksiatun, dan juga ar-radha bil kufri kufrun ni. Redha dengan kemaksiatan, maka maksiat samalah, berdosa samalah. Redha dengan kekufuran wal iyazabilah, jadi kufur samalah. Jadi kafir orang yang redha dengan kekufuran. Redha dengan kemaksiatan, jadi maksiat, jadi berdosa walaupun dia tak buat. Alah, biarlah. Orang muda, biar orang muda ni, alah, dia ada hawa dia, hawa muda dia. Kita dulu pun muda macam mereka juga. Kita dulu pun macam mereka juga. Tua-tua ni yang mari masjid. Alah, yalah, muda sekali dia kata, biarlah. Dia masa muda dulu memang gitu juga. Bertaubah dengan Allah Ta'ala tu, jangan tak taubah. Lepas tu, orang kemudian ni pula, tak apalah, biarlah mereka. Kita tak buat dah perkara hak seumpama tu, kemaksiat yang mungkin pernah dilakukan pada masa muda dahulu. Bertaubah dah kepada Allah. Yang untuk maksiat dilakukan orang muda sekarang ni, tak apalah, biar ke dia lah. Kita redak dengan kemaksiatan. Walaupun kita tak buat sekalipun, kita berdosa juga. Sebab apa? Sebab kemaksiatan yang sebenarnya laku kalau orang muda lah. Contoh orang muda ni, maksiat ni bukan orang muda je. Saya contoh orang muda. Jadi maksiat yang dilakukan kalau orang muda sekarang ada pilihan dia dan perbuatan dia. Maka haram kita redha, wajib kita benci dan wajib kita cegah. Faham tak ni? Haram kita redha, wajib kita benci, wajib kita cegah. Atas ini daripada pihak maksiat tadi dilakukan oleh hamba, hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu kalau kemaksiatan. Kalau kekufuran, sama terus lagi lah. Kufur, redha dengan kekufuran jadi kufur. Ginilah contoh. Ini saya pernah contoh dah sebelum ni. Contoh, anak kita buat satu kesalahan. Yang saya contoh dahulunya, anak kitanya tak semai subuh. Saya contohkan dahulu. Anak tak semai subuh. La haula wala quwata illa billah lah budak ni. Masya Allah budak ni subuh tak semayang. Apa dia Masya Allah? Perkara yang dikendaki oleh Allah. Qadha tu Masya Allah. Jadi kita redha. Baik itu qadha Allah. Tapi tak semai subuh, anak ni pilihan dia. Dia saja je sambung tidur. Perbuatan dia bukan tak sedar subuh pun. Kita kejut dah dia. Dia bangun dah. Dia celek dah. Saja dia je. Buat malah. Dari pihak tinggal subuh ni pilihan dan perbuatan anak. Haram, redha, wajib kena cegah. Dan wajib kena ambil tindakan. Kerana anak tu tinggal sembahyang fardu subuh. Tapi dari pihak permulaan tadi, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah budak ni qada Allah dah tu, tak sembahyang subuh tu, pihak qada Allah, maka wajiblah redha. Kita nak pergi ke mana lagi? Ya Allah, kenapa ya Allah engkau qadakan budak ni pagi ning ni tak sembahyang subuh? Tak boleh gitu. Qada Allah, kita ke mana? Kita wajib redha lah kitanya. Tu pihak yang pertama. Sebab maksiat tinggal subuh tu qada Allah, maka wajib redha. Yang kedua, tinggal subuh tu maksiat besar ni pilihan dan perbuatan anak, maka haram redha, wajib benci dan wajib ambil tindakan. Dua pihak yang berbeza dari satu perkara maksiat. Tidak tak boleh. Macam ni sedang pendengar. Sebelum nanti saya akan cerita tambahan lah nanti. Apakah sebab selain daripada qada Allah kita wajib redha? Sebab apa lagi yang kita wajib redha termasuk qada yang jahat? Contoh laginya, kalaulah kemaksiatan tu dilakukan oleh diri sendiri. Pada ni, contohlah masa-masa dahulu tinggal semayang. Allahlah berat tu, dosa yang amat besar. Pada masa dulu tidak puasa Ramadan, ataupun dosa yang besar. Kemudian sekarang ni alhamdulillah lah bersembahyang berpuasa dah. Tapi apabila dahulu tinggal semayang, dahulu tinggal puasa, sekarang ni wajib kena qada lah semayang tu dan juga puasa tu. Allah lah letihnya nak qada semayang. Banyak semayang ditinggalkan ni. Daripada muda, siapa umur berapa baru semayang? Allah lah banyak tahun ni dak puasa ni. Daripada balik sampai umur 30 ke baru berpuasa. Ada okey lah. Ada orang yang sebenarnya terjumpa dia tak puasa tu bang kali 23 tahun dia tak puasa. Memang tak puasa lah. Semayang pun tidak, puasa pun tidak. Mana 20 tahun, 30 tahun. Maknanya kita kata kau nak masuk umur 40 barulah dia berubah semayang dan puasa. Sebelum tu dok semayang tidak, puasa tidak. Bayangkan umur 40, kalau balik umur 15. Balik umur 15 ni paling lewat sekali dah tu. Balik dengan umur, kemungkinan balik umur 10, 11, 12. Saya letaklah 15 lah balik dia. Saya tak tahu lagi balik umur berapa. Tapi dia semayang puasa umur 40. Dia kalau balik umur 15, umur 40 baru semayang puasa, 25 tahun. Semayang nak kena qada, puasa nak kena qada kembali, itu rukun taubah. Itu satu kemaksiatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang pertama, dulu tak semayang, dulu tak puasa, kita imani ianya adalah qada Allah. Yang dikenaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, yang dipelakukan oleh Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, wahdaniyah pada af'an. Jadi apabila tak semayang dahulu 25 tahun lah kita letak, tak puasa dahulu 5 tahun lah kita letak. Qada Allah,
1: wajib redha lah. Wajib redha, jangan persoal.
0: Ya Allah, kenapa ya Allah engkau tidak qadakan saya semain dia muda, puasa dia muda. Allah banyaknya semain nak kena qadak, puasa nak kena qadak. Kenapa ya Allah? Itu jangan-jangan. Tu orang panggil, nak mempersoalkan, tu tak redha dia panggil. Kita imani dah kan, perkara maksiat yang berlaku, tak semayang, tak puasa di penama tahun tu qada Allah, kok mana laginya? Maka wajiblah kena redha. Jelah. Kemudian, dulu tak semayang, dulu tak puasa, pilihan sendiri, perbuatan seseorang tu sendiri. Dia tak semayang dahulu, tak puasa dulu, siapa paksa dia? Ada orang letak pistol di kepala, kamu jangan semayang, kamu jangan puasa, semayang je kamu, kamu akan dibunuh, akan ditembak. Mana apa ni? Tinggal semayang di penama tahun, tinggal puasa di penama tahun, pilihan seseorang, perbuatan seseorang. Ada pihak ikhtiar dan usaha seseorang, dulu tak semayang, tak puasa, maka wajib bertaubah, wajib kena qadak semula. Hak tadi tinggal semain, tinggal puasa 25 tahun, daripada pihak qada Allah, redak je lah, jangan persoal lah. Kemudian pihak yang kedua, dulu tinggal semayang, dulu tinggal puasa, pilihan sendiri kan, pilihan seseorang, perbuatan sendiri kan, perbuatan seseorang. Ada pihak ikhtiar dan usaha ni lah, wajib seseorang bertaubah. Bertaubah, kena qadak lah semayang tu, kena qadak lah puasa tu. Allah puasa 25 tahun, puasa tiap-tiap hari, tinggal 5 hari yang diharamkan puasa, tu hari raya 11, 12, 13 Zulhijjah, baru 11 bulan. Ada ni 25 tahun, 25 bulan. Bayangkan 25 tahun, 25 bulan. Setahun hanya boleh qada 11 bulan. 2 tahun lah. 2 tahun, 2 tahun lebih lah. Kena qada hari-hari. Allah beratnya lah. Kena redha. Itu semua qada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib redha, terima, jangan persoalan. Oh, kalau Allah Taala qadakan semayang puasa dia muda tak jaga dia gini, wajib redha. Jangan mempersoalkan. Sebab apa? Qada Allah. Qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pihak seseorang yang memilih dan melakukan itu usaha, maka wajib bertaubat. Menyesal sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dahulu memilih tinggal semayang dan memilih tinggal puasa. Nampak tak sedang pendengar? Tadi saya contohkan dengan anak. Tak semayang subuh, dua pihak, pihak qada, pihak ikhtiar usaha. Pihak qada wajib redha, pihak ikhtiar usaha haram redha, wajib benci, wajib bertindakan. Contoh yang kedua pula, perbuatan seseorang sendiri, dulu tidak semayang, dulu tidak puasa. Samalah dua pihak. Yang pertama, tidak semayang, tidak puasa, qada Allah, kok mana laginya, wajib redha. Yang kedua pula, tak semain tak puasa seseorang tu, pilihan awak sendiri, perbuatan awak sendiri. Tu wajib bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara rukun taubahnya, kena qadaklah semayang selama 25 tahun tu. Kena qadaklah puasa selama 25 tahun, 25 bulan Ramadan tu yang ditinggalkan. Tu dua pihak belakang tu. Pihak qadak, wajib redha. Pihak ikhtiar usaha, haram redha. Tapi walaupun hamba ada pilihan dan perbuatan, jangan lupa balik pada rukun yang keenam, tetap pilihan dan usaha hamba adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian insya-Allah untuk seluruh akan datang, saya akan tambah lagi. Sesalah pihak ikhtiar usaha tu, saya nak fokus pada qada Allah perkara jahat, wajib redha kerana qada Allah, dan kenapa sebab-sebab yang lain, kenapa wajib redha? Yang pertama wajib redha kerana qada Allah perkara jahat tu. Apakah sebab-sebab yang lain yang wajib seseorang redha akan qada Allah, termasuk qada yang jahat, kufur dan maksiat. Mudah-mudahan dengan selok adina khalih ni, kita sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah jemaah. Mudah-mudahan menjadi asas kepada amalan ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat balasan syurga Allah pada hari akhirah dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin. Fahhimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita baru saja mengikuti rancangan Ad-Dinul Khalis yang telah pun diterbitkan oleh Zulkifli Yusof, telah juga disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Menuju ke pukul 10.48 minit pagi untuk jam yang pertama, masih bertemankan AZRA Semangat Kental. Terima kasih untuk anda yang juga menonton, mendengar, bukan sahaja menerusi frekuensi radio masing-masing, bahkan menerusi RTM Klik dan juga live Facebook. Sementara tadi ramai dalam kalangan penonton dan juga pendengar-pendengar kita yang masuk menerusi live Facebook, kan, nak dinamakan ramai sangat di sini, tapi anda tahu siapa anda yang berada di live Facebook Terengganu FM. Terima kasih juga hadir untuk mengikuti siaran kami, follow-follow dulu. InsyaAllah dari masa ke masa kami akan bersiaran langsung dengan berbagai-bagai pengisian menerusi Terengganu FM.

0: Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira featuring Wyclef Jean dengan lagunya Hips Don't Lie. Lagu ni sebenarnya, Hips Don't Lie ni bukan lagu rasmi untuk Piala Dunia tau. Tapi masa tahun 2006 dulu, Hips Don't Lie ni dia jadi macam lagu yang dihangat-hangatkan lah ya, untuk persembahan majlis penutup bagi Piala Dunia 2006 dulu. Tapi bukan lagu rasmi FIFA untuk tahun 2006, cuma dia dihangat-hangatkan lah macam lagu yang orang kata trending-trending gitu. Lagu Hips Don't Lie ni pun gitu, Shakira ni yang uniknya, dia antara artis yang terpilih lah, artis antarabangsa yang terpilih untuk membawakan lagu rasmi Piala FIFA ni 3 kali tau. Satu, siapa ingat lagu Waka Waka AA tu? This Time for Africa, lagu yang 2010 dulu kan. Itu lagu yang dinyanyikan oleh Shakira. Lepas tu masuk Piala FIFA yang ke 2014 tu. 2014 lagu La La La La La, lagu tu kan. Itu dekat Brazil 2014 dia juga nyanyi. Lepas tu untuk tahun ni 2026 dia juga. Jadi antara artis yang paling kerap lah kan, sibuk lah, kata kerja dia sibuk lah ya, bukan menyibukkan diri tapi sibuk lah dalam hiburan dan juga pementasan bagi pembukaan dan juga penutupan Piala FIFA ni. Shakira adalah salah seorang artis yang membawakan banyak sikit lah lagu rasmi untuk Piala FIFA. Yang terbaru ni lagu Die Die Die, nanti kami daftarkan lagu tu ya. Lagu kami ni tak boleh sembarangan, kena daftar dulu. InsyaAllah kami akan bawakan kepada anda lagu yang tahun ni ya, Die Die Die. Untuk anda jangan lupa terus saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kalau malam tadi pukul 3 pagi kan, Mexico dah membedal 2-0 Afrika Selatan, dan sekarang ni bersiaran langsung menerusi TV Sukan ya. Nampak kat situ ni ha. Ada tengah bersiaran langsung bermula pukul 10 pagi tadi. Ni kira macam 5 saat lagi, cukup 1 jam lah. Kita tengoklah siapa yang dapat gol ya. Adakah Czechia ataupun Korea Selatan. Kita sama-sama saksikan ya.

Okey, tepat pukul 11 pagi, 11 pagi macam biasalah kan untuk hari Jumaat ni. Kita rehat-rehat, kita santai-santai. Dan pada masa yang sama kami akan bawakan rancangan Lughatul Jannah 11.15 minit pagi nanti, okey? Jangan lupa terus bersama-sama dengan DJ Azra lah sampai pukul 2 petang menerusi anggun inspirasimu.

0: kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, 11.10 minit pagi. Jangan lupa untuk terus saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Sekarang ni dah minit yang ke-51 ya, nak masuk 52 dah. Korea masih kosong, Czechia juga masih kosong. Apa cerita? Tapi untuk malam tadi kan, aku sangka kan 2, rupanya 3. Apa tu? Madu 3 ke? Bukan ya. 2 kad merah telah diterima pemain Afrika Selatan malam tadi. Pukul 3 pagi tadi tu kan, yang permainan 3 pagi tadi tu, pemain pasukan tuan rumah Mexico tu dilayangkan pula kad merah pada minit akhir masa kecederaan ya. Jumlahnya 3 kad merah. Situasinya tegang lah. Ya, maklum sajalah yang ditumpukan adalah Piala Dunia kot kan. Tapi sekarang ni kalau waktu-waktu macam ni okey sikit, stabil ke emosi semua yang sedang menonton? Kebetulan pula hari ni ramai yang cuti di negeri Terengganu kan. Boleh menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang. Kalau waktu-waktu macam ni okey lah ni. Sambil-sambil makan mihun kan. Berkena pula dengan kepuk getah, cicak colek. Tak kot tu. Ada yang berjaga malam-malam tadi. Lepas tu lepas subuh tidur sekejap, pukul 10 bangkit semata-mata nak tengok pula yang siaran langsung kali ni. Masih bersiaran langsung dekat TV ni ya. Jadi macam mana tu untuk jadual hari esok, kami akan kongsikan kepada anda sebab kita meniti masa nak ke rancangan Lughatul Jannah sekejap saja lagi. 11.15 minit pagi, selepas tu Azra akan kembali lagi menemani anda. Untuk jam yang kedua ni, Anggun, inspirasimu.

0: Woto Jannah bersama Ustazah Hidayah.
1: InsyaAllah akan diberikan penerangan ringkas tentang jam dan waktu di dalam bahasa Melayu. Berikut sebutan jam di dalam bahasa Arab. As-sa'ah al-wahidah, pukul 1. As-sa'ah as-saniyah, pukul 2. As-sa'ah al-thalithah, pukul 3. As-sa'ah al-rabi'ah, pukul 4. As-sa'ah al-khamisah, pukul 5. As-sa'ah as-sadisah, pukul 6. As-sa'ah as-sabi'ah, pukul 7. As-sa'ah as-thaminah, pukul 8. As-sa'ah at-tasi'ah, pukul 9. As-sa'ah al-ashirah, pukul 10. As-sa'ah al-hadiyah asyarah, pukul 11. As-sa'ah as-saniyah asyarah, pukul 12. Untuk memahami tajuk ini, anda mesti menguasai nilai minit. Contohnya, nombor 1 mewakili 5 minit, nombor 2 mewakili 10 minit dan seterusnya. Sekiranya jarum panjang menunjuk tepat ke arah nombor 12, ia disebut tamaman ataupun tepat. Sekiranya jarum panjang berada di antara nombor 1 sehingga nombor 6, sebutan minit mestilah ditambah dengan wa. Sekiranya jarum panjang berada di antara nombor 8 sehingga 11, maka sebutan minit mestilah ditambah ila. Contoh jam yang menunjukkan tamaman ataupun tepat. Lihat kepada jarum panjang. Mesti merujuk kepada nombor 12. Merujuk kepada nombor 9 dan jarum panjang merujuk kepada nombor 12. Jawapannya ialah As-sa'ah at-tasi'ah tamaman, iaitu pukul 9 tepat. Seterusnya warubu'u ataupun suku, ataupun 15 minit. Jarum panjang mestilah berada tepat merujuk kepada nombor 3. Seperti gambar raja berikut, jarum panjang menunjuk kepada nombor 3 dan jarum pendek menunjuk kepada nombor 1. Jawapannya ialah As-sa'ah al-wahidah war-rubu', pukul 1 suku ataupun pukul 1.15 minit. Jangan lupa menambah wa pada nilai minit kerana jarum panjang berada di antara nombor 1 sehingga nombor 6. Seterusnya, penjelasan ringkas 20 minit atau di dalam bahasa Arab disebut sebagai wasulus. Lihat jarum panjang. Mesti menunjuk kepada nombor 4. Jarum panjang menunjuk kepada nombor 4 dan jarum pendek menunjuk kepada nombor 9. Jawapannya, As-sa'ah at-tasi'ah wasulus, pukul 9, 20 minit. Seterusnya, 30 minit atau setengah jam di dalam bahasa Arab disebut sebagai wanifs. Jarum panjang menunjuk kepada nombor 6. Jarum pendek menunjuk kepada nombor 10. Jawapannya, As-sa'ah al-ashirah wanifs, pukul 10, setengah ataupun pukul 10, 30 minit. Sekiranya jarum panjang berada di antara nombor 8 hingga nombor 11, sebutan pada jarum pendek perlu ditambah 1 jam. Jarum panjang menunjuk kepada nombor 9 dan jarum pendek berada di antara nombor 2 dan nombor 3. Kebiasaannya kita menyebut pukul 2.45 minit. Tetapi di dalam bahasa Arab, ia akan disebut sebagai pukul 3 kurang 15 minit, iaitu As-sa'ah as-salisah illa rubu'. Perkataan illa perlu dimasukkan sebelum sebutan minit dan sebutan jam ditambah 1, kecuali 20 minit, illa sulus. Gambar rajah menunjukkan jarum panjang menunjuk kepada nombor 8 dan jarum pendek menunjuk di antara nombor 4 dan nombor 5. Jawapannya ialah As-sa'ah al-khamisah illa sulus, pukul 5 kurang 20 minit atau pukul 4.40 minit, kecuali 10 minit, illa asyara daqa'i. Jarum panjang nombor 10 dan jarum pendek merujuk di antara nombor 1 dan nombor 2. Jawapannya ialah As-sa'ah as-saniyah illa 10 daqa'iq. Pukul 2 kurang 10 minit ataupun pukul 1.50 minit.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga kunci.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu bola, satu dunia, sorak bersama RTM, sorak bersama kami ya. Kami bawakan siaran langsung kepada anda. Kalau tadi Cekia sudah pun meraih satu gol pada minit ke-58, yang sekarang ni masih panas-panas, bak pisang goreng panas ya. Republik Korea pun mendapatkan kedudukan yang sama nampaknya dengan Cekia. Dah dapat satu gol juga ni pada minit ke-61. Boleh saksikan menerusi Sukan ya, Sukan TV, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Sorak ramai-ramai. Okey, untuk mak-mak yang sedang masak sekarang ni, yang minat dengan bola, jangan risau ya. Buat lauk simple-simple, apa salahnya hari ni? Apa salahnya kan? Atau telur masak kicap aja. Bila suami tanya, telur masak kicap aja? Piala Dunia FIFA bang. Gitu kan. Okeylah, untuk anda saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan dan juga RTM Klik ya. Untuk jadual perlawanan esok, esok hari apa? Sabtu kan, hujung minggu, 13 hari bulan. Ada kumpulan B besok, Kanada akan berentap dengan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Jaga malam pula. Dah, tapi tak apa dah. Minum kopi belakang, dapat kebekalan kopi secukupnya. Dan pada masa yang sama juga esok, pada pukul 9 pagi, USA akan berentap dengan Paraguay bagi peringkat pertama lah, kumpulan D esok ya. Kita tengoklah macam-macam mana besok tu. Kami akan bawakan kepada anda. Dah muat turun aplikasi RTM Klik ke belum? Maklum sajalah kan, tiba-tiba tengah syok tengok Piala Dunia ni live dekat TV, tiba-tiba ada kawan panggil apa ni, adalah urusan di luar rumah tu, mana boleh angkut TV? Tak boleh angkut TV. Masalahnya boleh diselesaikan bersama kami. Sorak bersama RTM kan? Jadi kami boleh bawakan kepada anda menerusi telefon pintar aja. Kita teruskan hiburan hari ini. Untuk Anggun Inspirasimu bagi jam yang kedua, tepat pukul 11.29 minit pagi, Elle Reese dengan lagunya Lukisan. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Segalum FM.
1: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan

Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagunya Janam Janam Janam yang pernah menghiasi filem Dilwale suatu masa dululah ya. Lakonan Kajol dengan Shahrukh Khan. Kalau nak dengar lagi banyak lagu Hindustan tanpa henti, nak dengar kat mana? Nak dengar kat sinilah.

0: semuanya hanya di Radio Malaysia Terengganu FM.
1: Iyalah, di Radio Terengganu FM. Esok malam jangan lupa namaste ya. Dengan siapa dia? Dengan Awang Khan ke? Dengan Shahrukh Khan ke? Nantikan malam besok ya. Sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia pukul 3 pagi esok, Kanada berhentap dengan Bosnia Herzegovina tu. Pukul 3 pagi itulah yang dulu namaste dekat Terengganu FM. Gitu. Okeylah, untuk anda semua masih bersama-sama dengan Azra. Ada yang tengah memandu di jalan raya sekarang ni sambil dengan Radio Terengganu FM. Hati-hati memandu. Ada yang mengantuk ke? Sabar. Jangan bawa laju-laju kalau anda mengantuk. Ini gara-gara tengok bola malam tadi tu kan? Tak adalah DJ Azra. Tak semuanya pasal bola tau. Kadang-kadang tu mungkin ada masalah insomnia ke? Tak dapat tidur ke kan? Mimpi ngeri ke? Tidur lambat atau sebab-sebab kerja ke? Tak apalah. Yang penting ketika anda memandu, anda fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa mengantuk, jangan bahayakan diri dan juga orang sekeliling ya. Dapatkan rehat sebentar di tempat-tempat yang selamat. Tidur dulu, rehat dulu, tarik nafas dulu. Kalau ada pemandu-pemandu yang kita boleh sebut sebagai pembantu pemandu, co-pilot, co-driver tu kan, minta dia gantikan sebagai pemandu yang seterusnya lah. Sebelum sampai ke destinasi, maklum sajalah hari Jumaat ni mungkinlah ada dalam kalangan kita yang memandu jauh sikit, jalan-jalan cari makan sampai ke Kuantan. Hati-hati sambil layan Terengganu FM, okey? Kita nak standby. Standby ke mana? Kita nak menjengah ke pukul 12, tak lama saja lagi ni. Dan untuk jam yang ketiga, kita ada pantun tau. 12.15 minit tengah hari nanti. Jangan lupa berpantun tu. Siapa-siapa nak berpantun, anda boleh dah panas-panaskan telefon anda, WhatsApp kat kami ya.

Dengarkan lebih banyak lagu seleksi 90-an ya, Ahad sampai Khamis 12.15 minit tengah hari menerusi Anggun Inspirasimu. Baru saja menghiburkan anda Spring dengan lagunya Persada Cintaku. Masih bertemankan AZRA Semangat Kental menuju ke pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya Piala Dunia FIFA 2026 gandingan Korea yang berentap dengan Czechia, nampaknya sudah pun Korea Selatan, Republik Korea ni 15-21 Czechia nampaknya ya. Sabar je lah yang mana menyokong tu. Berikan tumpuan yang terbaik lah ya. Jangan kecewa sebab ini masih di tangga-tangga awal lagi ya. Dengan 104 perlawanan panjang lagi masanya. Pun begitu, hari ini hari Jumaat. Mudah-mudahan anda tak lupalah hari ini persediaan untuk lelaki-lelaki budiman semua ya, bersedia untuk solat Jumaat nanti. Belum masanya pun kami peringatkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik untuk anda, lancar urusan, sihat tubuh badan ya. Ada yang dah mengirimkan pantun, insyaAllah kami akan bawakan indahnya pantun 12.15 minit tengah hari. Tapi ke mana kita pukul 12 tengah hari nanti, kami akan bawakan sekejap pendengaran anda untuk kita ikuti utama 12 tengah hari dari angkasa perikota media ya. Dan selepas itu untuk jam yang seterusnya kita berpantun lah pula, dan kami akan sajikan kepada anda lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu irama, lagu-lagu etnik, lagu-lagu Zapin, khusus untuk anda yang bersama-sama dengan kami nanti dalam indahnya pantun. Pun begitu, sebelum kita ke utama 12 tengah hari, ini dia Chakra Khan, Mencari Cinta Sejati. Untuk anda, Terengganu FM, mesra ceria.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wuh berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026 iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan Am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penaman calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penaman calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih diucapkan.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

12:10 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami menerusi Radio Terengganu FM Mesra Ceria. Sebentar tadi kita ikuti seketika sahaja utama 12 tengah hari dan terus kita disambung siar dengan sidang media SPR berkenaan dengan perkongsian tarikh penting PRN Johor dan juga Negeri Sembilan langsung dari Menara SPR Putrajaya sebentar sahaja tadi ya. Dan untuk 5 minit dari sekarang, boleh dah anda hantar-hantarkan

0: FM Stretch 12:15 minit tengah hari. Dah nampaknya kita tibalah masanya untuk kita berpantun, kan? Di 0962353030, 0962383030. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Ni Cik Awi ke Cik Ahmad ke Cik Tan ni?
1: Ni Cik Ahmad, Pak Omak Besu.
0: Pak Omak Besu. Betul lah Cik Mak, ya.
1: Ya.
0: Jadinya tengah hari ni nak pantun pasal apa ni?
1: Patung ni, patung hanya sekadar kesuka je.
0: Tapi patung cinta ke pantun bola?
1: Ada dua ni.
0: Boleh, silakan Cik Mak. Okay.

0: susah di gua. Pulang ke pangkal, dapat sinar lampu di bawah. Uh-uh. Habis daya, mengumpul bekal. Bekalan sebenar adalah takwa.
1: Mm, betul tu, betul.
0: Yang kedua, tanah gembur ditanam anggur. Tajak tersangkut di celah tahan. Tua gugur, putih pun gugur. Ajal maut di tangan Tuhan.
1: Betul, tepat ajal sekali, Cik Maknya. Ini so, patut nasihat ni.
0: Ah, ya, lena sehat ni.
1: Kebetulan hari Jumaat ni kan elok sangatlah. Ha.
0: Tiada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau dia bagi salam macam tu memang boleh cam lah Pak Mat lah tu ya. Pak Mat besut lah tu. Lagi-lagi-lagi kita ada pantun daripada sahabat kita namanya. Yang paling awal hantar ni 11:30 dah dapat dah pantun dia tau. Ni namanya Rosita Muhammad ni, dia kata. Kak Ita dari Rawang ingin berpantun. Ya, saya akan bacakan ya. Orang berlayar ke Kuala Gama membawa belulang dan berangan. RTM penyiar rasmi sukan ternama demi menjulang piala kemenangan. Rasa penat merumput di bendang, hampir sepekan menjual nangka. Sorakan peminat gemuruh berkumandang menyokong pasukan kegemaran mereka. Gitu pantunnya ya. Terima kasih Kak Ita dari Rawang. Jauh-jauh sampai ke pantun. Tapi menerusi WhatsApp mudah haji kerjanya ya. Jadi mudahlah, serba-serbi mudah dah sekarang ni ya. Jadi kalau terlepas peluang nak berpantun tu, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Lagi-lagi kita terima pemanggil yang berikutnya untuk ruangan indahnya pantun tengah hari ni. Telefonnya tak tahulah, panggilannya kena buat balik lah tu ya. Masuk balik, masuk balik. Okey, open putus juga tak apalah, kita bukalah pintu-pintu apa ni, gerbang kita menerusi gerbang pantun kita ni. Kak Agoh Dungun pun berpantun juga. 2-3 layar berpupu, cari layar rata negeri. 2-3 bulan tidak bertemu, minum air terasa duri. Macam mana boleh terasa duri ni? Kita kalau minum air terasa teh pen tau. Teh ais. Teh ais lemak. Lagi pantunnya, 2-3 pergi bermain. Perutlah lapar tunggu di titi. Kalaulah abang mencari yang lain, mohonlah adik mengundur diri. Wah, macam sedih kecewa tu pantunnya. Tapi lah itulah pantunnya. Berlapik-berlapik, berkias-berkias. Berima, berirama. Akhirnya muncullah maksudnya sebenarnya. Nak mengundur diri. Maklum sajalah kalau abang dah cari lain. Buat apa adik menanti kan? Terima kasih ya Kak Allah Dungu dengan pantun tadi. Kita nak berhibur sekejap dengan nyanyian Amelina Zapin 7 Purnama. Teruslah berpantun bersama Azra selepas ini. Indahnya pantun. Terengganu FM.

0: Kita nak bawakan ramai lagi pelancong masuk ke negeri Terengganu. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan negeri kita ya. Kalau masuk negeri Terengganu ni, pergi pantai, pergi jeram, pergi air terjun, pergi piknik mana-mana, ke kolam mana-mana, jagalah kebersihan. Tunjukkan kebersihan itu seperti diri mana, apa, sebagaimana diri kita di rumah lah ya. Kalau boleh, kalau di rumah tu kita kacau-kacau, macam jiwa kacau. Kalau kat luar tu janganlah ya. Sama-sama kita jaga kebersihan, biar cantik gitu negeri Terengganu. 12.24 minit tengah hari, masih bersama-sama dengan Azra untuk ruangan indahnya pantun. Kita terima pemantun yang berikutnya tengah hari ni. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam orang dekat je.
1: Bawa kayu dengan bulldozer ni, Ayu nak berpantun dengan Zaza.
0: Pergi ke sungai mencari lokan, silakan.
1: Pantun bola lah ya, saya pun bawa balik. Jadi spontan lah ni.
0: Okey, baik.
1: Petang-petang makan kasidah, makan pula atas peranda. FIFA 2026 bermula sudah. Layarilah di RTM Klik, teman setia anda. Rebus ubi sampai emput, ubi dipatuk anak tumpul. Semangat kesukanan sama dipupuk, sebijik bola satukan semua.
0: Ya. Yeah.
1: Ya,
0: itu
1: dua rangkap.
0: Ya, ini memang betul-betul ni nak nak hebahkan berkenaan dengan RTM penyiar rasmi ni. Bagus.
1: Itulah sebab kita pun main cari kuat RTM Inggeris je nak. Kalau lockdown tu dari situ.
0: Baik Ayu, terima kasih.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. You demam-demam bola ni, pantun pasal bola lah je jawabnya ya. Tapi berbeza dengan Cik Mi ni, katanya pantun macam ni ya. Cik Mi sentiasa ada indahnya pantun ni. Dari Parit ke Tanjung Piandang, singgah sekejap membeli roti. Bila sudah wajah terpandang, tetap tersimpan di lubuk hati. Anak kuda mandi di kali, bila senja naik ke darat. Sejak muda berhati-hati, bila dah tua baik tabiat. Ya, yeah. Kalau dah dari muda tu dah berhati-hati, insyaAllah perangai dan juga akhlak pada masa veteran-veteran ni elok lah ya. Terima kasih banyak Cik Mi. Lepas tu pantun seterusnya daripada Kaabah. Dia kata macam ni, pantun daripada Kaabah ni. Budak-budak pergi mandi sungai, pergi mandi dengan Pak Leman. Solat Jumaat jangan buat makngai. Wahai kaum Adam yang budiman. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Dulu bukan main sayang-sayang, janji pula sehidup semati. Tah gitu pula ya Kak Abah ya. Okey, seterusnya pantun yang kita nak terima daripada pemantun kita ni. Halo.
2: Hello, assalamualaikum. Tengah.
0: Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Good afternoon. You mas.
2: Kita tengah kat patung lama nak masuk patung
0: ni. Serangkap aja tengah hari ni.
2: Serangkap ajalah nak masuk lah.
0: Pun boleh, silakan.
2: Bunga padi berdaun lalang, tumbuh mari tepi kolam. Kalau sudi jangan tangguhkah, ikatlah janji buat lamaran.
0: Kalau mencari teman begitulah ya. Okay. Baik, terima kasih mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kalau mencari teman begitulah ya. Mencari-cari teman, kalau dah rasa serasi, cepat-cepatlah masuk meminang ya. Ini dia Zainazin dulu untuk kita. Kalau mencari teman, 12.27 minit tengah hari. Indahnya pantun Terengganu FM, mesra ceria.

0: Twitter panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Ingat tu, kalau benda yang tak sahih, jangan ditular-tularkan, jangan diviral-viralkan ya. Okey, kita nak teruskan pantun kita dalam indahnya pantun. Ada yang memanggil-manggil dari kita. Kita terima pemanggil ya. Pemantun kita seterusnya di 0962353330. Satu lagi talian mesra 0962383330. Siapa-siapa nak WhatsApp pun boleh juga di 0103446632. Lekas-lekas saudara-saudari sebab kita punya pemuda-pemuda kita, abang-abang kita, brother-brother kita ni nanti nak pergi ke masjid dah dekat-dekat pukul 1 nanti kan. Jadi mungkin ramai pemantun kita perempuan lah pun begitu. Kita ada pemantun kita yang seterusnya, Cik Gani Good Night ni. Dengarkan pantun Cik Gani Good Night ya. Nanti kita bukakan pantun beliau. Silakan Cik Gani.
3: Assalamualaikum Azra.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
3: Di sini Cik Gani Good Night dari Kolebai.
2: Ya. Yeah.
3: Ada serangkap pantun. Begini bunyinya. Betang semalam, petang Khamis, menunggang motor memakai topi, air mata berderai bak hujan gerimis, jatuh berlinang menitis di pipi. Itu sajalah Azra.
2: Yeah.
3: Banyak terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi geram pula lah Cik Gani. Kenapalah menangis-nangis tu? Kita nak jugalah tahu kan punca menangis-nangis tu. Air mata sampai jadi macam gerimis. Ingatkan slam aja gerimis mengundang. Rupanya air mata orang pun boleh jadi gerimis. Apa-apa pun, terima kasih atas pantun Cik Gani. Kita bergurau senda dalam pantun tengah hari ni ya. Kak Kamariah pun ada juga pantunnya. Kak Mariah Bukit Payung pergi ke Pekan membeli suasa, singgah membeli kuih bahulu, demam bola melanda dunia. 4 tahun sekali ditunggu. Betul lah tu ya. 4 tahun sekali. Kalau setahun sekali apa dia? Setahun hanya sekali. Itu raya. Ni 4 tahun sekali raya apa? Raya kat Padang ni. Raya bola ya. Lagi pantun berikutnya kita nak bacakan daripada Eddie Asmadi, Sungai Derhaka. Menanam selasih di tepi perigi, sayangnya tumbuh bercampur duri. Selaut kasih telah kuberi, mengapa luka yang kau tinggali. Itu pantun daripada Edi Asmadi. Terima kasih Edi. Berikutnya pantun kita nak dengarkan pantun daripada Pok Bey Dungu ni. Apa ceritanya pantunnya? Silakan.
4: Assalamualaikum DJ Azra.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya Pok Bey dari Kampung Alorekan Dungun Terengganu.
2: Aha.
4: Saya ada 2 rakap pantun.
2: Okey.
4: Bila abang berbaju Melayu, pakai bersama kain pelekat. Bila abang pandai merayu, tentulah adik akan terpikat.
2: Ewah.
4: Dari Pahang pergi kedai, pasang surut barulah singgah. Hatiku hancur menanti adik, hendak diteluk tak tahu arah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok B. Dungu dengan pantunnya. Lepas ni kita sambung lagi. Indahnya pantun Terengganu FM.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Dai-dai Eko, 12.40 minit tengah hari. Dai-dai Eko, boleh saksikan Piala Dunia menerusi RTM Click dan juga sukan ya. Di RTM tentunya, MyTV, siaran 110 boleh, 111 pun boleh. 3 pagi sekarang adanya pasukan seterusnya yang akan merentap ya. Kalau tadi Korea pun dah membelasah Czechia 2-1. Kalau untuk esok tu, nantikanlah yang seterusnya ya. Jadual perlawanan nak tengok kat mana yang banyak-banyak tu. Sampai Azra tak sempat nak bagi tahu betapa banyaknya grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan yang akan bersaing. Tapi anda boleh dapatkan menerusi media sosial kami RTM dan juga Sukan TV RTM ya. Ada Facebook kan masing-masing kan? Jom kita sambung indahnya pantun. Kita nak tengok pantun siapa yang mengirimkan WhatsApp ni. Assalamualaikum DJ Azra. Waalaikumsalam. Ni Cik Mat Lorong Ciku dia kata. Serangkap pantun daripada saya. Pok Rahman membeli gula. Beli juga buah peria. Demam bola sudah bermula. Kah RTM Kli ada tersedia. Benar sekali Cik Mat. Baru je sebut tadi kan. Okey, Amzam Draman pun ada juga. Dia menyapa Azra. Terima kasih banyak-banyak ya. Seterusnya ini pantun berikutnya daripada Kak Ita tadi. Dia bagi tahu macam ni. Terima kasih Hazra bacakan pantun Kak Ita Rawang ni. Bye-bye dari Rawang. Panjang umur. Minggu depan kita berpantun lagi. Terima kasih Kak Ita. Cik Ana pula macam mana? Cik Ana AMBS ni dia kata ada serangkap pantun daripada hamba kepekan Kuala membeli bubu. Bubu dibuat darilah rotan. Sukan dunia sudah di sukan dunia sukan yang ditunggu. Tunggu merebut piala idaman. Begitu kan, 104 perlawanan. Pialanya satu aja yang nak direbutkan. Tapi itulah adat pertandingannya. Kimi Batu Rakit pula hadir bersama pantunnya. Singgah apa ni? Pergi ke taman memetik delima. Singgah sebentar membeli roti. Bila Piala Dunia sudah menjelma, peminat Spanyol tak lena lagi. Pantun kedua untuk Azra. Angin laut bertiup nyaman, nelayan pulang membawa pari. Terengganu FM jadi pilihan bersama Azra. Ceria berseri. Terima kasih banyak Kimi. Ada makan ke belum? Cik Mi pula hadir dengan pantunnya. Cik Mi dah berpantun tadi. Cuma dia naik balik WhatsApp ni sebab dia ada balas terima kasih di atas pantun yang telah disampaikan ya. Tapi Cik Muiz belum lagi menyampaikan pantunnya. Kita tengok pantun Cik Muiz ya. Pantun pertama. Pagi Jumaat cuaca ceria, burung berkicau di hujung laman. Perbanyak selawat kepada Nabi Mulia. Semoga hidup diberkati Tuhan. Pergi ke kebun memetik delima, singgah sebentar membeli ketupat. Hari Jumaat penghulu segala, rebutlah pahala, gandakan ibadat. Lagi pantunnya, bunga melur harum mewangi, tumbuh subur di tepi perigi. Salam Jumaat buat semua dikasihi. Semoga bahagia dunia akhirat nanti. Yang terakhir daripada Cik Muiz, anak nelayan menebar pukat-pukat di labuh di tepi jeti. Selamat hari Jumaat, duhai sahabat. Moga hati tenang lagi dirahmati. Terima kasih dengan pantunnya. Terima kasih semua yang WhatsApp dengan pantun-pantunnya ya. Itulah indahnya pantun. Terengganu FM.

Boy, Seri Langkat. Seri Langkat ni nama tempat dekat kawasan Langkat, Sumatera Utara, Indonesia, ya. Kalau dalam lagu rakyat Melayu tradisional, kita sebut Seri Langkat, Seri Langkat itu salah satunya adalah kerana nak memperkenalkan cerita di sebalik apa yang berlaku di Seri Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Okey, 12.51 minit tengah hari, masih bersama-sama dengan Azra untuk ruangan indahnya pantun. Seterusnya daripada Tok Umi, sorong papan di waktu petang, tali pula tersangkut-sangkut. Suruh datang, Tok Umi dah datang. Bila datang, kenapa takut? Hembusan angin di malam hari, sejuknya rasa sampai ke tulang. Apalah malang hidupku ini, ada kekasih diambil orang. Sedihlah pantun Tok Umi yang rangkap kedua tu. Macam putus cinta pula ya Tok Umi ya. Lagi, kita ada pantun daripada Emas 10. Beli baju hujung. Apa ni? Baju kerana jahitan. Bukan aku berkata bohong. Cinta padamu seluas lautan. Tapi kat depan-depan tu. Tak kena tu. Begitu susah untuk saya faham ya. Yang rima atas tu ya. Apa-apa pun terima kasih mas. Percubaan yang baik untuk berpantun tengah hari ni ya. Ini belalang ni. Nama glamour dia belalang duwe. Belalang duwe ya. Belalang duwe daripada dari Marang ni. Dia bagi pantun-pantun Terengganu. Dengan logat Terengganu. Malam-malam saling atak. Guana saling atak ni. Biasa kalau tukar-tukar saling-saling atak ni bahang ke atur raya. Tapi tak apalah kita pantun ya. Malam-malam saling atak. Takut dok nampak pasang pelita. Piala dunia dah mula start. Pakat jaga pula lah kita. Terima kasih belalang. Belalang. Lawa pula nama pena awak ya. Dan sebagai penutup indahnya pantun tengah hari ini, terima kasih pada semua yang memanggil ya, yang mengirimkan pantun menerusi panggilan-panggilan tadi. Terima kasih semua. Dan juga untuk pengirim-pengirim pantun kita menerusi WhatsApp, jemur ikan di atas pelantar sambil menggigit buah celagi. Terima kasih dengan pantun yang dihantar. Semoga sudi kembali lagi. Beberapa minit dari sekarang kita akan menjengah ke jam yang berikutnya, jam yang terakhir dalam ruangan Anggun Inspirasimu. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang bersama-sama dengan Azra dalam indahnya pantun. Terengganu FM, Mesra Ceria.

1-2 minit tengah hari Anggun Inspirasimu Basih bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental untuk jam yang terakhir. Dan tentunya Azra temani anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan kita meniti ke waktu-waktu zuhur ya. Sebentar saja lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus serta Kemaman dan Dungun waktu yang sama ya, 1:10 minit tengah hari. Di Besut dan Setiu beralih ke 1:12 minit tengah hari. Bagi daerah Hulu Terengganu 1:11 minit tengah hari. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Dan kami juga akan bawakan kepada anda insyaAllah bersama dengan rakan penerbit dari Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat untuk hari ini. Dengarkan kami menerusi Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki

0: itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Untuk jam yang terakhir 1.20 minit tengah hari, telah pun berkumandangnya azan sebentar tadi pukul 1.10 minit tengah hari, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini. Dan tak lupa juga untuk kami bawakan siaran langsung seketika kepada anda dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama dengan rakan penerbit Sukri Ismail yang sudah pun bersedia dari sana untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Silakan Sukri.
3: Baik, terima kasih untuk rakan penyampai di konti utama kita di TM Terengganu. Alhamdulillah, langsung daripada Masjid Abidin untuk hari ini di penghulu segala hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, akan kita kongsikan siaran langsung untuk khutbah Jumaat daripada Masjid Abidin dengan kerjasama pihak Terengganu FM dan juga pengurusan Masjid Abidin. Sabat minggu kita bawakan untuk sama-sama kita hayati dan kita dengarkan daripada mimbarnya, daripada titipan pesan untuk hari ini Saban Minggu dan juga di penghulu segala hari yang penuh dengan keberkatan berhimpunnya seluruh Muslimin untuk menaikkan kefarduan Jumaatnya itu dimulakan dengan khutbah. Dan juga untuk hari ini khutbah akan disampaikan oleh Khatib yang tugas, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akhari Ghazali, dan juga bila yang bertugas untuk hari ini iaitu yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rifin Sulong. Apa yang akan dikongsikan melalui mimbar Jumaat untuk siaran pada hari ini adalah berkisarkan dengan tajuknya tentang istiqamah dalam mengejar husnul khatimah, itu mengejarkan tentang kebaikan. Dan ketika ini sedang dikongsikanlah tentang aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung untuk komuniti-komuniti setempat dan juga untuk kaum Hawa. Untuk hari ini akan berlangsung klinik Hawa pada sekitar jam 3 hingga 4 petang. Jadi boleh sama-sama untuk kita teladani ilmu yang akan dikongsikan. Dan berbalik kita kepada tajuk khutbah Jumaat kita untuk hari ini berkaitan dengan istiqamah dalam mengejar husnul khatimah. Terpecah kepada dua sebenarnya. Istiqamah itu pun satu usaha dan juga mengejar husnul khatimah itu pun satu perkara. Di mana intipati yang untuk sebagai ringkasan yang dapat dikongsikan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kita kepada hamba-Nya agar memelihara keislaman dan keimanan sehingga akhir hayat. Istiqamah sebagaimana kita sedia maklum, iaitu bermaksud teguh, tetap teguhnya dengan pendirian abadi, manakala husnul khatimah ialah pengakhiran yang baik di akhir hayat. Dan untuk mencapai perkara itu, yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, bersederhana dan jauhi sikap melampaui batas. Ketiga, menjauhi dan tidak tunduk kepada kebatilan, kezaliman maupun kemaksiatan. Keempat, berterusan melakukan ketaatan walaupun sedikit. Kelima, sentiasa memohon pertolongan dan keteguhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keenam, bersegera untuk bertaubat. Semoga Allah menetapkan hati kita semua atas jalannya yang benar hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedia maklum, tugas kita adalah untuk berusaha sebaik mungkin mencari keberkatannya yang esa. Dan untuk hari ini, sama-sama akan kita ikuti daripada Masjid Al-Abidin untuk khutbah Jumaat. Langsung kita ke mimbar untuk ikuti khutbah Jumaat untuk tengah hari ini.
4: Amin.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

0: Ikhwan al-Muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan, sudah dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah ووعدنا عليها بالجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلانية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Selalu marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan kita tunaikan segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan saudara kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya di dunia mahupun di akhirat sana. Khutbah pada hari yang berkat ini akan membawa kita sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitulah istiqamah dalam mengejar husnul khatimah. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita semua sedang menuju ke satu destinasi saudara. Destinasi yang pasti lagi nyata, iaitulah detik kematian kita. Namun saudara, kematian yang kita harapkan ialah mati dalam keadaan Islam dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini saudara merupakan wasiat agung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman agar memelihara keislaman dan keimanan sehinggalah ke akhir hayat kita. Maka antara nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang hamba itu ialah apabila dia mati dalam keadaan memelihara keislamannya. Kerana itu saudara, kematian yang elok ataupun kematian yang diredai oleh Allah ini dipanggil dengan pengakhiran yang baik ataupun husnul khatimah. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, istiqamah bermaksud teguh dalam kita memegang akidah yang benar, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala serta menjauhi segala larangannya secara berterusan sehinggalah ke akhir hayat kita. Dalam masa yang sama, istiqamah juga turut meliputi sikap dan pendirian yang betul dalam kehidupan, tidak melampaui batas dan tidak pula mengambil ringan dalam apa sahaja yang melibatkan perkara agama, hingga berpaling ke arah kezaliman ataupun daripada maksiat. Itulah istiqamah yang dituntut dalam agama kita. Allah SWT menyatakan dalam surah Hud ayat 112 hingga 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw.

بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Maksudnya oleh itu, hendaklah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan hendaklah orang-orang yang dirujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat yang demikian juga, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah melihat akan apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong yang lain daripada Allah. Kemudian dengan selak kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah taala sekalian, untuk istiqamah ini saudara, dan untuk kita mencapai husnul khatimah, kematian yang baik, mari kita bersungguh-sungguh untuk kita usaha secara berterusan. Kita laksanakan beberapa langkah yang dicadangkan sebagaimana berikut. Yang pertama saudara, kita berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, iaitu dengan kita menjadikannya sebagai satu neraca, iaitulah timbangan, pertimbangan kita dalam semua urusan kehidupan. Bukannya kita ikut perasaan emosi kita semata-mata, keinginan hawa nafsu kita semata-mata, mahupun ideologi-ideologi manusia yang menyimpang, yang belum tentu lagi betul salahnya. Maka dengan cara itu, insyaAllah peluang untuk kita mendapat husnul khatimah telah pun ada. Yang kedua saudara, kita bersederhanalah, bersederhanalah, dan kita menjauhilah sikap melampau batas, baik dalam ibadat, dakwah mahupun kehidupan kita. Jangan kita terlalu keras saudara, hingga kita memudaratkan diri kita, bahkan memudaratkan orang lain juga dengan pegangan kita yang keras itu. Tetapi tidak pula kita terlalu longgar hingga kita hilang prinsip beragama. Maka sesungguhnya Islam kita ini adalah agama yang adil, berprinsip lagi bijaksana. Langkah yang ketiga saudara, usaha dan ikhtiar kita untuk kita mencapai husnul khatimah, iaitulah kita menjauhi dan tidak tunduk kepada kebatilan, kezaliman mahupun kemaksiatan, sama ada secara fizikal ataupun dalam sanubari kita. Sedangkan kita wajib menolak kezaliman dengan semampu yang mungkin yang kita boleh. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan teguran lidah. Jika tidak mampu juga, maka dengan kebencian dalam hati. Dan yang demikian itulah adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Langkah yang keempat saudara, ikhtiar kita untuk mendapat husnul khatimah, iaitulah kita hendaklah berterusan melakukan ketaatan, walaupun ketaatan itu, amalan yang kita nak buat secara berterusan itu adalah hanya sedikit sahaja. Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu hadis, amal yang paling dicintai oleh Allah iaitulah yang paling berterusan walaupun ianya sedikit sahaja. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh demikian saudara, kita mulakan dengan amalan-amalan yang asas secara berterusan. Seperti kita solat fardu di awal waktu, ini suatu yang semua orang boleh buat. Semayang fardu di awal waktu, bila bunyi saja azan, terus saja menuju kepada tempat salat. Begitu juga membaca Quran dan juga zikir-zikir asas yang harian, hak mudah-mudah. Kita lakukan ianya secara berterusan, maka mudah-mudahan harapan kita Allah mengurniakan kepada kita husnul khatimah. Yang kelima saudara,
kita sentiasalah memohon pertolongan dan keteguhan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain, banyakkanlah kita berdoa kepada Allah untuk mendapat husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, saudara, berdoa pada setiap hari agar hati baginda tetap dalam agama Islam, sebagaimana doa yang masyhur ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, maksudnya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Langkah yang keenam, saudara, ikhtiar kita untuk mendapat husnul khatimah, iaitulah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Jika kita berbuat dosa, tergelincir dalam maksiat, maka saudara jangan tangguh-tangguh untuk kita bertaubat. Kembalilah cepat-cepat kepada Allah. Rujuk balik semulalah kepada Allah cepat-cepat. Buat semulalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan istighfar, supaya segala maksiat dan dosa yang telah kita terbuat itu Allah SWT mengampuninya, dan mudah-mudahan di saat Allah mengampuni itulah kita diberikan husnul khatimah. Saudara-saudara jemaat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan khutbah kita pada hari ini, istiqamah adalah jalan ke syurga, saudara, dan asbab untuk kita mencapai pengakhiran hidup yang terbaik. Orang yang hidup dengan istiqamah, insya-Allah akan dipermudahkan pengakhiran hidup mereka dengan husnul khatimah. Semoga Allah SWT menetapkan hati kita semua, saudara, atas jalan yang benar hinggalah ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Maksudnya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah di atas jalan yang betul, maka turunlah kepada mereka malaikat dengan berkata, janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

1.52 minit tengah hari. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan AZRA. Semangat kental menghiasi anggun inspirasimu buat julung kalinya untuk tahun ini. InsyaAllah ya, kalau ada kesempatan kita akan bersua kembali. Dan ini hari Jumaat hari ini, moga-moga segala urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di anda dikurniakan kelancarannya. Jangan lupa berselawat banyak-banyak hari ini dan lakukan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah yang baik akan mendatangi kita juga, okey? Nampaknya sampai di sini saja tugasan Azra menemani anda untuk edisi hari ini. Bagi Gigi Okey Guanagamo orang kita, sebentar saja lagi, 7 minit dari sekarang, anda akan ditemani oleh Kak Cik pula sampai pukul 6 petang nanti, okey? Salam kemaafan daripada Azra jika ada keterlanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan hari ini. Dan insyaAllah jika dikurniakan kesempatan, pasti suara ini akan kembali lagi ke udara menemani anda di Terengganu FM. Azra tinggalkan anda dengan Ara Johari, menjaga jodoh orang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Maaf, istri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah we nombor telefon puloknya?
2: Benda pulak muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah we nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelik kang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Kang ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Mujur
3: dok dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

bukan saja di udara. Kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.

0: saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat hari ini, salam Sayyidul Ayam penghulu segala hari, 26 minit petang 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jangan-jangan suara Kak Cik hari alik Jumaat Sabtu trik ni dah, tak apalah. Ada-ada. Kalau tak ada Kak Cik, ada Kak Teh, ada Cik De, gitulah ya dah. Okey, baik. Jadi hari ni dia mendengar Kak Cik jejok okay, dengan mak kita. Terima kasih Azra. Baru je habis tugas dia dalam anggun inspirasi Simu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Cuaca

Takat ni okey lah. Adik petang dia jo'on-jo'on sikit dah. Guana, dan ni pun masuk bulan Jun dah kita. Panah pun, nak kata panah pergi. Tak juga dah ni dah. Dia adalah sikit ujang-ujang tu. Alhamdulillah banding sebelum ni kan. Okey, jadi macam biasalah. Hari ni hari Jumaat. Ramai dok kerja. Ada hok duduk rumah. Ada hok ngatuk mata lagi tengok bola. Tengok bola hok mana tu? Hok perlawanan pertama ke kedua? Pukul 3 ke pukul 10 tu? Tak ada lagi pasukan hok dia berakhir tu. Ada orang ditunggu pasukan dia berakhir. Ada orang dia random. Je, tengok je kan. Dia tengok dulu bila nak tengah-tengah hujung-hujung tu, ha, barulah dia nampak pasukan hadir beraya. Dia juga gitu, macam-macam peseng lah ya. Jadi kita tahulah kata-kata Piala Dunia, demam Piala Dunia sudah bermula. Jadi nasib baik kok perlawanan pertama ni jatuh hari Jumaat kan. Kalau jatuh hari kerja 10 pagi jeng. Main pula pasukan hok dia berakhir, tak apalah kita pandai-pandailah hejah masa demo deh. Kan Piala Dunia ni 4 tahun sekali. Jadi bila 4 tahun sekali ni memang yang ditunggu-tunggu ada pasukan yang kita berakhir. Ada orang minat bola ni daripada pasukan Terengganu, hok Terengganu lah. Dia minat belaka. Hok tempatan, hok luar negara, luar negara. Jadi gitulah cerita bab bola ni. Kalau dulunya memang kita tengok lelaki leni, baik lelaki puang sama naik berakhir bolanya. Itulah eh. Bola menyatukan kita. Okey baik. Selamat berhujung minggu belakang dekat kakak sayang sobat. Okey. Jadi hari ni sajalah santai-santai petang hari. Petang ni kak dia tu, mak tu masuk special 3 rasa. Ke tak ada rasa? Ke setengah hari ni tu? Pasal anak-anak asrama balik belaka hari ni. Hok mana hok jauh-jauh balik belaka harulah kupunya. Jadi selamatlah kata orang tu. Mungkin hari ni cukup ada program di kapung, di tempat rema. Buat bacaan tahlil ke, baca yasin ke, naik rumah ke. Semoga... kata orang tu hubungan kita rapik molek eh. Hak mana hak jauh-jauh tu gitulah kadang-kadang. Jangan tunggu raya saja kadang-kadang jumpa-jumpa time mati gelar tan nikah kahwin. Besar dah. Duk main gitulah. Kan. Jadi ada peluang, ada kesempatan hujung-hujung minggu gini. Itulah kadang-kadang jangan tunggu hak dulu, hak nu dululah. Kadang-kadang kita lah bungah dulu. Kadang-kadang gitulah. Dok kira kita hak muda, kita hak tua, kadang-kadang sama juga babak minta maaf ke apa kan. Kadang-kadang kita nak tunggu orang tu dulu minta maaf. Dah kita buat kerah belaka, kerah padang, mereka pedah belaka, dah boleh lagi tu. Dia kena ada hokngal dah eh. Okey baik. Jadi hari ni cakap amda eh. Pasal sakit bola lagi. Ayuh tengok balik, tak setakan lah bola. Biar dia lah. Jadi nak raya bui kau cerita apa bola ni. Tanya dia kakak saya sobat ke. Kak cik ni nak kata minat sangat pun dok juga. Tapi boleh lah eh. Tapi antara bola ni tak keluar, kak cik minat tak keluar lagi gitu. Okey nak tanya demo lah. Kalau buat bola ni kan. Daripada dulu ke. Daripada zaman tuk nenek kita, ayuh kita. Daripada dulu lain lah. Dulu-dulu dari segi facility. Lepas tu lah ni pula pasukan kau banyak kan. Kadang nama pun pelik-pelik namanya. Okey tapi kalau minat betul yang main. Kalau tengok bak cerita bak tengok bola ni, demo ni lebih suka tengok bola di rumah ke, kedai mamak ke, di layar ke, rumah jiran ke, ataupun suka tengok seorang malah eh. Malah basa dengan orang lain kat cik eh. Baik tengok seorang. Kan, hok kita minat gitu. Fitahulah. Tapi kalau utangnya, kalau laki mini dua-dua berakhir bola, berakhir pula pasukan yang sama. Kalau dua-dua pasukan berbeza je. Jangan balas deh laki mini deh. Jadi gitulah. Kalau demo, kalau cerita buat tengok bola ni, okeylah bola World Cup ke atau apa-apa sajalah. Nak pergi stadium jauh sangat kita. Kalau hok bola Terengganu, bola di tempat-tempat kita ni boleh pergi stadium. Kalau macam Piala Dunia lah, kita fokus pada Piala Dunia ni, lebih suka tengok di rumah ke, di kedai mamak ke. Lain mudah. Boleh muat turung je RTM klik. Senang. Dua-dua kereta pun boleh tengok. Suka tengok kawan-kawan ke atau lagu mana. Jadi boleh sajalah sembang-sembang eh. Sembang bola petang ni. Okay. Jiji okay. Guana kamu on kita. Boleh datang ke WhatsApp 0103446632 ataupun boleh telefon kat cik 6235330 6238330. Okay. Mbappe once again on the swivel.

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan soraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Okey, baik. Dekat kau 2:20 minit petang. Ya, relax-relax. Tenang-tenang saja petang ni. InsyaAllah, ya. Semoga semuanya baik-baik belaka. Peminat-peminat sukan gitulah. Ya, sukan ni macam-macam jenis sukan. Tapi antara sukan yang paling lama, kata orang tu yang unik. Yang kata orang tu bukan dok berubah. Tetap menjadi kata orang tu pengikut dia atau peminat dia. Korang ramai-ramai daripada budak kecil. Orang puang, orang lelaki ada belaka lah. Kadang-kadang kalau kita pergi stadium, kalau kita tengok sukan di, kalau macam bola lah. Bola di Malaysia kita pun, eh. Macam-macam peringkat umur ada. Kan? Daripada dok minat, terah-terah tengok, sudah juga. Kan? Jadi gitulah. Jadi kalau kita nak cerita pasal bola ni, kadang-kadang gitulah. Ada orang dia suka tengok di rumah. Sama-sama family, korang-korang kepe, wak air kopi o ke apa kan. Ada orang dia suka tengok di kedai. Sama-sama. Kalau puang, okey. Okey. Kalau tempat kita okey, tak masalah. Tengok di skrin besar ke, lainnya tak masalah dah. Kan, ambil je hot RTM tu lah. Sebab kita tahu kan, kita tahu. Ramai mungkin ramai yang tahulah. Tahun ni, tahniah untuk RTM. Sebab RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia tahun 2026. Okey, kalau ada yang tanya macam mana nak tengok perlawanan Piala Dunia, okay? Piala Dunia 2026 boleh ditengok, ditonton di Unify TV dan semua saluran-saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu di TV OK, saluran MyTV 110 dan Sukan Plus saluran MyTV 111. Dan juga boleh tengok di saluran Unify TV. Ada yang tanya macam mana pula nak boleh ke saluran Unify TV ni, Kak Cik? Cara dia mudah je. Cara untuk nak dapatkan Unify TV, kita muat turun aplikasi Unify TV 2.0 melalui aplikasi rasmi Google Play Store lah. Itu untuk Android lah. Dan untuk Apple App Store untuk iOS. Jadi gitulah untuk Smart TV dan juga untuk TV Box, buka aplikasi yang disokong dan cari Unify TV 2.0. Jadi gitulah. Kalau untuk RTM Click dan penstreaming pula, selain di Unify TV dan My TV, okay, Piala Dunia 2026 juga boleh diikuti melalui OTT RTM Click yang boleh dimuat turun secara percuma, eh, tak payah bayar, percuma di aplikasi rasmi Google Play Store. Jangan nak royak buih. Jadi boleh terus menonton secara rasmi dalam talian di laman web rasmi RTM Klik. Jadi download lagi tu. Kamu dah leni dok susu. Menak wayak bui duduk dalam kereta pun boleh. Ya, penting ada internet. Kita ambil panggilan dulu boleh deh. Hello, assalamualaikum. Tak apalah, tak ada masalah. Okey. Kalau nak WhatsApp boleh 0103446632 ataupun telefon 6235330623383 sajalah sembang tentang hari ni dah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yo cik. Makan nasi dah, yo cik.
1: Baru sudah haji.
0: Baru sudah. Makan nasi apa orang?
1: Saya jambu sotong haji.
0: Ada lagi sotong sini tak?
1: Ada
0: lagi. Yo cik boleh tengok bola tak, yo cik?
1: Cik dah tengok kali abu semalam, bos tak main kan?
0: Pagi tak ada. Dia ada dua perlawanan. Pukul 3 pagi tadi, pukul 10 pagi tadi.
1: Pukul 10 ada dekat TV.
0: TV ada di RTM, di Sukan Plus, di RTM, semua saluran RTM ada.
1: Anak saya tidak buka.
0: Ini mudah dah ya cik. Kau dulu payah, ini mudah je. Tengok je di saluran RTM.
1: Ini bola kan, bola Piala Dunia memang tengok malam tau.
0: Tapi budak pagi. Banyak kan kalau tengok-tengok, tapi dia ada dia ada perlawanan pukul 3 pagi dan pukul 10 pagi. Untuk esok pun gitu juga ya cik weh.
1: Hari ni Korea Selatan masa.
0: Pagi tadi pukul 3 pagi Mexico lawan Afrika Selatan. Lepas tu 10 pagi tadi tu Korea Selatan dengan Republic Czech. Itu grup A lah.
1: Korea Selatan menang 2-1.
0: Oh, Kak Cik duk tengok pagi tadi. Tapi boleh tengok di Sukan Plus, di TV Sukan Plus, yo cik.
1: Mexico menang 2-0.
0: Cik tahu tu, tahu mana?
1: Tengok iPad anak.
0: Anak berani dah.
1: Dia
0: nak tanyalah kalau ya cik lah, kalau tengok-tengok bola ni, ya cik suka tengok di rumah ke, suka tengok kedai ke, ataupun suka gana ha? Yelah, kadang-kadang dia suka bola ni, kalau tengok ramai-ramai baru suka ke gana? Kalau untuk ayah cik lah.
1: Ayah cik dah jarang keluar kedai ni, ayah cik tengok rumah lah, ada rumah.
0: Tengok seorang ke tengok dengan anak-anak?
1: Tengok lah. Mana ada hak berair, ada tengok lah. Kalau ada berair, itu awal.
0: Ayah cik boleh pasukan mana, ya cik? Ayah cik boleh pasukan mana? Meksiko ke? Argentina ke? Portugal ke? Perancis ke?
1: Ayah cik ke? Tak kira pasukan mana. Boleh main orang kabut. Jemang lawang England tengok.
0: Okey, baik.
1: Tak doa pegang.
0: Tak ada pegang se. Sebab pasukan ni banyak je, cik. Banyak pasukan ni tengok ni.
1: Sebab Piala Dunia ni tidak macam ke piala lepas tangga kita.
0: Sebabnya?
1: Ya, Piala Dunia ni hot set kuat saja.
0: Betul. Hot set hebat-hebat belaka, profesional belaka tu.
1: Hot hebat belaka.
0: Yelah, kita suka. Jadi dia punya corak permainan tu memang hebat belaka. Awal-awal tu kita tengok sedap dah ya, cik tau.
1: Apa ni, macam ke dia orang hot juara pun. Tahun dulu Argentina pegang kan.
0: Okey.
1: Tahun ni mungkin orang lain pula. Payuh nak pegang tiap kali main, dua kali, tiga kali macam Johor pegang semua dia.
0: Nak tanya yo cik lah, kalau Argentina setakat ni berapa kali dah dimenang untuk World Cup?
1: Mana?
0: Argentina. Tadi sebab yo cik sebut Argentina tadi, setakat ni berapa kali dah dia menang untuk Piala Dunia yo cik?
1: Tiga kali, cik.
0: Argentina tiga kali. Hak paling banyak setakat ni Brazil lah. Brazil 5 kali, yo cik.
1: Brazil set kuat aja.
0: Memanglah set kuat aja, yo cik.
1: Tapi rasa awak main hak dulu, hak Argentina pegang tu. Perancis tu pegang kan?
0: Perancis tak kalau tengok pada ni, kak cik, info kak cik boleh ni setakat ni. Kalau Perancis ni sekali ya. Setakat ni World Cup 2010.
1: Perancis pegang. Lepas tu tawang pula. Boleh ke Argentina?
0: Gitulah.
1: Lepas tu kata Piala Dunia nak tahan juara memang bayu.
0: Sebab hebat-hebat belaka.
1: Pasukan dah belaka.
0: Lepas tu ada pula pasukan-pasukan baru ya cik.
1: Pasukan baru tu boleh jadi naik.
0: Iya. Tahun ni ada 104 perlawanan. Dok Jeff, apa kita nak tengok? 104 perlawanan tu ya cik.
1: 104 perlawanan dia.
0: Ya Allah.
1: Nak leh ke habis pulang
0: lah. Beleh mata-mata lah ya cik weh.
1: Orang minat api kopi tepu lah.
0: Apa dia? Cik dia minat bola daripada dulu ke ya cik tau? Yelah.
1: Ayah cik minat bola. Tapi kalau macam bola kat tempat tang kita ni, ayah cik jarang dah pergi masuk. Sebab rumah ada siur, ayah cik dalam rumah je.
0: Jadi ayah cik lebih suka tengok di rumah eh? Okay.
1: Dia tengok bola tadi. Kalau stadium lah. Nak kena degu.
0: Dia boleh sorang-sorang eh? Popongan kita sorang-sorang.
1: Kita pergi individu sorang. Salah nak bincang masa bola main tu tak ada.
0: Bincang orang sebelah ya cik? Kita baru kenal situ tak boleh cik?
1: Awal sebelah itu dah kenal.
0: Awak kenal-kenal tak boleh ya cik eh?
1: Dia kena ada 2-3-4 orang saya kumpul lagi.
0: Gitu.
1: Kalau kita anak ini kita minat, okey bawa masuk.
0: Iya betul. Baik. Okey, baik. Terima kasih ya cik.
1: Macam buruk ni sama.
0: Popongang lah ya cik weh. Baik tengok di rumah ya cik dah. Baik. Terima kasih ya cik.
1: Sama.
0: Yelah, insyaAllah. Terima kasih ya cik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Raya FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Okay, baik, kita lini pukul 2.39 minit petang. Minit petang dah, bukan minit pagi. Takut tukar hari dah. Pagi petang ni. Jap-jap. Piala Dunia. Tapi kacik ingat lah sepanjang-panjang Piala Dunia ni. Hak masa Piala Dunia jatuh bulan puasa. Oh, tu bolok sekarang sikit lah. Oh, tapi masa tu dia punya semangat tu lain sikit. Bukan kata semangat apa tengok bola lah ni. Dok. Tapi lah ni kemudahannya banyak kan. Cuma rakyatnya selesai dong untuk hari ni. Esok Sabtu 13 Jun. Okay, ini Grup B. Pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 3 pagi. Boleh tengok di Sukan Plus. Okay, dan juga RTM Klik. Manakala pukul 9 pagi ni Grup D. USA akan jumpa dengan Paraguay. Okay, itulah antara siaran yang terdekat lah untuk esok. Okay, baik. Jadi nak tanya juga adik kakak saya, sahabat sajalah, sembang-sembang petang ni ya. Sembang-sembang santai je. Kalau macam demo hok yang berhari tengok bola lah kan, kadang-kadang tumpang tengok sekali. Hok fanatik-fanatik lah, tak apalah. Ada kadang-kadang kita nak pilih pasukan, kita tengok dulu. Macam Ayotih, dia kata tengok dulu. Layang je dulu tak. Kalau demo-demo berhari tengok seorang ke, tengok di rumah ke, tengok di luar ke, tengok skrin besar ke, ataupun di kedai mamak ke. Jadi boleh keluar-keluar kat cik 6235330 6238330. Okay, baik-baik. Terima kasih mak cik Pulau Usa. Atau jadual perlawanan lah ni mudah. Kalau dulu gok-goknya lah mu tanya aku tanya mula ni mudah. Google je lah. Kita ambil panggil lah sekali. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kak cik.
1: Ya, Kak Aga. Baik, Kak Aga minat bola juga ke kak?
2: Nak kak cik. Okay.
1: Dah pagi tadi tengok tak?
2: Tadi sibuk kak cik
1: eh. Oh, dah tengok tadi tengok. Dah esok
2: malang
1: boleh tengok kok.
2: Malam pun tengok ngasuk mata. Tengok. Lah tidur.
1: Yelah. Dah, kalau kak Aga biasa kalau tengok bola ni, kak Aga tengok di mana? Rumah ke? Tengok benda rumah saing ke? Ataupun tengok di kedah-kedah ke? Jarang tengok puan kedah-kedah. Kalau Kak Roh macam mana Kak Roh?
2: Kalau arwah suami tu nasu-nasunya akan kupu rumah Kak Roh, tengok rumah Kak Roh.
1: Tengok rumah Kak Roh.
2: Kupu lah.
1: Okey.
2: Tapi nak suka tu Kak Cik, kalau anak puan nombor 3 tu, nasu pun siap dengan arwah lah, Kak Roh sekali lah.
1: Okey.
2: Pasal nak go tu, dia pakat terpik, ada-ada kita kejut apa.
1: Oh, nak orang ni semangat dah sedar dah, sebab dia dah tendah TV.
2: No, tu ada Kak Roh tu, Allah, dah lalu.
1: Nak awal ni semangat. Dah semangat, dah ingat dah. Dah ingat dunia dah tau.
2: Kalau anak Kak Roh puang tu, go, kejut kita.
1: Oh, minat dah. Dah kucak-kucak, kepuk kucak-kucak air lah tu.
2: Sambil-sambil tu, minum-minum kot.
1: Tapi kadang-kadang mungkin awal-awal ni, duduk lagi kot di tengah-tengah mungkin lah eh.
2: Tengah-tengah
1: tu lah. Baru nak panah. Ya tak?
2: Mula tu, ngadap belaka lah. Tengok depan diri.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu kak cik, arwah suami Kak Roh dulu, siapa dia meninggal nak tengok bola kak cik.
1: Okey.
2: Arwah suami Kak Roh, dia mati pukul 11.45. Lepas tu dalam pukul 11.10 minit gitu lah. Itu anak Kak Roh malang tu dia tengok bola dah.
1: Berakhir sangat dia arwah dia.
2: Buka bola. Lepas tu Kak Roh sebab ada bola. Lepas tu Kak Roh buat lalu tendang kaki Kak Roh. Itu bola nak tengok Kak Roh tu saja Kak Roh usik lah.
1: Yelah. Memang arwah suami memang minat bola sangat dia Kak eh.
2: Lepas tu anak Kak Roh buka tu bukan bola gitu. Macam ada sama-sama. Anak Kak Roh tu ni apa? Apa tengoklah bola eh. Apa yang angguk-angguk. Lepas tu Kak Roh pergi mari-mari sepang mujizang tu Kak Roh balik tu. Nak mandi tu, habislah rata Kak Roh.
1: Ya, baik.
2: Dan hari nak tengok bola.
1: Yelah. Tapi memang Roh bina sangat lah eh.
2: Yelah,
1: betul dah. Baik.
2: Memang dia nak bola.
1: Yelah. Okey, baik. Terima kasih Kak eh. Okey, baik. Kita ada macam pula usia. Dia kata kita tengok bersama-sama, tengok bola bersama-sama dengan anak bujang depan TV. Air kopi sejak cicoh sekup. Bila go dia jerit habis bangun. Ni kalau bulan puasa senang, tak payah pakai jaloceng ni dah. Okey, baik. Terima kasih. Kita ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum. Putus. Jadi dah apalah. Jadi, Kak Cik buat live dah. Hai. Yang apa tu baru masuk di live TikTok dengan FM waktu ni dengan Kak Cik petang ni. Petang cuma penghulu segala hari deh. Hari mungkin hari ni hari bertenang sikit. Jadi sajalah nak sembang. Ini untuk sebab sekarang ni demam Piala Dunia ya tak. Kalau bab cerita bab bola ni gitulah. Bola suti je berebutnya bola tu. Sukan yang menyatukan semua orang ya tak. Tapi kita nak rakyat kalau demam lah. Kalau biasa kalau tengok bola macam kita ambil bola bola Piala Dunia lah kan. Mungkin awal-awal ni depan baru dah. Waalaikumsalam. Apa tu? Hai Zudin, cinta hati awak, terima kasih. Okay, kita ada Jadiah Taib. Okay, terima kasih semua yang menyapa Kak Cik di live TikTok. Hari ni dah kerja tau. Rehat-rehat tau. Tadi dah sedang tengok bola Kak Cik. Apalah esok ada Kiko. Arif Hakimi, terima kasih. Bukan Arif Aiman ya. Kita ada Ana Riana, Tok Dan Superstar. Waalaikumsalam. Okay, Kak Cik nak tanya dekat aku kalau macam tengok bola. Hai Julie, terima kasih dek. Dia tengok bola tak? Okay, dia Julie. Bukan Julie minat K-pop Korea. Okay, nak tanya. Kalau biasa demo tengok bola, suka tengok di rumah ke? Kalau di rumah tengok siapa? Tengok di kedai ke? Kedai mamak ke? Atau tengok duanya? Okay, nak tanya sajalah. Terima kasih Tok Mi Gong Gemia. Selamat petang. Sihat? Alhamdulillah. Kita ambil panggil langsung lagi. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa dengan Kak Cik ni? Z. Mana Z? Hello Z. Lain masalah Z eh. Zia ada dekat Mexico ke mana? Lain masalah. Waalaikumsalam Suhaza. Okey baik, kita dengar lagu dulu. Saya mama lagi ya.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTI.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Baik, Gigi, okay, gua negara mohon kita. Ya, jadi sebenarnya kita untuk tahun ni kita ada 104 perlawanan untuk Piala Dunia 2026 dan RTM akan menyiarkan semua 104 perlawanan. Jadi kalau nak semak macam mana nak semak jadual perlawanan tu? Jadual perlawanan boleh disemak dan dikemaskini melalui media sosial rasmi RTM, portal RTM dan juga aplikasi RTM Klik Adik Kakak. Lepas tu ada tanya, di siar belakang kat cik perlawanan tu? Adakah di siarkan secara langsung atau macam mana? Siaran tertunda atau macam mana? Ya, memang, tapi ia tertakluk kepada perubahan dan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Okey, baik, kan ada panggil lah. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Cik Noh. Cik Noh ada mana ni, Cik Noh?
1: Ada mana?
0: Ada kemaman kah di sini? Ada Kuala?
1: ada nak pergi besok ni, Kak. Nak lepas EU dah.
0: Berapa orang tu?
1: Sekelami lah.
0: Sekelami. Ada kursus?
1: Kursus persatuan dengan Abi esok.
0: Okey, baik. Jalan dah sibuk mana Kak dah? Cik Noh dah?
1: Dah sibuk mana.
0: Okay, hati-hati dalam perjalanan Cik Noh eh. Nak tanya jujur lah, Cik Noh minat bola juga dengan orang rumah?
1: Tak minat macam gerak orang sangat lah, tapi tengok jugalah.
0: Tengok juga orang rumah? Abang Cik Noh?
1: Dia tengok juga. Tapi tak nak kata terlampau minat sangat dok.
0: Okey.
1: Ada tengok kata orang.
0: Okey, baik. Kalau Cik Noh lah, kalau macam tengok bola lah, kalau ada kata orang tu hok berahi, ada pasukan kita suka ke apa kan? Kalau selalu tertengok ke apa, biasa Cik Noh biasanya memang tengok rumah ke, memang sengaja tengok luar ke atau macam mana? Atau dengan siapa-siapa ke, kita ajak ramai-ramai ke, atau macam pasal skrin besar ke, macam mana Cik Noh?
1: Biasa tengok rumah ha. Kalau zaman remaja dulu, sebab dulu kampung tak banyak TV kan.
0: Ya, betul. Dulu-dulu.
1: Kita kumpul, kita tengok sama dua pupu kita, motokin dara tu.
0: Ya.
1: Memang hebat lah, kacik. Laki puan, dua pupu ni. Sorok sama naik, laki puan.
0: Dulu. Betul.
1: Siap goreng kepo, awak nasi goreng lah, makan ramai-ramai. Ingat apabila pergi kat cik.
0: Ya.
1: Cik Noh kat ni, baru cakap dengan suami mengenai kata dulu puasa bulan apa, tekoh bola.
0: Ya, gitu. Kak Cik masih ingat lagi masa tu. Bukan bolok serang maksudnya. Gitulah sikit.
1: Lepas tu pernah lah ustaz kabar, orang lain jaga nak tahajud. Dia jaga pergi tengok bola.
0: Tu sebenarnya.
1: Ayat atas tu jadi kita, mari kita ingat ke umur.
0: Ya, betul. Dan Kak Cik masih ingat lagi hari tu, benda awak pada tu lelaki dia minat sangat bola kan? Makan bola, mandi bola, tidur bola. Jadi
1: ia
0: buka tudung saji pun bola. Nganji molek.
1: Tu kita tu ada juga dalam apa, buku kartu.
0: Ya, betul. Ya, betul. Betul.
1: Memang ada lah. Jadi saya tak langsung kat cik mengenai bola ni. Cik Noh ada teringat juga ada satu peristiwa lah. Okay. Maknanya dia orang kampung ni duduk ni, dia terlalu minat sangat bola.
0: Okey.
1: Lepas tu orang pemain bola tu, dia bagi anak dia nama pemain bola sepak tu.
0: Pemain bola sepak mana?
1: Maradona.
0: Oh, dia bagi nama anak dia Maradona?
1: Ya. Tapi alhamdulillah anak dia tak minat bola. Maknanya kurang ada berapa lah.
0: Dia yang minat?
1: Mak ayah dia yang minat.
0: Alhamdulillah.
1: Dia tak minat bola mana. Dia lebih suka maknanya kot lain.
0: Anak dah main bola?

0: Anak dok main bola, dok minat bola.
1: Tapi memang you nama anak Maradona sungguh eh?
0: Ya, tapi akhirnya anak dia ubah lah. Sesuai nama ni, kisah betul lah ni kacik.
1: Kenapa kenapa aku yang menjadi mangsa?
0: Ya, sehingga kami sekolah, remaja awak main. Kerana kamu nak main bola, kaki-kaki benda pun kaki baku.
1: Kaki baku? Oh, nyanyi.
0: Dia tak pandai main bola, tak minat bola. Mm-mm. Sehingga kan orang pelekeh lah dia kan. Tapi alhamdulillah dia dah ubah nama dia begitu-gini. Dia ke arah lain sikit lah. Dia tak suka benda yang larut gitu.
1: Yelah. Tapi nak rakyat beri kadang-kadang bila orang minat sangat sampai tahap gitu deh, jangan main. Jangan main.
0: Tapi dia tak salah lah kayuh dia tu.
1: Yelah, orang tua dulu-dulu.
0: Orang tua dia minat pulak tu, bukannya sebarangan pemain bola yang arah ayuh dia letak tu. Pemain yang ramai orang suka.
1: Betul kan? Kalau sebut Maradona ni orang kenal belaka tak? Jangan tukar Maradona dengan Madonna, sudah.
0: Ya, itulah Kak Cik. Tapi alhamdulillah dia dah tukar nama. Jadi taklah ada anak dah, bahagia dah maknanya. Memang kita panggil, cuma panggil dia tu nama baru Donna gitu je. Tapi nama dia nama Islamik lagi lah maknanya.
1: Betul. Baik, tapi gitulah. Itu sebenarnya kata-kata orang tu, ini benda yang realiti, benda betul-betul berlaku eh.
0: Ya, memang ada.
1: Kerana fanatik dengan bola ni.
0: Cik nak tanyalah kenapa gitu-gini. Memang arwah ayah dia memang minat, terlajak minat. Pemain bukan orang puja belaka Maradona ni.
1: Betul.
0: Dari segi anak dia tak minat benda gitu. Kaki baku begitu-gitu. Mungkin Cik tak minatnya orang nganjing dia lah mungkin.
1: Kalau dia minat main bola, mungkin orang nak nganjing tak? Jadi main nganjing-nganjing sangat ni, dia pun tak selesa. Baik.
0: Okeylah Kak Cik.
1: Okey, hati-hati Cik Nor.
0: Kalau bagi orang hot duduk sekitar jetih ni, bolehlah jumpa Cik Nor nanti dengan
1: Abi. Cik Nor dengan rumah dalam perjalanan tu.
0: Kita orang akan duduk di dekat situ lah. Ya, situ. Kalau ni pagi esok kita ada khusus.
1: Okey, selamat belakang Cik Nor.
0: Kak Long petani ni, Kak Long besuk.
1: Kak Long besuk ke sana Kak Long deh.
0: Okey, insyaAllah. Okay,
1: terima kasih. Waalaikumsalam Cik Nor kita. Okey. Mak ayah dia minat sangat dengan benda Maradona, bagi nama anak Maradona dok style. Masalah Maradona tu dok main bola. Jeng. Kita ada Syuk memang minat bola, tapi Syuk sokong buat gol. Sokong yang buat gol je. Gitu. Jadi dok sokong pasukan-pasukan manalah Syuk, memanglah orang sokong buat gol belaka Syuk. Mama Jah, waalaikumsalam Mama Jah. Kita ada Liza Ismail, Pak Lee Hajar dan Mama Nora. Bola itu bola. Betul. Okey Syuk, terima kasih lagi. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Hasmah Zakaria, Kak Cik tengok bola dok lagi setakat ni. World Cup tengok bola. Dok lagi lah, cuma tahulah perlawanan-perlawanan belum. Mungkin kadang dok dah lagi ke warna. Pak Lee kata, boleh bini minat bola, kita nak tidur dia main tepik. Nak suruh pergi kedai mamak orang puang. Orang rumah Pak Lee minat bola ke Pak Lee? Orang rumah Pak Lee minat bola, Pak Lee minat curhat. Dia tak seiring Pak Lee. Takkan Pak Lee nak suruh dia, Pak Lee kena temang lah dia. Takkan nak suruh dia tengok benda kedai mamak sorang-sorang, dia buat tepik situ kan. Belakang kira puan, jangan main ya kira dia. Terima kasih semua. Kak Cik nak baca komen ni daripada siapa ni sekejap. Terima kasih. Okey baik, yang lain terima kasih. Hari ni sajalah saya mahu pasal bola piala dunia ni. Kalau tengok bola ni, biasanya tengok di rumah ke demo, ada segi keselesaan seronoknya tengok ni kawan-kawan ke macam ataupun sorang je. Sebenarnya sekarang ni mudah, tengok di RTN Klik dalam kereta pun boleh, duduk wakah pun boleh tengok, tak ada apa-apa. Kita ambil panggilan dulu. Hello, assalamualaikum. Tengok wakah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Zee.
2: Ya.
1: Peminat bola sudah mari. Ya, Zee.
2: Tadi bang Cik, tadi putu.
1: Tadi putu Zee memang minat bola Zee eh?
2: Ya, minat juga.
1: Maknanya bola tempatan dan juga bola luar negara eh?
2: Betul.
1: Okey, kalau untuk Piala Dunia ni Zee, kata orang tu pasukan kegemaran Zee?
2: Saya biasa minta maaf semua orang Brazil ya. Jadi minat saya Brazil ya.
1: Minat Brazil dari dulu lah. Dulu kini dah selama ni lah Brazil eh?
2: Ya, betul.
1: Okey.
2: Sebab dia persaingan main lah sedap lah.
1: Okey. Kalau Zee lah, Zee memang minat bola. Kalau Zee tengok bola lah macam Piala Dunia ni, biasa Zee tengok. Sebab waktu dia pagi tu kan. Kalau waktu petang pagi, kedai mamak dah buka lagi. Okey, kalau tengah-tengah malam, buka lah. Okey, kalau sebelum-sebelum ni lah, kalau Zee tengok bola, suka tengok di rumah ke, di kedai ke, tengok di skrin besar ke, atau macam mana?
2: Baik di rumah je lah, Cik.
1: Tengok di rumah.
2: Sebab apa? Sebab apa gini? Opang Zee kan buat kuih.
1: Okay.

0: Lepas tu pukul 3 pagi tu start, dah point sekejap sekali di depan TV.
1: Okay. Orang Mozi minat bola tak?
0: Minat kau.
1: Minat juga. Maknanya tengoklah. Okay.
0: Anak-anak pun sekali saya menanya.
1: Oh, kalau anak-anak jadi seronok sikit, adalah juga maknanya temang tengok bola tak kan? Dok puas sangat seorang tu tak, Zee?
0: Betul dah.
1: Okay. Bagai-bagai, Zee.
0: Bagi lah. Model kita ni, kalau boleh kata bola-bola juga. Cukup waktu, jangan lupa.
1: Ya.
0: Yang agama kita nombor satu tu.
1: Betul tu. Main pukul 3 pagi takut lajak. Tapi 3 pagi tu dah main subuh. Tak takut main. Kalau ada lepas ni siaran pukul 6 pagi, pandai-pandailah hijrah tau.
0: Ya, betul. Kena set masa tu.
1: Ya. Hak wajib-wajib dulu. Utamakan hak wajib dulu tu.
0: Ya, betul. Walau bolehnya, nak awalkan waktu sewaktu-waktunya.
1: Amin. InsyaAllah. Baik-baik. Terima kasih, Zee.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih, Mak Wan, ya. Okey, kita ada The Mama Nora. Boleh langgur tiangguk dah tepik dah ya tu. Sabar je lah. Memang minat bola ni. Ayong lah, hamba tunggu final je. Buat masa ni nak tidur dulu. Final lagi meriah. Memanglah. Buat panah dulu mula-mula ni. Gugi dulu kan. Kita ada kamar di kemamang. Orang nak curi. Pernah ni orang nak curi? Orang nak curi susah nak cari makan musim ni. Sebab orang berjaga rumah curi belaga pagi-pagi buta. Kalau duduk kerana bola tak bangunnya. Kalau sebelum-sebelum ni tak. Nak bangun tengok bola ke nak bangun tahajud tu? Ha? Kau understand tu. Keliru sikit ke. Azhar, kita ada Kimi di Batu Rakit. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Jumaat yang mulia. Baru sudah makan nasi, orang rumah buat daging masuk belengah. Daging banyak lagi lah kakciknya. Kan betul tak, Mi? Alhamdulillah, rezeki Allah bahagi dengan cara sendiri. Dok gitu kakcik? Ya, betul, Mi. Cakap pasal bola ni, Kimi memang minat-minat sangat lah. Kalau Liga Malaysia, bila game TFC, mesti pergi stadium. Kalau kerja malam, baru dok pergi stadium. Tapi tengok kot telefon ni, banyak live dalam media sosial pun dok susah. Orang kata dok macam dulu kan. Dulu war hot sikit. Nak cover minatnya bola, siapa sanggup ambil siaran berbayar. Hak bayar bulan-bulan, ambil channel sport. Puas hati sikit, macam-macam sukan boleh tengok. Dok mestinya bola je, badminton ke takraw, futsal, semua ada seluruh dunia. Tim World Cup kali ni semestinya Spanyol sebab ramai pemain dalam tu dari kelab Barcelona. Kimi peminat tegar Barcelona dari zaman dulu, zaman kini Messi ada lagi minat siapa kali ni selain kelab Manchester United di EPL. Pagi tadi memang padu game. Memang suka tengok Korea Selatan, taktikal memang power, permainan pun laju, memang layak dia menang dengan Republic Czech. Okey, Kimi ni rasanya tengok seorang rumah je kot. Pesengang ni tau. Cikgu dah minat kot. Cikgu Fiza dah.

0: Piala FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Okay, baik, kita ni pukul 3.21 minit petang. Terima kasih semua yang banyak pekaci di live TikTok. Kita ada Abi, Ika, Zana, Pokli. Terima kasih banyak. Ika Asmahani, terima kasih. Okay, okay, makan nasi dah gitu. Kekenyang dah. Tak berasa nak makan, Kak Cik. Eh, buat apa tau ni? Pahit mulut, pahit mulut. Selamat berkongsi, Ika. Ika Asmahani. Ni, Kang. Bola-bola juga. Hari ni kan cuti. Yang ada kerja. Tengok kat belakang rumah. Ya Allah, panjangnya gepuk. Bila masa panjang? Bagus tanya bila masa panjang. Ada arah lah kita. Jadi bukan benda ni kan. Dia petang-petang hujan memang juga kan. Takut tu lah. Benda-benda bidang tambah bisa ke apa ke. Lepas tu kau tengok ada bank. Bank yang nyembur tu kan. Fogging lagi. Ada kek tu kan. Jadi kalau ada... kadang-kadang kita tak tahu kan. Jadi kena tengok balik lah. Bimbang juga takut ada bekal-bekal air, bekal-bekal takung kan. Baru nak balik kerja, Ika. Oh ya ke? Kan makan duk gitu, Ika Asmahani. Hati-hati dalam perjalanan ya. Ika macam Kak Cik juga. Ada yang kerja hari ni, ada yang cuti ya duk hari ni. Okey, tapi dalam perjalanan Kak Cik nak khabar juga eh. Kejut juga tengok ni statistik harian kemalangan jalan raya untuk air kami. Hari ni Jumaat 12 Jun untuk Mahok Mageng ni. Setakat Mageng 11 Jun. Kemalangan jalan raya di seluruh. Tempat lah di Malaysia ni, okey. Untuk Mageng saja 1,908 kemalangan. Okey. Kalau Mageng saja 1,908. Pada 10 Jun, hari Rabu, 1,872. Bermakna meningkat kadar kemalangan jalan raya di Malaysia. Meningkat 36. Ada basis itu. Maknanya bukan menurun, meningkat. Okey. Jumlah kematian untuk 11 Jun saja. 11 Jun saja 22 kematian. Jadi hati-hati dalam perjalanan eh. Jadi gitulah. Malang tak berbau memang lah. Bau tu benda lain. Malang tak berbau. Tapi kita kadang-kadang kita bawa molek dah Kak Cik. Kami ni bawa molek dah Kak Cik. Baca doa semua. Tapi kita orang lain juga. Jadi kita peringat ni bukan untuk seorang dua. Tapi untuk semua eh. Terima kasih Abdul Razak. Terima kasih. Jadi Kak Cik nak peringat lah. Yang dalam perjalanan tu. Hati-hati ke. Sentiasa beringat sok molah. Jadi memang gitulah. Okey. Sikit mengenai Piala Dunia. Jadi untuk Piala Dunia 2026 ni. Merupakan edisi terbesar dalam sejarah lah. Sebab dia bukan buat setempat je. Tapi melibatkan 3 negara. Hebat. Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan kejohanan ini menampilkan format baru dengan penyertaan 48 pasukan. Kalau dulunya 32 pasukan ya. Jumlah perlawanan terbanyak sebanyak 104 perlawanan yang akan berlangsung sepanjang kejohanan. Kalau dulu sebelumnya hanya 64 perlawanan sahaja. Okey. Terima kasih Pokli. Kita sama mengingatkan antara satu sama lain kerana kita manusia kadang-kadang bukan cuai sebenarnya. Mak Ngah tu ada juga. Wah, Mak Ngah ni Pokli ya dah. Okey, sajalah nak sembang petang ni. Hot nak cerita pasal pasukan bola pun tak apa, tak masalah. Cuma nak lebih kepada kalau tengok bola ni, bola ni biasa suka tengok di rumah ke atau di skrin besar ke atau benda kedai mamak ke. Tapi pukul 3 pagi kedai mamak ke giok 10 pagi. Okey, sebaik jatuh hari Jumaat hari ni bola. Tapi kalau jatuh hari kerja lagu mana ni, jatuh pula pukul 10 pagi. Cek-cek boleh tengok tak ada jabak. Tapi tak apa, boleh tengok di RTM Klik lah ni. Tak masalah. Muat turun je RTM Klik kan. Tapi kena bagas kerja dululah. Abang nak tengok-tengok bolanya kan. Jadi kalau demo lagu mana? Jadi nak telefon pun boleh. 6235330. 6238330. Okay. Jadi itulah. Tahun ni juga merupakan rekod bersejarah Mexico. Mexico mencipta rekod luar biasa sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986 dan tahun ni 2026. Okay. Tadi ada panggilan tadi. Tak ada dah. Oh, telefon tak di masa Kak Cik duk blebe-blebe tadi lah. Pak Lin awak saja. Okay. Ada saja. Saja ke Pak Lin? Okay. Gempita tiga benua. Di hamparan hijau yang jauh di mata. Berkibarlah megah panji dunia. Tiga negara menjadi saksi. 48 perkasa berdiri. 90 minit waktu keramat. Setiap debaran membawa azimat. Ada air mata yang gugur ke bumi. Ada sorakan yang menjulang mimpi. Merentas samudra, merentas benua. RTM membawanya ke ruang keluarga. Menjadi jambatan pengikat rasa. Menyatu kita dalam satu gempita. Kerana di padang yang serba bulat, harapan yang kerdil menjadi kuat. Tiada lagi sempadan yang memisah kita bila dunia bersorak dalam satu jiwa.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pukul 3.35 minit petang, ya. Cuaca setakat ni okey, tapi dia nak baca kot lah ni. Dia bukan baca buku tak. Ha, baca pokok hari-hari. Pokok hari-hari. Tapi gitulah lah ni alik petang kan. Ha, nak basuh kereta okey tak kacik? Basuh lah. Bak ujah pulak lebak mana kan. Kering-garing. Ha. Kita ada WhatsApp daripada Ray. Lama tak dengar cerita Ray. Dia kata, Ray ni penyokong setia Jerman. Dari zaman sekolah lagi, berjaga pagi tengok bola. Tapi masa sekarang ni memang Ray memang suka Jerman juga, eh. Esok ada tournament golf dekat Romping Pahang. Memang Ray ni memang suka lah. Golf. Apa persamaan golf dengan bola, Ray? Dia tolong jawab ke Kak Cik. Tapi bola tetap Jerman. Okay. Terima kasih Kak Cik. Terima kasih Ray. Jadi Ray memang dia minat Jerman lah, eh. Okay. Terima kasih. Nadia Aina Natasha. Panjangnya nama dia. Terima kasih adik. Waalaikumsalam. Mira dok demam. Cuma ada blohok-blohok sikit. Please book tau. Okay. Baik. Kita ada siapa lagi ni? Assalamualaikum. Kak Cik sebenarnya sajalah. Sama-sama pasal bola hari ni. Pasal kan kita baru start kan. Piala Dunia. Cuma nak tanyanya. Kalau tengok bola ni. Biasa suka tengok di rumah ke? Kalau di rumah tu biasa ajak siapa dia? Jangan main. Ada boleh kebaluh lah kibir ni. Ha, bola ni. Main pagi-pagi hari bisik-bisik. Baluh pulak dengan jika tetangga. Hok dok tengok bola pulak. Kita duduk dekat-dekat ni. Kena jaga belaka. Betul tak? Tapi kalau satu rumah tu minat bola. Oh, jackpot lah kan. Apa persamaan matahari dengan Kak Cik? Sama-sama memberi sinar untukmu. Tiba. Okay. Baik. Jadi Kak Cik nak tanyalah. Kalau biasa kau tengok bola, ada orang dia tak suka. Bosan tengok orang sepuang ni. Dia suka tengok kawan-kawan dia. Tengok di kedai mamak ke kan. Tengok waktu pula yang sesuai. Lain mudah. Boleh tengok di RTM Klik. Di TV Sukan Plus dan juga di TV OK. Senang, tak ada masalah. Dia baca dululah. Dulu payah kadang-kadang pergi cari rumah-rumah orang. Mana boleh tengok TV, ya tak? Jadi dia ni move dah nak wayak buih. Okay. Baik. Jadi nak tanyalah. Kalau hok yang kadang-kadang dia suka tengok di skrin besar. Kadang-kadang suka tengok di kedai. Kadang-kadang suka tengok di rumah kawan. Kan? Boleh tak? Sekadar perkongsian dengan Kak Cik. Dengan set-set kita lah hok lain. Yang petang ni. Terima kasih semua. Pandangan Abang Zah buat pick up line. Kita ada Syed Johan. Assalamualaikum Kak Cik. Awal-awal ni kita tengok dekat rumah masing-masing je. Suku akhir baru kita tengok luar. Oh, dia macam poser juga gitu, eh. Tengok luar dekat padang setakat kemamang katanya. Meriah Kak Cik. Ramai orang pakat keluar, pakat tubik. Kita tengok dekat padang setakat. Saya sokong Portugal. Cristiano Ronaldo. Okay. Yang nak telefon boleh 6235330 6238330.

0: Piala FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kemaman 90.3 DGOK, mana kamu orang kita?
2: Ya, satu jiwa sejuta sorakan ya. Okey, baik gitulah. Okey, pendapa? Okey. Antara yang menarik tentang Piala Dunia 2026, banyak yang menarik sebenarnya. Antara yang paling menarik sebab dia melibatkan tiga negara tadi sebenarnya. Okey. Baik, terima kasih Kimi, Abang Is di Kampung Delong. Assalamualaikum Kak Cik, dia kata makan nasi lauk sup daging. Ada lagi ya, sayur apa tu? Sayur ribung, rumbu-rumbu lah. Kabu pucuk paku hijau. Kalau saya tengok bola, saya tengok bola rumah je Kak Cik. Tapi kalau dekat dengan stadium, saya pergi stadium baru puas hati, tak agak jauh. Untuk saya, saya minat 5 pasukan. Jerman, Brazil, Argentina, Portugal dan Perancis. Okey, itu antara pasukan-pasukan besar lah. Pasukan-pasukan yang akan menjadi perhatian lah. Okey. Baik-baik. Tapi sebelum tu Kak Cik nak mana ni? Sekejap. Mana dah? Okey, baik. Untuk hari Ahad, okey. Perlawanan yang terlibat untuk hari Ahad, pukul 3 pagi, Qatar akan bertemu dengan Switzerland. Ini grup B. Pukul 6 pagi, hari Ahad ni kerja . Pukul 6 pagi, Brazil. Wah, ni hebat . Pukul 6 pagi tu macam mana? Dah lah, pandai-pandai aja. Okey, Brazil akan jumpa dengan Morocco. 9 pagi, okey. Tengok tak ada belah malang dah pagi. Okey, 9 pagi, Haiti akan jumpa dengan Scotland. Dan pukul 12 tengah hari, Australia akan berjumpa dengan Turki. Itu dia. Banyak perlawanan untuk hari Ahad. Dia start dah ni, start banyak dah ni. Okay. Jadi sambil-sambil tu yang nak berkongsi dengan Kak Cik macam tadi Abang Is, dia kata dia suka tengok di rumah je. Tapi ada orang tu, awal-awal dia tengok di rumah. Bila tengah-tengah tu, kau racok tu, barulah mungkin tengok di kedai dengan kawan-kawan dan sebagainya. Okay. Itu untuk perlawanan hari Ahad . Yang lain, terima kasih. Yang nak hantar WhatsApp pun boleh lagi 0103446632. Nak telefon pun boleh 0235330 0238330. Terima kasih Fahmi. Line kita macam lag sikit ni dekat TikTok ni. Tak apa, insyaAllah. Biasalah, kita pun gitu juga ya. Dah. Ada juga hari-hari kita macam jeng sikit. Jeng. Dia macam frekuensi lagi sikit. kan, hari-hari kita delay. Ya dah, biasalah, mana ada kita sama je nak hari kan. Okay. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan adik kakak. Pukul 3.48, mungkin lepas pasal nak pergi hospital ke, nak pergi nawak orang sakit. Kadang-kadang kita, bila lah, kita kan ni mudah kan, mudah dapat info, mungkin warga-warga ke, sayang sobat ke, sayang kawan-kawan lama ke, ada yang dok sihat dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu tu, mana boleh ada ruang, ada masa, gilah jengok . Sekurang-kurangnya orang sakit ni tengok, orang mari tengok dia. Bukan nak harap apa-apa pun, harapkan doa. Dia rasa suka dah. Tapi kita tak bolehlah berlama-lamaan ke gua ni? Berlama-lamaan. Okay, terima kasih semua. Kita ada Anissa yang lain pun. Panggilan tak ada lagi. Tadi tengok main lagu. Jadi demo kalau boleh telefon masa ni lah. Okay. Kalau cerita bak bola ni, nak tanya tu je sebenarnya. Sajalah sembah hari cuma ni . Biasa kalau suka tengok-tengok di rumah ke, tengok di kedai ke, tengok di kedai mamak. Tapi kalau tengok pagi ni, Kak Cina jarang asyik kena mamak. Dia tak tahulah juga. Takut awal-awal ni tak ada lagi pakai skrin besar. Lepas-lepas ni baru ada layar besar. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Kak Cik.
2: Ya, siapa dia Kak Cik ni?
3: Bahing Ketarima.
2: Bahing Ketarima. Sihat Bahing?
3: Alhamdulillah.
2: Makan nasi dah?
3: Dah, tak ada.
2: Makan dah. Okey, Abahing minat bola dah? Memang tengok bola dah?
3: Bola kuah minah je.
2: Kuah minah. Okey.
3: Malah jaga malah.
2: Dah kalau, tapi bukan semua waktu pagi pukul, ada hak pukul 9 pagi, ada pukul 10 pagi, ada pukul tengah, tak, kalau tengah hari dia memang tak minat langsung bola.
3: Minat bola kita ni, seorang sedap je
2: bola. Dia sedap tengok seorang. Lepas tu tengok orang saing-saing lah, rumah saing ke mana.
3: Payah sini lagi jalan.
2: Okey. Tapi memang kuah minat bola lah.
3: Kalau tengok ramai-ramai tu, tengok bola.
2: Ramai-ramai tu biasa rumah Abahing ke, rumah siapa, rumah saing ke? Atau ke luar ke kedai?
3: Luar kedai.
2: Kedai. Tengok kedai sedap sikit dah. Sudah habis hari secawang.
3: lapar.
2: Bukan sebab kedai ni ramai sikit ke? Meriah.
3: Ha, kedai ramai meriah sikit. Kau sorang lagi macam bodoh. Lagi sorang sendiri.
2: Kelip-kelip mu tengok aku tengok mu lah. Kita nak sorok pun dah tergamuk sorang di ke mana?
3: Tak ada cerita ni.
2: Tak ada roh-roh semangat tu tak ada. Ya tak?
3: Ada semangat.
2: Okey, baik.
3: Kalau boleh gorgah tengok, ada semangat juga.
2: Jadi saya sobat ni tolonglah ajak Abang Hing ni. Ajak Abang Hing waktu biar Abang Hing ni. Ya tak? Ambil aura-aura luar sekejap. Kan gua ni, ya tak?
3: Ya, dia bangun malam. Dia bangun 3 pagi. Tengok-tengok sekejap.
2: Sebab seorang diri.
3: Seorang?
2: Nak orang kepuk dah padang. Aduh lah.
3: Yelah
2: tak apa, bagai-bagai. Terima kasih Abang Hing eh. Ya, bagai-bagai. Tak apalah, nanti ada tu saya sobat ajak tu, dengar tu rintihan hati Abang Hing. Ajaklah Abang Hing ni. Abang Hing nak tengok juga bola. Betul lah kata Abang Hing. Kalau kita, sebab tu ramai pergi stadium. Sebab kita rasa kadang-kadang daripada orang tak kenal. Kalau macam kalau bola tempatan, daripada orang pendek kita tak kenal dia, jadi kenal. Kita bersaing dalam tu kan.
3: Ya.
2: Baik. Bagai-bagai Abang Hing, selamat berakhir eh. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Mana awang?
2: Awak Jumaat satu tak ada, seorang je.
3: Gitu
2: kalau Jumaat satu seorang je. Bagai-bagai. Terima kasih Abang Hing. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita ada Fahmi di live TikTok. Saya minat Argentina daripada kecil lagi. Suka tengok seorang je di rumah. Tak ada apa-apa Fahmi eh. Okey, bagai. Sari 85. Terima kasih Sari. Ada orang dia suka dengan corak permainan. Ada orang dia suka dengan memang pemain. Dia aim pada pemain-pemain tertentu. Okey. Kita ada Yo Kalan Store. Yo kata, "Assalamualaikum Kakcik, Amba minat Argentina. Terbaik Yo." Terima kasih Yo. Okey, ayah tu ada Brazil eh. Kita ada Mr. Friday dari Bukit Besi.

Petang Kak Cik. Semoga Kak Cik sihat. Terima kasih Mr. Friday. Okey, Kamar. Terima kasih Kamar. Ada arwah lah Kamar. Okey, baik. Kita dengar lagu dulu sambil sembang-sembang santai je petang ni. Ya. Kena masuk kereta sekejap lagi. Papa Asor lah dok.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Okay, pukul 4:02 minit petang dah kita. Jujur okay, guna gamut orang kita. Baik, yo dikata benda. Amba tengok bola sorang je rumah. Kalau ramah bising pulak kan cik. Okay, gitu eh. Tapi antara yang menarik perhatian untuk perlawanan pagi tadi sebenarnya. Ini, tahu-tahu Kak Mega. Ini itulah reaksi pemain Afrika Selatan yang tak faham. Macam muka dia tu berkerut. Muka dia tu dia cuba faham penjelasan pengadil. Sedar-sedar dia dapat Kak Mega. Kan? Maklumlah bila banyak negara ni kan. Ini macam-macam lah. Ini antara yang cuit-cuit ataupun yang menarik. Kalau tengok reaksi kan. Reaksi daripada pemain Afrika Selatan ni. Macam dia tak faham. Sabar je lah. Dodo, boleh Kak Mega. Ini antara yang menarik lah eh. Okay, baik. Lagi. Okay. Dan sebenarnya antara isu untuk Piala Dunia kali ini adalah isu cuaca yang melibatkan tiga negara tadi. Isu cuaca panas yang dijangka menjadi cabaran utama seperti yang berlaku semasa Piala Dunia sebelum ini, apa tahun inilah ya. Dan ramai pemain dilaporkan mengalami masalah pening dan keletihan akibat kelembapan tinggi kalau sebelum inilah. Jadi FIFA dijangka menjadualkan perlawanan utama Eropah pada waktu lebih lewat bagi mengurangkan kesan cuaca panas. Jadi itulah faktor antara cabaran untuk kali ini adalah cuaca panas. Maknanya bukan panas tempat kita je, tempat dia pun panas juga nak main bola, ya tak? Okey, itulah antara cuit-cuit lah. Tengok pembukaan tak? Pembukaan Piala Dunia. Okey. Baik, tapi kita duduk sedar mungkin lah sebab dia 4 tahun sekali sahaja. Tapi kadang-kadang untuk orang yang minat memang lah dia akan tunggu. Kalau cerita bak bola ni kan, terutamanya yang melibatkan pemain-pemain hebat. Ada pemain lama, ada pemain yang mencuri tumpuan. Bila ramai sangat, dia bukan perlawanan macam kalau kita untuk tempatan ni dia... dia sebab dia buka melibatkan apa tu beberapa perlawanan saja. Ini banyak perlawanan ya. Jadi mungkin awal-awal macam tadi ada orang tu dia tetap kata orang tu co-commander pun dia tetap benda tunggu hok pasukan hok diminat gitulah. Tapi macam tadi lah ramai setakat ni memang suka tengok di rumah. Ya. Kau tengok di rumah tu biasa tengok seorang ke? Tengok berapa orang tu? Okay, siapa ni? Ibra Angles. Oh, okay, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih yang lain juga sahajalah siapa-siapa petang ni. Ya. Okay, jadi untuk perlawanan yang seterusnya adalah pagi esok. 3 pagi dan juga pukul apa tadi? 9 pagi tau. 10 pagi. Okay, Brazil. Ada yang tanya Brazil bila kat cik? Brazil hari Ahad. Dia hari Ahad banyak sangat perlawanan. Okay, kena susun molek lah sebab hari Ahad tu kerja dah tau.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu,

0: Lebihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Gamok Orang Kita.
1: Okey baik, GGOK Guan Gamok kita part 13 dah. Kita nak tahu juga Aso kita yang ini eh. Aso nak rancang perjalanan dah, kau dia nak jalan ke mana-mana lepas Aso nak tanya. Cuba Aso kau apa kak cik? Lewat sikit lah ni tau. Aso hari ni untuk hari Jumaat hari ni 12 Jun. Hari ni Aso Kuala Terengganu magang Kuala Negeri pukul 4.35. Kalau Besut Setia 4.38, Hulu Terengganu 4.37. Manakala untuk Dekor Kemama dan Dungu hari ni 4.36 minit petang. Waalaikumsalam Husin Jerong. Kita ada Ami, Amin Dal tadi ya. Ika Rosa, ramai lagi yang ada di live TikTok eh. Okey baik, ini sebenarnya menarik bila demam Piala Dunia ni. Ini sebuah masjid. Hebat ni. So, ada sebuah masjid di tempat kita ni. Masjid yang diajak orang ramai layang Piala Dunia sambil kiamulai siap berikan makan percuma lagi. Kelas, okey. Ini tidak hanya tertumpu pada tempat ibadat semata-mata. Ini sebuah masjid di Subang Jaya. Di Subang Jaya ni menggunakan pendekatan yang lebih kreatif untuk menarik orang ramai pakat mari ramah-ramah ke sejik ni dengan menggunakan kemeriahan Piala Dunia sebagai tarikan. Okey, ini satu sejik di Subang Jaya ni. Mengalu-alukan orang ramai dan juga komuniti setempat untuk meluangkan waktu malam mereka, sebab setakat ni kalau kita tengok jadual macam pagi kan, okey, pukul 3 pagi maknanya mungkin boleh mari lebih awal dengan menonton perlawanan di skrin besar. Kan, di skrin besar sambil-sambil melakukan aktiviti kiamulai terbaik. Kan? Itu. Tahniah. Ini berdasarkan hebahan yang dikongsikan, program itu juga menyelitkan aktiviti solat berjemaah bagi mengisi waktu malam mereka dengan amal ibadah. Okey. Ini program tu akan bermula pada pagi tadi dah. Dia start ada pagi tadi sempena dengan perlawanan pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan pagi tadi pukul 3 pagi. Di mana start ada lah. Jadi aktiviti yang sama akan diteruskan pada waktu pada esok pagi masa perlawanan antara Kanada dan Bosnia sebelum Qatar akan berjumpa dengan Switzerland pada awal pagi. Dan apa yang menarik, masjid tu juga menyediakan makanan ringan dan juga minuman percuma kepada pengunjung yang hadir menyaksikan perlawanan tu. Jadi dua dalam satu, sambil beramal ibadat boleh tengok bola di skrin besar tu. Hebat, bagus ni. Kreatif, sangat menarik sebenarnya. Jadi bukan semata-mata masjid ni adalah untuk kita bersilaturahim kan, bukan untuk masjid ni ada tempat ialah kata orang tu, kalau kita tengok sejarah-sejarah dulu kan. Apa yang menarik masjid ni juga macam tadi berdasarkan perkongsian tu sebenarnya, dan dalam pada tu juga RTM mengalu-alukanlah orang ramai kita ni ya. Okey, Kak Cik mewakili warga kerja RTM juga mengalu-alukan orang ramai untuk pakat maikat Angkasa Puri bagi menonton Piala Dunia 2026. Katanya pihak RTM menyediakan roti canai dan air tarik. Air tarik ya kedok tu. Okey, mungkin yang berada di sekitar boleh gila kau eh. Okey baik, 416 dah kita. Jadi itulah antara corak-coret ataupun yang menarik sepanjang Piala Dunia 2026. Baru lagi hari ni baru perlawanan pertama dah. Baru perlawanan awal, masih lagi awal lagi lah. Dia tunggu sebab banyak ni 104 perlawanan antara yang terbesar, edisi yang terbesar lah untuk tahun 2026.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

Okey, baik Cici. Okey, korang dengar mohon kita part 27 dah kita. Dah lama dah tu. Asal Kuala Terengganu, Marang Kuala Negu hari ni part 35 dah. Lepas tu kita ada rancangan terbitan Ain Kalau Merobi sambung semula lepas tu lah eh. Okey, jadi duk kira dia mau tengok bola di rumah ke, kedah ke, rumah saing ke, rumah anak-anak ke, sorang ke, dalam kereta ke, atau wakah ke. Lain ni mudah main download-download je, mak turun je tak. Duk kisah lah. Janji, janji kita... kata-kata tu yelah keseronokan bola ni, orang yang minat ni minat kan, cuma kita kena dapat dikongsi sama-sama perasaan tu dan keseronokan tu. Dan yang penting kita kena tengok lah atur waktu molek, sebab ni awal-awal ni boleh tahan lagi 3 pagi pukul 6 pagi kan, tapi bila start air kerja ni pandai-pandai lah eh? Dan ada juga siaran tertunda, jadi boleh tengok, tak ada masalah. Ada yang tanya kalau tengok di RTM tu ada sari kata bahasa Melayu tak? Ada, insyaAllah. Okay, tak ada masalah. Okay, antara yang menarik sebenarnya yang mencuri tumpuan untuk Piala Dunia kali ini adalah nama-nama terkemuka seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric dan Edin Dzeko masih tersenarai. Ini yang menarik perhatian ramai. Dan Ronaldo, umur dia 41 tahun, pemain bukan penjaga gol, merupakan pemain tertua dan bakal beraksi di Piala Dunia ke-6 kali ini. 41 tahun boleh main lagi, tapi itulah mungkin tenaga ataupun kudrat dia mungkin tak seperti sebelum ni. Tapi umur 41 tahun ke antara yang mencuri perhatian lah ya. Dan kata-kata tu dalam sukan yang dikaitkan dengan tenaga muda, biasanya sasa muda yang main bola ni kan, kehadiran kelompok pemain veteran tu sebenarnya dia membuktikan pengalaman dan kualiti masih mempunyai nilai tinggi di pentas kata-kata tu tertinggi bola sepak dunia. Maknanya walaupun umur 40 ke atas, tapi dari segi pengalaman tu sebenarnya mereka tapi kalau tepat, kalau pemain tempatan kita lagu mana, kalau mereka umur 41 tu lagu mana. Jadi gitu lah, bukan nak bandingkan. Tapi itulah sebenarnya antara yang menarik yang kadang-kadang benda-benda gini lah, sebab melibatkan banyak negara, banyak pasukan ni, jadi kadang-kadang kita masih lagi tak tahu nak pilih hak mana, ataupun mungkin saat-saat akhir baru kita tengok ke macam mana pun kita tahulah ya tak. Okey, baik, part 29 dah kita, jadi tawaku dululah Jiju. Okey, guna gamok kita jumpa semula lepas hasil sekarang deh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu

banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN clip. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: GGOK Guanagamo Orang Kita 5.16 minit petang jam terakhir . Okay, dalam segmen pilihan retro dan kita juga ada Beast on Air. Beast on Air ni nak lagi sama juga dengan pilihan retro . Okay. Negeri mana tu laju kat tu? Hari ni mungkin ada janji dengan orang lah. Penuh kereta tu. Ya. Gitulah puasang juga duduk rumah kat cik. Tak apalah. Yang penting kena sentiasa beringat-ingat berhati-hati . Okay, Kak Ba. Kak Ba ambil angin kejap dengan anak natu cucu-cucu ni kak cik. Demam bola sepak dunia mari dah kata. Kalau Kak Ba memang tahu dah memang Kak Ba ni memang minat bola lah. Siaran ulangan dalam YouTube. Oh, boleh tengok YouTube. Sokong Brazil. Okay. Ada patung daripada Kak Ba ni. Pergi berjalan ke rumah Kak Lily. Gi dengar kakak Fadilah. Bola sepak dunia mari 4 tahun sekali. Kalau-kalau janganlah baloh tak sampai baloh kan. Bola menyatukan kita. Ya dah, baloh apa? Set-set emak pemain tak baloh kita. Bagian menonton ni baloh. Dia tak tahu apa pun kita baloh. Jangan baloh-baloh lah kita duduk molek lah . Okay, baik. Kita nak layan lagu-lagu pilihan daripada saya sahabat kita. Kita ada lagu pilihan Kimi di Batu Rakit. Kimi minta lagu Selumbar. Selumbar atau Ki. Kita ada Ikhlas Merindu tahun 1996. Lagu ni kumpulan Pearl. Lagu pilihan kumpulan Pearl. Lagu pilihan Syam di Bulu Gading. Lepas tu kita ada Jika Kau Rasa Getarnya Slam. Lagu pilihan Arif Dungun. Kita layan pilihan retro.

0: Kihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okay, baik, Cici, okay, Guana Gamok, kita 5.36 minit petang, pukul 6 petang. Sekali lagi kita ada Buletin 6. Okay, Buletin pukul Buletin 6 petang. Lepas tu kita akan bersama-sama dan makan bersama-sama dengan Ayoteh ataupun Rizalimi Haji Muhammad dalam Nurani Nazmila. Okay, ujung-ujung dah kita ni. Terima kasih sebelum tu untuk siapa dia ni? Dia senik mendapat pulak ni. Raja Muhammad Azlam, Kak Agoh, Dungu, Cik Nog Liga, Kak Bah, Oja, Hotline Rekod Dok Dang eh. Dok Dan Sio lagu tu minta maaf lah. Tak apalah, esok lusa ada lagi. Kalau ikut Kak Cik Susun ni, 5 kalau dang lah. Kita akan dengar lagu paduan suara A. Ramli dan juga Maria Bacuk. Lagu Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Lagu pilihan Abang Is di Kapun Delong. Lepas tu kita ada Rindu Selalu Muhaini Suratman. Pilihan Eddie Asmadi di Sungai Dahaka. Kita ada Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu UK. Lagu pilihan Mak Wang di Kalang Berangang. Lepas tu kita ada Pergilah Sayang. Lagu adik-wadik ni, Corey dan juga Rotoro Ella. Dan Honggelah Kalau Dah, kita akan dengar lagu Search di Pintu Sepi. Lagu pilihan Muhammad Zaki Hussein di Kemaman. Okay, demam bola sudah bermula. Makan bola, tidur bola, tapi bola-bola juga. Kesihatan kena jaga dan kita kena dahulukan yang mana hok dululah. Okay, apapun, terima kasih semua. Jangan lupa saksikan di saluran RTM. Okay, macam-macam saluran di RTM ada. Okay, jadi sampai sini dulu Kak Cik. Selamat berhujung minggu. Santai-santai aja. InsyaAllah ada masa jumpa semula deh. Minggu depan panjang umur murah rezeki. Selamat belaka. Salam cici okey daripada Kak Cik. Jumpa semula. Assalamualaikum. Bye.

Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

dengan FM Mesra Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Terengganu FM masih lagi di ruang udara, berada di ruang udara Terengganu FM. Hari Jumaat hari ini kita memasuki penghujung 26 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 12 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih kepada sahabat saya yang telah temani kita, temani rakan-rakan kita dalam GGOK sebentar tadi, Kak Cik AKA Rohani Hussein. Dan izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad Rizal temani sain-sain kita pula dari sekarang sampai pukul 9 malam dalam segmen Nurani 6 petang 9 malam. Jadi harap-harap rakan kita sudi mendengarkan Nurani sampai pukul 9 malam. Harap-harap tak ada yang demam. Demam apa? Demam bola. Sampai bola demam-demam. Okeylah. Di TV sukan ketika ini, kalau siapa-siapa yang belum lagi menonton perlawanan pertama yang berlangsung semalam di stadium, dipanggil Stadium Mexico City, ada City Mexico, tapi sebenarnya stadium tu nama dulu Stadium Azteca yang boleh memuatkan 100,000 orang, tetapi sudah di apabila dibaik pulih hanya 80,000 saja boleh memuatkan penonton, 80,000 lebih lah semalam. Pertemuan antara tuan rumah Mexico dan juga Afrika Selatan di mana dimenangi oleh pasukan Mexico dengan kedudukan 2-0. Tapi yang paling tak bestnya, tiga kad merah yang dilayangkan. Dan pada pukul 10 pagi tadi pula di Guadalajara, kalau kita sebut, ada orang sebut Guadalajara, tapi sebutan yang betul Guadalajara, di Stadium Guadalajara di mana pasukan Korea Selatan menewaskan pasukan dari benua Eropah, Czechia ataupun Republik Czech dengan keputusan 2-1. Pasukan yang dulu dengan Malaysia lebih kurang je, sekarang ni Korea Selatan jauh meninggalkan kita dan memenangi perlawanan tu dengan 2-1. Jadi selepas ini saya, nanti kita sembang-sembang lagi pasal bola. Kita dengarkan lagu dulu dan kita akan, selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan yang telah kita siarkan pada tengah hari tadi. Dan pada pukul 6.45 minit petang kita akan ikuti Lughatu Jannah. Itu antara rancangan-rancangan yang akan menemani kita sampai pukul 7 malam. Jadi teruskan kesihatan anda bersama kami Terengganu FM Mesra Ceria.

Anal muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan, sudah dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالاستقامة ووعدنا عليها بالجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله في السر والعلانية، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Selalu marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan kita tunaikan segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Mudah-mudahan saudara, kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat sana. Khutbah pada hari yang berkat ini akan membawa kita sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitulah istiqamah dalam mengejar husnul khatimah. Sedang-sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita semua sedang menuju ke satu destinasi saudara. Destinasi yang pasti lagi nyata, iaitulah detik kematian kita. Namun saudara, kematian yang kita harapkan ialah mati dalam keadaan Islam dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini saudara merupakan wasiat agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman agar memelihara keislaman dan keimanan sehinggalah ke akhir hayat kita. Maka antara nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang hamba itu ialah apabila dia mati dalam keadaan memelihara keislamannya. Kerana itu saudara, kematian yang elok ataupun kematian yang diredai oleh Allah ini dipanggil dengan pengakhiran yang baik ataupun husnul khatimah. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia, istiqamah bermaksud teguh dalam kita memegang akidah yang benar, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala serta menjauhi segala larangannya secara berterusan sehinggalah ke akhir hayat kita. Dalam masa yang sama, istiqamah juga turut meliputi sikap dan pendirian yang betul dalam kehidupan, tidak melampaui batas dan tidak pula mengambil ringan dalam apa sahaja yang melibatkan perkara agama, hingga berpaling ke arah kezaliman ataupun daripada maksiat. Itulah istiqamah yang dituntut dalam agama kita. Allah SWT menyatakan dalam surah Hud ayat 112 hingga 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Maksudnya, oleh itu hendaklah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu, dan
hendaklah orang-orang yang dirojok kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat yang demikian juga. Dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong yang lain daripada Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah taala sekalian, untuk istiqamah ini saudara, dan untuk kita mencapai husnul khatimah, kematian yang baik, mari kita bersungguh-sungguh untuk kita usaha secara berterusan. Kita laksanakan beberapa langkah yang dicadangkan sebagaimana berikut. Yang pertama saudara, kita berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, iaitu dengan kita menjadikannya sebagai satu neraca, iaitulah timbangan, pertimbangan kita dalam semua urusan kehidupan. Bukannya kita ikut perasaan emosi kita semata-mata, keinginan hawa nafsu kita semata-mata, mahupun ideologi-ideologi manusia yang menyimpang, yang belum tentu lagi betul salahnya. Maka dengan cara itu, insyaAllah peluang untuk kita mendapat husnul khatimah telah pun ada. Yang kedua saudara, kita bersederhanalah, bersederhanalah dan kita menjauhilah sikap melampau batas, baik dalam ibadat, dakwah mahupun kehidupan kita. Jangan kita terlalu keras saudara, hingga kita memudaratkan diri kita, bahkan memudaratkan orang lain juga dengan pegangan kita yang keras itu. Tetapi tidak pula kita terlalu longgar hingga kita hilang prinsip beragama. Maka sesungguhnya Islam kita ini adalah agama yang adil, berprinsip lagi bijaksana. Langkah yang ketiga saudara, usaha dan ikhtiar kita untuk kita mencapai husnul khatimah, iaitulah kita menjauhi dan tidak tunduk kepada kebatilan, kezaliman mahupun kemaksiatan, sama ada secara fizikal ataupun dalam sanubari kita. Saudara, kita wajib menolak kezaliman dengan semampu yang mungkin yang kita boleh. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan teguran lidah. Jika tidak mampu juga, maka dengan kebencian dalam hati. Dan yang demikian itulah adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Langkah yang keempat saudara, ikhtiar kita untuk mendapat husnul khatimah, iaitulah kita hendaklah berterusan melakukan ketaatan, walaupun ketaatan itu, amalan yang kita nak buat secara berterusan itu adalah hanya sedikit sahaja. Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu hadis, amal yang paling dicintai oleh Allah iaitulah yang paling berterusan walaupun ianya sedikit sahaja. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh demikian saudara, kita mulakan dengan amalan-amalan yang asas secara berterusan. Seperti kita solat fardu di awal waktu, ini suatu yang semua orang boleh buat. Semayang fardu di awal waktu, bila bunyi saja azan, terus saja menuju kepada tempat solat. Begitu juga membaca Quran dan juga zikir-zikir asas yang harian, hak mudah-mudah kita lakukan ianya secara berterusan, maka mudah-mudahan harapan kita Allah mengurniakan kepada kita husnul khatimah. Yang kelima saudara, kita sentiasalah memohon pertolongan dan keteguhan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain, banyakkanlah kita berdoa kepada Allah untuk mendapat husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saudara berdoa pada setiap hari agar hati baginda tetap dalam agama Islam, sebagaimana doa yang masyhur
ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Langkah yang keenam, saudara, ikhtiar kita untuk mendapat husnul khatimah, iaitulah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Jika kita berbuat dosa, tergelincir dalam maksiat, maka saudara jangan tangguh-tangguh untuk kita bertaubat. Kembalilah cepat-cepat kepada Allah. Rujuk balik semulalah kepada Allah cepat-cepat. Buat semulalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan istighfar, supaya segala maksiat dan dosa yang telah kita terbuat itu Allah Subhanahu Taala mengampuninya. Dan mudah-mudahan di saat Allah mengampuni itulah kita diberikan husnul khatimah. Saudara-saudara jemaat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan khutbah kita pada hari ini, istiqamah adalah jalan ke syurga, saudara, dan asbab untuk kita mencapai pengakhiran hidup yang terbaik. Orang yang hidup dengan istiqamah, insya-Allah akan dipermudahkan pengakhiran hidup mereka dengan husnul khatimah. Semoga Allah SWT menetapkan hati kita semua, saudara, atas jalan yang benar hinggalah ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah di atas jalan yang betul, maka turunlah kepada mereka malaikat dengan berkata, janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

0: masih lagi dalam segmen Nurani 6.45 minit petang. Masih lagi bertemankan saya Rizal sehingga 9 malam. Jadi apa kata kita ikuti pula, tadi kita ikuti khutbah Jumaat ulangan, dan kita ikuti pula Lutu Jannah ulangan yang bertajuk Jam dan Waktu.
1: Lutu Jannah bersama Ustazah Hidayah. InsyaAllah akan diberikan penerangan ringkas tentang jam dan waktu di dalam bahasa Melayu. Berikut sebutan jam di dalam bahasa Arab. As-sa'ah al-wahidah, pukul 1. As-sa'ah as-saniyah, pukul 2. As-sa'ah al-thalithah, pukul 3. As-sa'ah al-rabi'ah, pukul 4. As-sa'ah al-khamisah, pukul 5. As-sa'ah as-sadisah, pukul 6. As-sa'ah as-sabi'ah, pukul 7. As-sa'ah as-thaminah, pukul 8. As-sa'ah at-tasi'ah, pukul 9. As-sa'ah al-ashirah, pukul 10. As-sa'ah al-hadiyah asyarah, pukul 11. As-sa'ah as-saniyah asyarah, pukul 12. Untuk memahami tajuk ini, anda mesti menguasai nilai minit. Contohnya, nombor 1 mewakili 5 minit, nombor 2 mewakili 10 minit dan seterusnya. Sekiranya jarum panjang menunjuk tepat ke arah nombor 12, ia disebut tamaman ataupun tepat. Sekiranya jarum panjang berada di antara nombor 1 sehingga nombor 6, sebutan minit mestilah ditambah dengan wa. Sekiranya jarum panjang berada di antara nombor 8 sehingga 11, maka sebutan minit mestilah ditambah ila. Contoh jam yang menunjukkan tamaman ataupun tepat. Lihat kepada jarum panjang. Mesti merujuk kepada nombor 12. Merujuk kepada nombor 9 dan jarum panjang merujuk kepada nombor 12. Jawapannya ialah As-sa'ah at-tasi'ah tamaman, iaitu pukul 9 tepat. Seterusnya warubu'u ataupun suku, ataupun 15 minit. Jarum panjang mestilah berada tepat merujuk kepada nombor 3. Seperti gambar raja berikut, jarum panjang menunjuk kepada nombor 3 dan jarum pendek menunjuk kepada nombor 1. Jawapannya ialah As-sa'ah al-wahidah war-rubu', pukul 1 suku ataupun pukul 1.15 minit. Jangan lupa menambah wa pada nilai minit kerana jarum panjang berada di antara nombor 1 sehingga nombor 6. Seterusnya, penjelasan ringkas 20 minit atau di dalam bahasa Arab disebut sebagai wasulus. Lihat jarum panjang. Mesti menunjuk kepada nombor 4. Jarum panjang menunjuk kepada nombor 4 dan jarum pendek menunjuk kepada nombor 9. Jawapannya As-sa'ah at-tasi'ah was-sulus, pukul 9.20 minit. Seterusnya, 30 minit atau setengah jam di dalam bahasa Arab disebut sebagai wanifs. Jarum panjang menunjuk kepada nombor 6. Jarum pendek menunjuk kepada nombor 10. Jawapannya As-sa'ah al-ashirah wanifs, pukul 10 setengah ataupun pukul 10.30 minit. Sekiranya jarum panjang berada di antara nombor 8 hingga nombor 11, sebutan pada jarum pendek perlu ditambah 1 jam. Jarum panjang menunjuk kepada nombor 9 dan jarum pendek berada di antara nombor 2 dan nombor 3. Kebiasaannya kita menyebut pukul 2.45 minit. Tetapi di dalam bahasa Arab, ia akan disebut sebagai pukul 3 kurang 15 minit, iaitu As-sa'ah as-salisah illa rubu'. Perkataan illa perlu dimasukkan sebelum sebutan minit dan sebutan jam ditambah 1, kecuali 20 minit, illa sulus. Gambar rajah menunjukkan jarum panjang menunjuk kepada nombor 8 dan jarum pendek menunjuk di antara nombor 4 dan nombor 5. Jawapannya ialah As-sa'ah al-khamisah illas-sulus, pukul 5 kurang 20 minit atau pukul 4 40 minit kecuali 10 minit. Illa asyara daqa'i, jarum panjang nombor 10 dan jarum pendek merujuk di antara nombor 1 dan nombor 2. Jawapannya ialah As-sa'ah as-saniyah illa asyara daqa'ik, pukul 2 kurang 10 minit ataupun pukul 1 50 minit.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Allah Ta'ala mendisiplinkan hambanya dengan waktu-waktu yang tertentu. Dan barang diingat muslimin-muslimat sekalian, Allah Ta'ala tetap waktu semayang ni, dia tak ganggu kerja buat kita, tak usah susah lah. Walaupun waktu semayang yang ditetapkan kepada kita, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyak, dah ditetapkan sejak zaman Nabi SAW lagi, 1420 tahun yang lalu. Tetapi masih boleh diguna pakai waktu itu sampai ke hari ini. Ini yang dikatakan Islam ini sesuai di sepanjang zaman. Islam ini sesuai di mana-mana dan pada bila-bila masa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Dengan FM, kita dah pun 7.32 minit malam dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani dan malam ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Ali. Dia akan menyampaikan surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 11. Dipersilakan.

تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال الله تعالى بلان الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به إلى الجنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nampaknya ramai. Alhamdulillah. Sama ada nak dengar ceramah atau nak tengok aku. Dia dua datang, ramai kerana nak dengar ceramah atau juga ramai kerana nak tengok ustaz. Selalu tengok dalam TV, pegang cermin TV je. Sekali ni ustaz betul-betul real, tak sangka datang. Aku pun tak sangka boleh mari sini. Setakat nawaitu at-tajawwala. Ya. Yeah. Kerana niat makan-makan angin memang minta maaf lah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, inilah maqadarullah. Apa yang Allah takdirkan kepada kita pada malam ini, saya sempat bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi inilah dikatakan rumah Allah, tempat manusia sentiasa bertemu Allah dan ingat Allah. Saya tengok tuan-tuan yang tuan-tuan zikir tadi tu, ya, Masya Allah, dengar bergema, seronok. Ada setengah imam ni kedekut, dia zikir untuk seorang-seorang dia je. Ilahna Rabbana Subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, akbar, akbar, akbar, akbar, akbar, akbar. Itu banyak imam kedekut buta. Ha, imam tadi baca masya-Allah. Ya. Itu bagus supaya orang boleh dengar. Memang ada orang kata bidah lah, tak bidah tu melantak ke demo lah. Kita buat cara kita. Ya, kita zikir subhanallah, subhan

Ada orang macam tu. Ya, sebab apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab benda ni datang daripada Allah. Tuan-tuan mari masjid, relax je. Orang kaya ke, Datuk Seri ke, Datin ke, siapa ke, datang-datang sini imamnya satu saja. Duduk depan imam pun Allahu Akbar. Kita pemakmak tangan Allah. Alhamdulillah.

Semua makmum telinga seorang sepasang ada telinga. Semua pakat dengar suara yang satu, suara imam. Bila dia dengar hatinya tenang. Ala bizikrillah. Zikir bukan makna sebut, dengar juga zikir. Pandang benda baik juga zikir. Tergertak hati pun maknanya zikir. Allah, aku ni banyak no dosa aku dengan Allah. Itu juga zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tengok. Sebab itu antara lain, ya, apa kata Allah? Wazkur rabbaka idza nasita.

Ingat wahai para pelajar sekalian, kalau kamu lupa nak jawab soalan, kamu terlupa jawapan, sebut nama Allah, pasti datang kembali ingatan. Tengah-tengah jawab, Allah, aku ingat dah ibu negara ni apa. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allah musaib. Nampak jawapan dia, nah masuk, saya masalah. Sebab kita ni apa dia?

kepada Allah lah kita dikembalikannya. Maknanya awas, pijak bumi ni, pijak bumi ni ingat siapa punya, bukan kita punya. Hang besar jawatan hang, kuasa hang hebat, hang kaya raya, hang susah miskin, hang pangkat direktor, hang pangkat nelayan, you pijak bumi ni ingat, keagungan Allah masih bertapak di atas kepala kita. Maka kita jadi orang yang the best of the best in the world, jadi orang yang terbaik di atas muka bumi ini. Adik-adik dapat belajar 8A1 ke? Dapat 20A1 ke? Yang dapat 8B1C ke? Yang dapat 4C1D2E3M4J? Dapat berapa sekali? Ingat, pandai tak pandai itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya apa dia? Yang penting belum tentu memberikan kebahagiaan dalam hidup manusia. Tengok. Ha. Pak Bilal gajinya mahal ke murah? 350 bro. Eh bro, tuan-tuan. Tapi hidup mereka tak ada masalah. Sebab apa? Wang kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Apa kata Allah? Makanlah dari rezeki Tuhanmu

pengampunan rakyatnya oleh Tuhannya. Baldatun thayyibatun. Kenapa negara aman? Kenapa keluarga bahagia? Sebab keluarga tadi banyak berterima kasih pada Allah. Ini kita, itu syarat-syarat nak dapat kebahagiaan. Apa dia? Banyak terima kasih pada Allah. Everything in the world adalah milik Allah. Allah pinjamkan saya suara. Saya tidak boleh egoistik, tak boleh ujub suara aku baik. Sebab bila-bila masa Allah boleh cabut suara saya. Lepas tu orang pekan haram tak panggil dah. Sebab apa? Habis suara. Hello ladies and gentlemen. Kebahagiaan, the first thing, very very important in our life. Apa dia? Banyak terima kasih ke Allah. Makin-makin tidur.

0: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Apa kata Allah?
0: Muhammad ya Rasulullah, katakanlah olehmu, bacalah doa. Allahumma malikal mulki, engkaulah yang memiliki segala kerajaan di atas muka bumi ni. Siapa-siapa tak boleh dabik dada. Tu'til mulka man tasya', engkaulah yang boleh memberi pemerintahan kekuasaan ini kepada sesiapa yang kau hendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau juga yang boleh cabut mana-mana kuasa di tangan siapa yang kau hendak.
1: Tuan-tuan, ingat ayat ni. Siapa rasa kena zalim, baca ayat ni. Semayang duha, baca ayat ni. Siapa yang rasa kena zalim? Tuan-tuan, kita baca tahlil, talqin, doa tahlil je.
0: Walillahumma malikal mulk, ta'til mulk man tasha', inna man tasha', inna man tasha', inna man tasha', inna man tasha'.
1: Gitu je. Haram tak faham ke benda? Ini aku nak terjemah sikit malam ni. Jangan lupa baca waktu duha. Apa dia?
0: Ya Allah, engkaulah yang memiliki segala kuasa. Kau berikan kepada siapa kuasa yang kau sukai. Engkau boleh mencabut kuasa kau daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Watanzi'ul wa tu'izzu man tasya', engkau juga memuliakan sesiapa yang kau kehendaki. Malam ni tuan-tuan, Allah muliakan dengan ilmu Allah. Wa tuzillu man tasya', engkau lah yang boleh menghina sesiapa yang kau kehendak. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kekuasaan dan kebaikan.
1: Tuan-tuan, siapa dia?
0: Allah.
1: Isteri kena dera, isteri kena pukul dengan suami misalan. Solat duha, baca ayat ni.
0: Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Ya Allah, suamiku tu garam, ya Allah, tengok misai pun takut. Ya Allah, suami aku tu gagah perkasa, engkau lah yang memiliki segala kegagahan. Ya Allah, baca doa.
1: Tuan-tuan nampak?
0: Kita tentera because kita ada Allah.
1: Sebab tu Allah kata, tuan-tuan dimulai

ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. Ya Allah, ibnili, kau benalah bagiku baitan fil jannah. Ibnili indaka, ya Allah, Rabbi, ibnili indaka. Engkau tolong boleh tak, ya Allah? Doa ni, doa. Dalam bahasa doa melampau. Tapi dia yakin Tuhan tu boleh terima permintaan dia. Dapat suami yang kurang hajar, suami Fir'aun laknatullah, yang mengaku Tuhan paling hebat. Tiba-tiba isterinya cukup salihah. Orang perempuan kalau salihah, suami tak salihah, apa yang hampa nak heran? Yang paling kita heran, paling kita takut, bila seorang suami yang salihah, salih tapi isteri tak salihah, ataupun ramai suami tak salih, dapat isteri pun tak salihah. Ya. Fir'aun lain sistem kehidupan dengan isteri di Asia. Dia doa ya.

tak terima tak? Terima, dia mati Tuhan buat istana dekat dia mana? Di sebelah Tuhan. Allah. Kalau tidak, takkan Allah nak rakam ayatnya dalam Quran. Ini skrip daripada mulut lisan Asia. Adakala wahyu Allah ini berbentuk direct daripada Allah. Allah cakap wala, apa nama Allah kata, wala taqrabus salata wa antum sukara. Ada ayat yang dirakam ke atas lisan manusia, Allah meletak dalam Quran, jadikan wahyu untuk jadi panduan pedoman. Ya bunayyarkam ma'ana, kata-kata Nabi Nuh, eh anakku naik dengan kami. Itu kata-kata yang dirakam lisannya. Lisan apa dia? Lisan Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan tengok, Tuhan bagi contoh malam ini. Allah kata dalam kepada Nabi, buat bagi. Yang pertama, dapat isteri yang salihah, sa'adahlah ia. Bahagialah rumah tangga dia. Lalu sahabat-sahabat tanya, macam mana nak tahu isteri ni salihah tak salihah? Antaranya, you tengok dia sebelum. Idza nazarta ilaiha. Nabi kata, macam mana nak tahu isteri salihah? Mudah je, antaranya kecil punya hal, iaitu bila kamu tengok wajahnya gembira. Adik-adik balik rumah kat hostel, asrama, nak tahu ibu salihah macam mana? Rindu dengan mama, rindu dengan ibu yang salihah. Ya, yeah. Kalau dia dengar balik, kau tak balik ke bidin? Saya tak nak balik, saya nak pergi rumah kawan saya, mak dekat Termeloh hari ini juga. Cakap pun macam katun sincang. Baliklah ibu-ibu-ibu-ibu, nanti Pak Long kau buat kenuri kahwin, sepupu kau lihat kan kahwin besok. Baiklah, saya tak nak balik juga, tak seronok dengan mama. Nampak tak? Macam Ultraman Mebius, ya? Lawan Ultraman Cosmos. Ya? Nampak nak cerita pada dia? Mana? Mana anak tak balik? Sebab anak, sebab tu bila ada orang yang mengadu kat kita, anak saya ni disuka ikut kawan dia balik rumah. Memanglah tak patut anak buat macam tu, tapi cek diri sendiri. Kenapa? Di rumah dia, mak, suami, isteri, laki, bini pun tak tentera. Anak meluat. Iya. Bila nak balik je, mak bapak bising. Sampai langkau ni, tak ada lama dengan mereka, tidur. Cepat bangun sekarang juga, pergi ikut awak, ayah ke kelapa sawit. Sekarang juga pergi. Anak entah larak dengung, balik buat apa, kena kena pergi ambil kelapa sawit pula. Sudahlah, aku malas lah. Dia tak seronok sebab keluarga tu tak soleh. Ni antara dia. Tengok muka ibu. Seronok, tapi kena ingat adik-adik ya tuan. Tengok muka ibu dapat pahala. Bahagia apa dia? Ulama sebut, tengok muka ibu dapat pahala. Tengok muka mak, dengar suara mak dapat pahala. Nampak? Tengok muka mak ayah dapat pahala. Yang lelaki, yang mak bapak pula, suami isteri pula, tengok muka suami dapat pahala. Bila dapat pahala, itu bahagia. Tengok muka suami, abang sekejap. Dah, kenapa ni kau ni? Dapat pahala. Suami pula, kau sini sekejap, tengok muka dia, dapat pahala. Tengok Al-Quran, dapat pahala. Belum baca lagi pun dah dapat. Tengok pun dah dapat. Tengok muka ulama pun dapat. Tengok je mukanya, dapat. Ha, tengok Kaabah Baitullahil Haram, lagilah bapak segala dapat. Itu nombor satu, tengok Kaabah. Ya, tengok muka orang-orang ulama, tengok muka ustaz misalan kat sekolah. Assalamualaikum ustaz. Nak tengok muka ustaz? Ya, apa khabar? Ada apa? Tak ada apa-apa. Nak tengok muka ustaz je. Nak takut ustaz tu. Ya. Ustaz api sekejap. Marilah, kenapa? Nak tengok muka ustaz. Dapat pahala. Tentang muslim betul. Dapat tengok muka orang lain. Ini dah tengok muka ustaz, balik tengok muka setongkol dengan seketul. Singgah dekat kedai tengok orang WWM. Oh. Tuan-tuan, nak cerita pada, oh kita seronok, baru tengok muka ustaz,
Udah tengok muka mak

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.37 malam masuklah solat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, dengar tu. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa rasa nak malam ni nak tidur awal ataupun nak bangun pukul 3 kat gang. Ada lagi perlawanan yang akan disiarkan pada pukul 3 pagi nanti di TV Sukan, TV OK dan juga RTM Klik, insyaAllah. Yang mana satu tu, Sukan, TV Sukan plus TV OK dan juga RTM Klik. Boleh menonton rasanya tiga-tiga tu rasa. Tapi tak tahulah macam mana. Dan perlawanan malam nanti itu pukul 3 pagi. Pagi esok jadi 13 hari bulan tau. Pertemuan antara pasukan tuan rumah, satu lagi Kanada. Kanada akan bertemu dengan Bosnia dan Herzegovina. Susah nak sebut. Bosnia dan Herzegovina malam nanti. Dan pada pukul 9 pagi esok pula, pertemuan antara satu lagi pasukan tuan rumah, Amerika Syarikat ataupun USA, bertemu dengan Paraguay. Satu pasukan dari Amerika Utara dan satu lagi daripada Amerika Selatan. Dan Kanada, Amerika Utara ketika Bosnia adalah pasukan Eropah. Semalam Mexico menang dengan South Africa. Pasukan Amerika Utara menang dengan pasukan daripada Afrika dengan 2-0. Dan Korea Republik ataupun Korea Selatan dari Asia bertemu dengan Czechia ataupun Republik Czech dari Eropah. Pertemuan ini Asia menang 2-1. Malam ni kita tengok mana-mana Kanada dan USA. Tapi rasa nak tengok juga pasukan Brazil. Bila Brazil main deh? Nak tengok Brazil. Kalau Brazil main, rasanya Brazil akan bertemu dengan Cameroon. Tak saya Cameroon pula. Maroko. Pertemuan pada hari Ahad pula. Grup B ni 3 pagi. Maknanya pagi Ahad tu 3 pagi. Pertemuan antara Qatar dan Switzerland. Qatar dari Asia bertemu dengan Switzerland dari Eropah. Brazil, ni kita tunggu-tunggu ni, bertemu dengan Morocco. Pasukan dari Amerika Selatan bertemu dengan dari Afrika. Morocco tu pasukan dari benua Afrika. Pertemuan pukul 6 pagi. 6 pagi di TV OK. Dan seterusnya pada 9 pagi Ahad, Haiti. Pasukan Haiti akan bertemu dengan Scotland di 9 pagi. Dan pada 12 tengah hari, ada juga 12 tengah hari Ahad ni. Siapa yang pergi kerja tu boleh tengok kat office. Pertemuan antara Australia dan juga Turki. Australia, pasukan dari benua Australia bertemu dengan Turki dari Eropah. Okey, itu saja. Jangan lupa kita remang bola sekarang ni. Tengok bola juga. Kerja jangan tinggal. Okey, kita dah pun 8:56 minit malam. Kerana pukul 9 malam nanti kita akan ke Agus Budi Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti dalam Carta akan bertemankan rakan saya. Kalau tengok dalam jadual, Baharum Rahim, bagaimana hal teman rakan saya hal malam ni sampai 12 malam. Carta top 10 Terengganu FM. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu diperera, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
1: Datuk Fahmi Fadil.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
3: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
1: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Balik kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra ceria selekta 9.15 minit malam sekarang ini. Edisi Jumaat hari ini 12 Jun 2026. Malam 27 Zulhijjah 1447 Hijjah. Jiriah. Terima kasih untuk Ayu Teh tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69 dan 3 jam sampai 12 malam nanti bersama dengan saya lah pula nama saya Hal.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya, betul. Kamilah, Terengganu FM. 7 minit daripada sekarang ni, pukul 9.30 malam. Kita akan sama-sama dengarkan kedudukan lagu hasil undian anda untuk carta top 10 Terengganu FM. Ya, sama-sama pindah undi tu, kita dengarkan sampai pukul 11 malam nanti. Lagu mana, lagu apa, lagu anda yang anda suka tu ke, yang anda undi tu ke, jadi juara ke, ataupun ada di kedudukan nombor berapa-berapa, kena dengar . Sambil tu, jom layan dulu lagu Del Sumbang dengan Nini Kalina dengan Aku Cinta Kamu. Terengganu FM.

daripada Shakira dengan Whenever Wherever. Sinonim Shakira ni dengan lagu untuk tema Piala Dunia FIFA. Dan untuk Piala Dunia FIFA 2026 pun masih lagi Shakira yang nyanyi bersama-sama dengan penyanyi Burna Boy, lagu yang berjudul Dai Dai. Kalau tengok pembukaan untuk Piala Dunia FIFA 2026 semalam, ada Shakira bersama-sama dengan Burna Boy nyanyi. Terdengar sikit. Dan juga

0: Dan untuk perlawanan seterusnya Sabtu 13 Jun 2026 pukul 3 pagi nanti, Kanada bertemu dengan Bosnia and Herzegovina, dan juga pukul 9 pagi nanti USA bertemu dengan Paraguay. Ya. Untuk lebih banyak informasi berkenaan dengan FIFA 2026, anda boleh ke page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM.
1: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk carta top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan carta top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
0: Kembali bersama-sama kami untuk carta top 10 Terengganu FM. Hari ini hari Jumaat, macam biasalah. Kalau hari Jumaat ni pukul 9.30 hingga 11 malam, kita akan layan kedudukan lagu hasil undian anda untuk carta top 10 Terengganu FM lah, kan? Ha, jadi kita nak dengar sampai pukul 11 malam nanti lagu mana yang masih lagi ada dalam carta jadi juara, dan lagu mana yang kena say bye-bye, selamat tinggal kepada carta, ya. Sayonara, gitu kan? Okay? Tapi sebelum tu, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
1: Imbasan carta minggu lepas.
0: Nombor 5 minggu lepas. Ah, tak keluar lah pula. Nombor 5 minggu lepas adalah lagu daripada Noh dengan Terutup Mia.
2: Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu.
0: Nombor 4, Break Misha Omar.
3: Kemana sekarang cinta kita akan berjalan.
0: Adalah Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Nombor 3. Aziz Rosepi, Nur Leila, Nur Naib Juara. Dan ini juara carta minggu lepas.
1: Habis janji. Ini imbasan carta minggu lepas.
0: Ada imbasan carta untuk minggu lepas, 5 lagu terbaik. Nanti anda akan tahu 5 lagu terbaik untuk minggu ni pula macam mana. Sama-sama kita nanti pukul 11 malam nanti.
1: Percaloran baru minggu ini.
0: Percaloran baru minggu ni kita bawa masuk Andy Bernardi dengan Ding Geding.

0: Daripada Adi Bernadi dengan Ding Geding. Kalau suka dengan lagu Ding Geding Adi Bernadi, lagu pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM minggu ni, anda boleh undi ramai-ramai dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM nanti. Adi Bernadi lama juga tak dengar cerita dia hilang kan. Sekarang ni kembali aktif semula, dan itu lagu terbaru dia selepas kembali aktif dalam dunia industri seni selepas berehat selama 6 bulan akibat penyakit yang dipanggil autoimmune hyperthyroid. Yang baru-baru ni ada tengok video Adi Bernadi siap berbungkus lagi, nampak mata saja ya. Mata pun tak nampak sebab dia pakai spek. Apapun kita sama-sama doakan yang terbaiklah untuk Adi Bernadi dengan kesihatan dia ya. Okey, jom kita nak sama-sama dengarkan kedudukan untuk lagu yang ada dalam carta untuk minggu ni. Macam biasalah kita mula-mula ni, mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

0: Mestilah kau yang lebih indah kan, sebabnya kau sedang berada di depanku sekarang ni. Kalau aku cakap kau tak indah, nanti kan lain cerita pula, masam muka pula. Itu lagu daripada Noh dengan Teruntuk Mia. Minggu ni jatuh dua anak tangga minggu lepas, nombor 5 dalam top 5 carta lah kan. Tapi minggu ni terjatuh pula dua anak tangga, sikit je tu. Kalau nak baiki lagi lagu tu, boleh baiki ramai-ramai, undi ramai-ramai dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Nanti lepas ambil carta, ada poster 5 lagu terbaik top 5 carta tu. Bawah dia ada link yang warna biru tu. Tekan je link tu, keluar 10 lagu yang ada dalam carta. Pilih 5 lagu yang anda suka. Ada lagu apa? Kemudian setiap hari Jumaat kita akan sama-sama mendengarkan kedudukannya. 9.30 hingga 11 malam. Okey. Lepas ni ada lagu nombor 7. Lepas tu lagu nombor 6. Dan ada satu lagu yang terpaksa ucapkan sayonara. Selamat tinggal kepada carta untuk minggu ni. Nak tahu lagu apa? Kena dengarkan kami lah di Terengganu FM. Tapi sebelum tu, jom kita lain dulu. Ini lagu yang banyak minggu juga ada dalam top 5. 5 lagu terbaik dalam carta. Usop dengan Sayangi Dia.
1: Jom dengar lagu nombor 7.

0: 2026. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Nombor 6 lah pula.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.

96.2 Besut dan Setia. Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta Top 10 Terengganu FM.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seronoknya saya bersama

0: Piala FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
2: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
3: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Saya, Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesti.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeddah Co Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak lebih dari we perfect. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dan Stills nummer 6 van Dura. Kingdano FM, Mosra, Ceria.

Sekarang ni banyak lagi, boleh lagi kita, kalau kita nak tengok Basikal Tua kan. Itu lagu Basikal Tua, Layarham Sudirman Haji Arsyad. Lagu ni keluar pada tahun 1980. Best, ada yang kata best kalau naik basikal tua ni. Kita pergi jalan-jalan dekat sawah padi. Tambah pula waktu tu padi sedang menghijau. Padi belum lagi masak ya. Hijau je. Tambah.

Bangun nak tengok perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia and Herzegovina untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, hari yang kedua. Semalam ada pembukaan dia. Siapa tengok semalam? Sekitar pukul 1 lebih macam tu. Shakira dan juga siapa yang nyanyi lagu tu ya? Shakira dan ada seorang penyanyi lelaki tu nyanyi lagu tema Piala Dunia FIFA 2026 gitu kan. Okey, jom sekarang ni boleh telefon kami 0962353330 dan juga 62383330 ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Tapi sebelum tu jom lain dulu, ini lagu Q-Face dengan Izinkanlah. Kekal bersama-sama kami Terengganu FM.

0: FIFA 2020 hendap.
1: Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendap.

0: Iwan dengan Fantasia Musim Cinta 11.31 minit malam sekarang ni. Mungkin ramai yang menantikan tarikh perlawanan untuk pasukan kegemaran ataupun pilihan masing-masing untuk Piala Dunia FIFA 2026, dan juga mungkin ada yang menantikan perlawanan yang melibatkan pasukan Argentina yang katanya salah seorang pemain Argentina, Lionel Messi, merupakan raja rekod Piala Dunia. Dan Piala Dunia 2026 merupakan penampilan ke-6 Lionel Messi di kejohanan terbesar dunia itu, dan Messi juga memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan berpeluang menambah rekod tersebut. Dan Messi juga satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali pada 2014 dan juga 2022. Ya, dan jika Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan sama macam edisi yang lepas, Messi akan menjadi antara pemain paling berjaya dalam sejarah bola sepak dunia. Dan untuk penganjuran 4 tahun lepas, 2022, siapa yang berjaya menjulang Piala Dunia FIFA 2026, tak lain tak bukan adalah Argentina. Ya. Alright, kita nak ke pemanggil untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Bila?
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, apa khabar Kak Agoh?
1: Khabar baik. Ada Malang, ada DJ Ha.
0: Terima kasih. Ada Kak Agoh Sokmo.
1: Betul, gitulah.
0: Ya, baik. Ucapan untuk 5 orang dalam ingatan Kak Agoh. Siapa tu?
1: Terima kasih DJ Ha. Yang pertama ada Azhar, Ayu Kuala Iba, Pak Zali, Tok Nik, Mah 14. Ucapan selamat malam. Dengan DJ Ha, balik lagi hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Tidur lalu, dah ada basuh air malam ni.
0: Dah basuh dah malam-malam ni.
1: Balik rehat pula lagi.
0: Dah rehat.
1: Bye DJ Ha.
0: Ya, yeah, bye-bye. Balik tukar tayar kereta pula. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam Warahmatullah. Siapa dalam ingatan awak untuk 5 orang malam ni? Ha, silakan.
2: 5 orang je.
0: Hello. Hello. Hilanglah pula. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullah.
3: Yalong juga.
0: Yalong. Silakan Yalong.
3: Ya, yang pertama Manga, yang kedua Kaleha. Yang ketiga Cik Amir Harun. Yang keempat Lina Kemaman. Yang kelima Kimi Dapat Maksud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Ucapan anda untuk 5 orang saja dalam ingatan anda ya. Siapa yang dalam ingatan anda tu, 5 nama tu sebenarnya banyak dalam kepala, dalam ingatan kita, tapi ruang yang disediakan untuk 5 saja ya. Bukan setakat malam ini saja 5 orang. Kemarin dulu pun 5 orang, tahun lepas pun 5 orang, selepas-lepas ni pun 5 orang saja ya.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: It's Selekta 9.12 Terengganu FM. Ada yang tanya apa tajuk lagu ni. Tajuk lagu ni adalah Kama Chameleon 1983 daripada Culture Club. Okay, siapa-siapa yang pernah tengok video klip lagu ni, music video dia, penyanyi-penyanyi dia waktu tu, dia macam mengenakan solekan untuk buat video klip itu. Okay, jom kita nak bacakan kiriman yang masuk. Kiriman daripada Kak Yati. Apa khabar Kak Yati? Terima kasih. Cik. Bukan. Ni orang lain punya ni. Kita pin dulu. Kak Niksu. Ucapan kepada Puteri Kaima. Sisno Dungun. Z75 Camal Laut dan juga Mekna di Bukit Diman. Dan juga Kak Ani Ajil. Dengan ucapan selamat malam. Ya. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Dengkidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka. Dengan ucapan semoga selamat selalu. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Ucapan untuk Alisha di Wangsa Maju KL, Z Maning, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Nik Sharifah serta isteri Puteri Kema. Semoga bahagia seadanya. Terima kasih Din Khairuddin. Terima kasih Din. Din ni bagus dia. Dia ikut cakap saya. Saya cakap 5-5 dia tulis kat situ ya. Yang lain kalau tulis 10, 20, 5 saja saya baca. Ha, gitulah kan. Okey, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ha. Waalaikumsalam, ya.
1: Nak ayo
0: eh. Kak Leha.
1: Kak Leha ni.
0: Bege Kak Leha.
1: Le.
0: Bege.
1: Bege.
0: Bege. Ramak peminat-peminat rindu Kak Leha ni.
1: Ada.
0: Ada, ramai tak mau tanya mana Kak Leha, mana Kak Leha, mana Kak Leha.
1: Ni ye, ni Kak Leha ni.
0: Ni ubati kerinduan peminat-peminat Kak Leha. Buat ucapan tu 5 orang saja Kak Leha.
1: Untuk Cik Amy ada semua, Isang Ulu Gading ada semua, Umi Johor, Ayun Long Giga. Lepas tu you di Kalang Store. Terima kasih buat ucapan kepada Kak Leha. Ucapan
0: Lapan
1: sama lah apa. Lapa. Haa. Balik hati-hati lah.
0: Haa, terima kasih Kak Leha. Jumpa lagi Kak Leha.
1: Jumpa lagi lah.
0: Jaga diri molek.
1: Jaga diri ke mana molek.
0: Jaga sok modoh. Terima kasih. Ada orang jaga. Assalamualaikum. Terputus apa? 0962353330 dan juga 62383330. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Suria ni.
0: Suria. 5 orang dalam ingatan awak, Suria.
2: Okey. Zana Abah. Zahara. Dinaham. Siapa lagi ya? Noru. Minsama. Merang.
0: Cukup dah. Untuk Rohana seorang.
2: Rohana.
0: Rohana.
2: Antara TikTok ke?
0: Rohana. Rohana duduk Dungun. Rohana Mekna. Nama popular dia guna konon-konon lah. Nama glamour dia Mekna. Nama dia kapung panggil Rohana.
2: Saya pakai nama kat aku pula.
0: Terima kasih. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Yo, saya.
0: Masuk dah.
3: Masuk dah.
0: 5 orang dalam ingatan tu siapa?
3: Siang kemalak ni.
0: Kita duduk tengah lauk ni.
3: Duduk tengah lauk. Orang tak tahu dah. Lauk tak tahu siang malak kan.
0: Kalau semabung-semabung gitu. Kalau tengah-tengah lauk ni. Orang-orang lauk dia capok tengah lauk. Dia capok je. Ubat mabuk.
3: Amin ucapan malam ni. Untuk Pak Mak Besuk, Dengkida, lepas tu pada ni Kak Roh kita tu, Pak Demak Ngoh, Ida Pak Kapuraja, lepas tu siapa lagi? Tak ada lah. Mama,

0: mak kemaman tu lama dah tak ada pada mak kemaman sekali.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Pada sekali. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita layan lagu. Lagu, Aku Putih kata lagu favorite. Lagu favorite Umi Johor tadi. Ini lagu dia. Lagu kegemaran dia. Dia duduk sorang-sorang dekat rumah, ya, petang-petang, waktu-waktu petang tengok matahari terbenam, dia suka sangat layan lagu ni.

0: Dunia FIFA 2020 hendap. Tahukah anda, Lamin Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Kalau ikutkan jadualnya, esok pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang selalu senang, orang selalu sayang dengan kita. Keikhlasan, kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Assalamualaikum.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama era dengan kita lah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Augusto dengan Zunika.
1: Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, selagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Oh, sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Johar Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Tufilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Prinsip Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi, badan dah letih. Okey, tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya Sumandak Sabah hadir, Janet Zai Bidah dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Lin Roslinda Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni Mon juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Bayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dadlina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruhantu. Hari ini kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga turut hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga turut bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga turut bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga turut bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Keromok. Mantap terus. Siti Cincin. Siti Cincin, Asmalini Hanan hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Wings dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM, klik dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live di tempat waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach H, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari itu cuti sekolah, tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya, ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga, kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya Jenaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay, bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh balasan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asya Memiana, Rora Taca, Lee N, Merpati Puti, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabriu Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina. Okey, terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Doh mati dulu. Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona, Pulau Pinang. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2020.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Bergian, Krakow mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Krakow bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

sampai pukul 6 pagi. Sanggup ataupun tidak, ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sampai tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati, semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladdin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Norizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Ani Sarbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zidang, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisara juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang, Ahboy, Cik Syamah pun turut bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: 1026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amirul, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara negara-negara baru juga muncul lah untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia. Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Sandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers. Ui, mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua, Fiza Riza. Jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Astagnya, teruntuk Cinta Hati terus lagi berhibur merusi lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini persembahan daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

komposernya awang BPR dah masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah atau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan tiga bentuk manfaat utama, iaitu allowan hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sador, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sador, so pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa, adik dari Blok Pinang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sado tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Game Berhantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak.
baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Paksu tanker Shell KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zuumi, Frankie Alun dari Sabah. Normanda ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri ada yang bangun untuk solat tahajud, alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat, alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan, meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni, bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O, kan. Yang sedang memandu ni, kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan, kan? Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil, ya. Apa? Satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai, ya? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan. 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma, ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi, ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya, bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Kami sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Film Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih.

Composernya adalah Klaus Main dan juga Rudolf Shankar. Scorpion dengan Still Loving You. Membawa kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis, yang sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda, Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gruta Host melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dina Im, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Imar Rose, Mama Ra, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini, mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masya Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best . Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: ini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini benda terjerai menangis tepi pucuk katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 140 lawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan Nasional FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.45, Bandar Melaka Seremban 9.550, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Jostang Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Dainar. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir. Dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kem Burhantu.

bahagian lelaki besar, bahagian pusaka faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa sekalian, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah.
Ustaz, dia kata, saya yang bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan.

bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebesar 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja, tak ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka istri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang Ustaz, bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu, siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat? Dia kata, saya kata semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata masa hidup, isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata takut sangat. Kenapa? Saya kata saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain. Ustaz, dia kata, wah, betul-betul ya. Saya kata marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah. Saya kata, bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup, isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah. Itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ni dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada, supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun, untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa

0: suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita memastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, Ustaz, saya... Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, Ustaz, saya ada satu lagi pasangan. Patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menjuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke? Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masa kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okay? Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan, hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Teruskan pemanduan berkhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Tukang jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik, supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihkan, membersihkan hati. Okey, ada lagi perkara yang harus kita lakukan. Sebab hidup ni sedap dengar, ialah nak masuk surga Allah Taala ni barang tempat yang mahal. Kan?

sakit. Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun. Ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, terasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah maknanya. Kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nak hidup. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana. Contoh kita nak buat sesuatu sebenarnya. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni. Boleh tak saya buat ini? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini barangkali. Kalau mencuri tangkap di polis. Fikir. Kalau saya mencuri gini. Ini muhasabah lah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut. Dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita. Bal kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apakah. Hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah. Cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala? Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak. Kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni. Wal tanzu nafsu ma qadamat. Wattaqullah. Ulama kata dalam tafsir wattaqullah ni, Allah sebut sekali lagi wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang

perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang, contoh sakit saya kata. Contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabahlah. Kerana makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah, lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah selama. Okeylah, selama dengan rasa-rasanya, insyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain dengan cerita lain. Dan saya rasa sekarang inilah saja untuk kisah, untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum.

0: 6 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Pagi Terengganu FM, awal mula pertama, mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melangkah untuk hari ini. Nafas nyawa kerat Tuhan anugerahkan buat kita semua. Alhamdulillah syukur. Dan juga salam untuk semua pendengar-pendengar di Terengganu FM yang layan dengarkan Terengganu FM untuk waktu ini. Untuk AI, jeng, hadir di pagi hari, temani di hari cuti hujung minggu. Yang berhujung minggu lah, yang bertugas kerja shift itu tanggungjawabnya, tak apalah kan. Yang paling penting cari titik yang membahagiakan untuk hati. Kita mulakan hari ini dengan penuh bahagia, penuh dengan semangat je. Dan juga untuk waktu ni, kita nak menyapalah karakan-karakan kita. Kalau ada nak berkongsi kata-kata di pagi hari, ucapan nak menyapa, silakan. Untuk halu-halu calling-calling untuk bersama dengan AI, untuk kita sembang-sembang di pagi hari ni kejap, untuk setengah jam yang pertama. Jadi hari ini hari yang ke-13 kita di bulan yang ke-6. Itu dia, hari yang ke-13 dah kita ya. Banyak lagi perkara yang kita nak uruskan untuk hari ini. Bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Subuh dah beres ke belum? Settlekan dulu tanggungjawab kita balik musah. Dah 6.30 dah ni. Itu dia, bertukar je subuh gajah ni. Ya kita 5.40 masuk waktu subuh pagi tadi. Jadi yang paling penting hari ini, moga rezeki Tuhan bagi kerat untuk kita. Ada ruang untuk kita kumpul dan juga untuk kita jadi yang terbaik daripada semalam. Syukur atas nafas yang dibagi tu. Celik mata tengok isteri tersayang, celik mata tengok anak-anak, isteri pun tengok cik abang, kita yang bujang tengok mak ayah kita. Alhamdulillah, ruang masa yang ada terisi dengan penuh bermakna bersama dengan AI untuk temani di Celik Pagi Terengganu FM. Masra ceria, boleh kongsikan ucapannya. Halo-halo calling talian kita lah kan. Saya menantikan talian anda di 0962353330 ataupun satu lagi di 0962383330. Dengarkan dulu pada Mawi ni, Aduh Saleha di Terengganu FM. Celik Pagi, setia dengarkan untuk AI temani.

0: Frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
1: Ya, gegar di frekuensi ini, inilah Terengganu FM. Untuk layan dengar show pagi temani anda di hari cuti. Ya, senyum sampai telinga sebab ada cuti kan. Ha, cuti-cuti juga. Banyak benda yang kita nak uruskan. Ha, tangguh punya tangguh. Tak settle juga kerjanya. Ha, okey, baik untuk pagi ni. Sila-sila kalau untuk rakan-rakan kita di Terengganu, luar Terengganu pun nak singgah. Dia bersama untuk kongsi ucapan di pagi hari. Nak menyapa, nak kongsi ceritanya. Ha, set ringkasnya yang mana kesempatan. Baik, yang pertama untuk di waktu ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Cik Ayi.
1: Ya, yeah, di Sinun. Siapa di Sinun?
2: Di Sinun ni Ayu sini.
1: Ayu, Ayu. Ayu Kuala Ibai eh?
2: Ya, betul.
1: Ah, takut salah. Ha, ah. Tu dia.
2: Betul, nasib betul. Padang nasib, negara Kuala Ibai.
1: Ah, nasib baik betul. Kalau salah dah nak balik ni.
2: Nak balik mana tu jauh.
1: Ah, ada apalah, baliklah rumah siapa-siapa pun. Okeylah Ayu, belah Kuala Ibai. Okey je untuk hari ni.
2: Alhamdulillah, cuaca okey hari ni.
1: Alhamdulillah. Nak menghala ke mana tu perancangannya?
2: Perancangan hari ni nak cari barang masak sikit hari ni.
1: Ah, tu dia. Ha, nak masak best nampak you. Dah, saya dah terbau dah tu. Ha.
2: Ah. Oh, betul lah. Sebab mari pun pada sari tutup dah. Bawa mok dengan mok tua kita.
1: Oh, gitu. Alhamdulillah.
2: Meronda-ronda. Ha. Lepas tu hari ni kena nak cari barang masak sikit lah.
1: Ah, ya, ya. Baik.
2: Wastok.
1: Ha, betul lah tu kan. Bekalan. Ha,
2: ha. Tu orang kata tahu tak apa.
1: Ha, barang penting tu. Baik, silakanlah ucapannya tu. Ha, untuk pagi ni.
2: Untuk Ayi yang sedang berhenti, selamat mulakan tugas untuk semualah rakan-rakan pengar daripada Besuk sehingga ke Mama dan yang berada di luar Terengganu.
1: Yeah.
2: Tak lupalah buat keluarga-keluarga saya di Kuala Ibai, untuk saya di Duyang Buruh, semua yang sedang mendengar. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktiviti masing-masing. Buat Ayu lagi sekali lah. Selamat berhenti.
1: Terima kasih Ayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Kuala Ibai. Nombor satu pagi ni. Juara untuk bahagian panggilan untuk yang pertama lah. Ha, kan rezekinya. Baik lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, punya suara siapa ni? Ha.
3: Ini Pak Usop Ayi.
1: Pak Usop, apa khabar Pak Usop?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Ya, pagi ni kedai kopi pergi pukul berapa pagi ni? Ha.
3: Pagi ni tengah hari sikit lah.
1: Tengah hari sikit. Ah, tunggu bola ke?
3: Bosu
1: tak tengok ni. Ah, tak tengok. Okey, tak apa. Tapi tetap dengar aku duk buat sembah pasal bola kan. Ha. Okey, Bosu, silakan ucapan untuk rakan-rakan sahabat pagi ni.
3: Ha. Ha, ni pertama kali ni Ain.
1: Ah, betul. Betul. Kali pertama.
3: Kan. Bosu datang.
1: Baik.
3: Sahabat-sahabat Terengganu FM.
1: Ya, ya.
3: Nama yang suka nama Bosu tu. Dan semua yang baru-baru ni pun, yang tak kenal, ada yang kenal. Dan semua DJ-DJ Terengganu FM pagi ini. Termasuk Ayi lah sekarang.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Ayi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kot sebelum kita layankan lagu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, ini sudah Mak Wan di sini. Alhamdulillah.
1: Ya, Mak Wan kita pagi.
4: Tengah. Siap-siap mandi-mandi awal bersolek ni. Benda nak pergi nolong orang keduri.
1: Alhamdulillah. Ada keduri.
4: Takut menantu.
1: Makan puluk lah ni. Makan puluk lah ni.
4: Oh iyalah, makan gula keduri. Semua MPKK kena pergi dah. Kalau ada benda-benda, kita suruh isi buat cucuk borang dulu. Kita dapat bantuan.
1: Ya, betul. Baik, silalah hari yang sibuk ni. Ucapanlah untuk majlis pagi ni tu. Kongsikan.
4: Ha?
1: Silakan ucapannya.
4: Majlis ke kawang ke apa?
1: Ucapanlah. Ucapan-ucapan untuk kawan-kawan. Ha.
4: Nah, dan ucapanlah kepada Tihmah, Petugok Kini Batu Rakit, Medan Bukit Bimbang, Umi Ajay, Petugok Kak Nisu, sahabat anda yang baik, yang dekat. Mak Wang sayang sangat-sangat.
1: Ya, Mak Wang.
4: Ayu dah selamat bertugas, selamat berkongsi dan selamat ambil tugas tu sepuluh nanti.
1: Ya, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, selamatlah untuk mawang kita kan. Banyak tu. Namun jari cuti, aktivitinya banyak menanti. Tapi demam Piala Dunia. Banyak perkara kita nak kongsi. Kekal bersama di Saran RTM, termasuklah Radio RTM. Kita bawakan untuk kita kongsikan. Dan juga aksi perlawanan yang akan menyusul juga pukul 9 pagi nanti. Tonton di Saran TV. Okey, Sukan Plus dan juga Persi. simak langsung di RTM Klik. Okey, mendengarkan daripada Fazal Latif ini. Alam ceria di Jom Pagi Terengganu FM, mesra ceria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, teruskan bersama dengan Ayu di Terengganu FM, teman dia untuk buka tirai siarannya. Ha, terima kasih yang baru saja bersama ataupun sambil-sambil untuk dengar-dengarkan. Takkan nak tunggu, tak bergerak geri kan? Ha, tak apalah, ke mana saja pun tak ada masalah. Asal frekuensinya atau M kliknya, dengarlah Terengganu FM lagi di talian kita untuk pagi ini. Boleh kongsikan. Ini daripada siapa ni? Di WhatsApp kita, Mekna Bukit Diman kata, "Waalaikumsalam, jawab salam bagi tadi punya Mekna hadir lah pun." Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang hadir-hadir kan. Lagi ni sahabat pagi untuk Ayi Mak Wan WhatsApp. Ha, nak ambil line untuk pagi. Baik Mak Wan. Okay, oh Mak Wan tadi awak kata nak nolong tempat makan pulut tadi. Baik-baik, terima kasih. Lagi ada Abang Is Kampung Delong. Abang Is Kampung Delong, Assalamualaikum. Apa khabar di konti sahabat pagi pada semualah kelab-kelab pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat mendengar Terengganu. Mas Rachel, terima kasih. Ada juga Yo Kalang Store. Salam ni, sebelum ni bertugas di mana? Sebelum saya bertugas di sebelah negeri Ganu. Baik, lagi di talian kita untuk waktu sekarang ni. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia sahabat pendengar kita ni. Siapa di talian?
2: Mok Ngoh ke Mama.
1: Mok Ngoh ke Mama. Baik Mok Ngoh. Apa khabar pagi ni Mok Ngoh?
2: Khabar baik.
1: Alhamdulillah, syukur. Ya Mok Ngoh, silalah menyapa kawan-kawan ni tu. Sayang-sayang tu.
2: Mok Ngoh duduk dengan anak-anak dia 10 tahun dah Mok Ngoh duduk sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Tak apalah Mak Ngoh, Tuhan uji lebih pahala. Sila ucapannya Mak Ngoh.
2: Ucapan kepada Cik Mima J. Haji Kadir, Enam Kek Diman, Mak Ngoh Kalam Rangang.
1: Baik.
2: Kak Nik Su, Cik Amik, Cik Amik Puteri. Ucapkan selamat pagi. Ini nama DJ je.
1: Betul. Ya, Mak Ngoh.
2: Mak Ngoh dah ada masuk lagi ni.
1: Rezeki lah tu hari ni. Terima kasih Mak Ngoh hadir bersama saya pagi ni. Baik. Terus saya dengar Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia Mak Ngoh tu. Okey, baik, satu lagi kot. Sempatlah kot ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ.
1: Ya, siapa itu?
3: Kak Roh kat sini.
1: Kak Roh di sana. Baik, Kak Roh. Baik, pagi ni. Beres dah lagi. Hari ni masak gapa pagi ni tu? Sama pagi.
3: Hari ni beli nasi lemak je hari ni.
1: Nasi lemak ikan air lah.
3: Lemak ikan air ada, biji ada, telur ada.
1: Kuih khamak ada.
3: Kuih khamak ada, roti canai pun ada.
1: Sarapan pagi tu. Banyak menu dia. Alhamdulillah. Selega. Baik, silakanlah ucapannya untuk rakan-rakan.
3: Kak Roh nak ucapkan kepada anak Kak Roh tu.
1: Ya?
3: Selamat bekerja, berdoa, selamat sampai kat
1: amin. Doa ibu tu
3: memudahkan usaha kamu semua.
1: Lepas tu
3: kepada Mak Ngoh kat ni. Awal Mak Ngoh masuk hari ni Mak Ngoh tu.
1: Mak Ngoh gori. Tak gori kot lah.
3: Mak Ngoh gori ni. Alhamdulillah Mak Ngoh pagi ni Mak Ngoh. Lepas tu pada Tima. Buat mie goreng ke hari ni ke Tima?
1: Mie goreng keput rebus. Lepas
3: tu kepada Goku.
1: Baik.
3: Lepas tu kepada Kak Nurungu, Kak Bar. Ayu.
1: Lagi.
3: Lepas tu semualah Ayu.
1: Ayu.
3: Doa. Selamat bertugas.
1: Amin.
3: Habis dapat pukul 10. Semoga pemudahkan usang Ayu.
1: Terima kasih. Titipan doa di pagi hari. Moga yang baik juga kembali untuk pendengar-pendengar kita semua.
3: Amin.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Mulakan pagi anda dengan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang baik. Sebab apa yang keluar daripada lidah kita, bibir kita, itulah doa yang akan memberkati perjalanannya. Sebab itulah cakap ni kadang-kadang manakala lidah ni tidak bertulang tapi besar kesannya dalam kehidupan. Kalau diulang-ulang, mana tahu kena tepat waktu saat doa dimakbulkan terjadi betul-betul. Kalau yang baik, alhamdulillah, yang jauh kita minta jauh-jauh kalah. Baik, selepas ini kita tak nak pergi jauh pun, nak Kuala Lumpur dulu kejap untuk layan dengarkan, untuk kita ikuti pengarah semasa menerusi beritanya. Kemudian kembali untuk bersama dengan Ayi di jam yang kedua temani anda untuk di hari Minggu, hari cuti, layan dengan cerita pagi Terengganu FM. Saya tak kesorangan pendengar saya Terengganu, sentiasa seiring sejalan untuk layan dengan di Terengganu FM dan juga santai-santai saja di hari cuti. Moga masih yang manfaat untuk keluarga dan juga diri ini pada UC dan juga era. Jika kau tiada, layankan semua mesra Terengganu FM untuk semua.

0: buat peringatan untuk semua. Jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga. Dia datang. Sayang mari ambil uang.
1: Sayang mari ambil uang.
0: Sayang dia tulis ni. Mula-mula sayang mari ambil uang. Lama-lama sayang mari ambil uang.
1: Sayang mari ambil sayang lah.
0: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kapet tu dia jadi terbang melayang.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Okay, terus bersama di Terengganu FM. Kali untuk sama dengan itu temani anda di pagi hari. Hari cuti hari Sabtu hari ini. Acap kali sebut cuti. Itu dia. Tak ingatan esok tugas tak nak bermula. Apapun kita isi masa hari ini. Moga hari ini terisi dengan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tengah masak hidangan sarapan ke ataupun memang hari minggu kita rasa nak pergi beli. Ada setengah hari minggu ni lah kita nak masak sendiri. Hai, nasi goreng terbau sampai ke sini. Nasi goreng apa tu kak? Alah, hai, sedapnya. Okey, apapun. Selepas ini akan kita kongsikan antara paparan-paparan utama akhbar, utama negara. Tapi sama-sama kita dengarkan dulu. Ini lagu nasi goreng lah ni. Dah sebut pasal nasi goreng. Bukan sekadar nasi goreng-goreng dengan penuh kasih sayang untuk dinikmati keluarga dan juga teman. Dengarkan di Terengganu FM. Masa ceria pasti ya.

0: mari ambil uang.
1: Sayang mari ambil sayang lah.
0: Sayang, menyayang. Sudah dah lah.
1: Lepas tu dari kafe tu dia jadi terbang melayang.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Yeah, ayam dah banyak kali berkokok lah tu. Kesian dekat ayam tu. Serak dah suaranya. Ha, kesian lah kat dia. Kalau tak siang, kena siang kat mak kita kan. Suara dah bertukar-tukar dah tu. Bangun. Mar, bangun Mar. Mar, bangun. Ha, dia macam tu. Lain tone dia tu. Ha, mak ni hari cuti. Kita nak sambut tidur. Bukan tak boleh. Ha, ada asbabnya mengapa dia suruh berpagi-pagi. Ha, sebab siang malam dia cipta ada asbab musababnya. Tapi yang bekerja shift semalam tu cerita lain. Ha, yang semalam dah tidur. Ha, tapi pagi tadi jaga tengok bola kan. Ha, nak kumpul tenaga sikit. Ha, yang tu kita kena cabik kesesuaian lah. Tapi sebenarnya keperluan manusia di pagi hari ni selain daripada sarapan pagi, selain daripada berjoging, selain daripada kita menghirup udara yang segar, satu lagi perkara yang perlu seiringan dalam kehidupan kita ni, sinaran sang mentari pagi. Ha, sebabnya daripada cahaya matahari itulah sumber terbaik vitamin D. Di mana kalau balik baik, yang paling baik sekali kalau pagi-pagi ni kan, kita luangkan masa 10-15 minit setiap hari di bawah cahaya matahari sebelum 10 pagi. Ya, waktu selepas itu dah tak sesuai. Tak perlu keluar, maksudnya kalau yang jogging tu dah 2 dalam 1 kan. Ha, yang jalan-jalan pun tak apa. Ha, kalau kita jemur tangan dengan muka pun dah kira okey. Tapi kalau exercise sambil-sambil, lagilah okey. Ha, sebab ini antaralah ikhtiar untuk kuatkan sistem imun, untuk lindung tubuh daripada jangkitan juga penyakit kronik. Lepas tu dia akan bantu pula untuk kurangkan kemurungan. Sebab paras vitamin D yang rendah ni dikaitkan dengan mood yang tak stabil dan juga murung. Ha, begitu ceritanya. Dan juga satu lagi, khasiat cahaya matahari pagi ni. Oh, khasiat. Oh, kawal tekanan darah untuk bantu jantung bekerja lebih baik. Dan juga ia mampu sebenarnya untuk kurangkan risiko diabetes, kanser tertentu. Dan kajian tunjukkan kaitan antara paras vitamin D dan juga kawalan glukosa yang lebih baik. Dan apabila sinaran sang mentari pagi yang kena, dan benda ni bukan berlaku untuk tempoh masa sehari. Bukan kata hari ni kita buat terus kita rasa kesannya. Dia kena istiqamah lu panjang kan. Dia juga akan bantu untuk baik ataupun untuk baiki tidur dan kekurangan keletihan. Itu yang terbaik lah. Jadi waktunya, anggaran waktunya adalah sebelum 10 pagi. Tak perlu lama pun tak apa. 10 hingga 15 minit pun dah memadai. Kan, nanti ada pula ambil nasi goreng, ambil roti canai, kita makan berjemur di pagi hari. Tak apa juga kan, kedai yang jenis konsep open, dua dalam satu tu. Tapi kalau makan banyak tak jadi juga. Makan pula sorang-sorang tak ajak. Okey, apapun, dengarkan lagu pada jemaat dan juga lihat sinaran di Cepagi Terengganu FM. Temani ayu untuk waktu sekarang ini. Santai saja di hujung minggu untuk semua pendengar setia di Terengganu.

0: Saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor. Dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
1: Nabi menyebut Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat.
2: Tazkirah di Terengganu FM.
3: Kerja rumit mesti stres kan? Alah, jangan risau, hilangkan

rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pertukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang mesti tu?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
5: Okay, makna sani untuk pagi ni. Kalau saya ni bukan orang Terengganu asalnya. Cuma saya nak buat satu perkataan yang simple lah. Simple sangat. Kalau dalam bahasa standard tak mahu. Kalau di tempat saya panggil toksi. Kalau kan ni panggil tak embuh. Okay, pagi ni dengan perkataan tak embuh. Mudah je tu. Boleh bina ayat tak? Cuba ajak embuh. Cuba bagi ayat untuk saya. Tak embuh. Kata dengan menggunakan perkataan tak embuh tu. Lagu mana ayat yang boleh dibina, boleh kongsi-kongsi dan makna saat ni. Kalau ada di talian kita ni, boleh acua dulu, kita terambil dulu deh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi. Siapa di talian?
6: Sebelah kat sini.
5: Ya?
6: Mas 14 kat sini.
5: Mas 14, okey, baik. Tu dia, Mas 14, okey.
6: Ini kena kaya ni.
5: Kena kamba pagi ni. Okey, baik-baik. Dah sarapan belum, Mas 14? Makan pagi tak lagi?
6: Tak lagi,
5: kelapan lagi lah. Okey, tak apa. Okey, baik. Tak ambuh lah tu. Okey, ayat yang sesuai lah. Sebab tak ambuh ni, dia boleh jadi lagu mana?
6: Yang ni.
5: Munak
6: tak
5: muhi kan kau kawan habis kan. Munak tak muhi kan aku pun habis kan. Okey, itu salah satu ya. Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ke tak nak, nanti kita habiskan. Betul ke pemahaman hamba tu? Baik lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
5: Ayi,
7: kalau
5: yeah.
7: Masuk sekali lagi.
5: Ya, yeah, tak apa Kak Roh. Silakan ucap, ayatnya tu. Ucapan
7: bodoh. Ayat dia tak ambuh
5: kau. Tak ambuh ha.
7: Aku tak ambuh makan banyak-banyak ngah, aku takut gemuk dok comel kat
5: gigi. Aduh. Oh, perkara pertama yang dia risaukan. Ya, tak ambuh banyak tapi sepinggan tak kena tu.
7: Yelah.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, ada lagi-lagi senang. Gini pagi ni kita ambil mesti talian je lah kot. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
5: Ya, siapa itu?
8: Ini Kak Mah ni, baru pertama kali cakap dengan
5: saya. Ya, Kak Mah. Salam perkenalan juga persahabatan Nusi Terengganu FM. Okey.
8: Tengok semua dalam TikTok.
5: Ya, terima kasih lah ya.
8: Ini baru dapat bercakap.
5: Ya, rezeki dapat bersembang pagi ni. Itu dia. Dengar ayat tak embuh.
8: Alik Kak Mah lagu. Apa yang aku ajak pergi makan tak embuh tu?
5: Oh, dah kenyang. Nak agaknya. Okey, tu satulah. Selain pada makan ke apa lagi boleh guna? Selain pada ayat
8: tak ambuh tu. Boleh pakai macam tak aku ajak mungkin makan tak ambuh lepas tu. Dia lagi
5: tu dia. Hot apa utama kita hot tu kan dia. Dah apa.
8: Orang suruh pergi mandi tu tak ambuh mandi tu apa budak eh.
5: Siapa tu? Ada kaitan atas rumah ke ada?
8: Anak-anak lah.
5: Okey, baik. Terima kasih deh. Terima kasih.
8: Okey.
5: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Sempat untuk kita layan dengarkan. Ringkas je pagi ni. Tapi gambaran kepada ketidakmahuan dan juga gambaran kepada ketidakinginan. Terima kasihlah yang hadir untuk berkongsi. Bodoh Izzah dah tadi takut tambuh. Tak ambuh kosi pagi ni. Sudah lah pagi ni. Okey, baik. Selepas ini kita akan ke 8 paginya akan dikongsikan bulletin pagi di Terengganu FM. Jadi terima kasih yang bersama-sama dalam makna sani pagi ni. Kita bagilah tepukan dulu sebab sudi dengarkan untuk pagi ini bersama dengan Dai di Cepagi Terengganu FM.
4: Makna sani. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi hari ini, KPM siasat penubuhan sekolah Rohingya dan seorang nelayan terselamat manakala dua lagi dikhuatiri hilang selepas bot yang dinaiki karam.